0: Ruga.
1: Ha, ambil Mehurix, sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
0: Rekuang aku tu berasai pedih serta tak nyamai tu.
1: Tak megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digagak ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedih rekuang.
0: Wah, tu baru nyamai.
2: Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix gamat.
1: Ulih ke Hurix gamat bak kedai rantaian farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upis iklan ubat. Hurix.
3: Nemu no Mary, Siti ada cara kita induk ngetan ke laki, ianya ari penyamai pemakai ke dipandu.
4: Tanginai, aku kenalan dia nyumai.
3: Anaira. Mai, wah produk babas. Kena ngulai lawak dipandu no Mary. Rempah babas nanti bilang serata dunia. Tepung kari daging babas besik, kari ikan babas, cabai babas, tepung kunyit babas, tepung biryani campur. Tepung kurma babas pun besik.
4: Haram, tuan beli semua produk babasnya indai.
3: Ngambil ke laki nuan, muji pemakai dipandu.
5: Pagi rewind.
6: Maya sudah pergi sekolah subuh ke ya. Nanti tiap kali pemisi ya suah nulung untuk kemantuk ini ia meresih ke rumah ke ya. Bakal mantu rumput ujung bilik jauh sekali ke bayang telefon main game bakal zaman subuh.
7: Ya kebenar ya, kita nak uliah nyeliah kari pemansang si subuh laban kena dai gadget nanti telefon nanti bisa telefon berapa aku kan sama meh.
6: Ya aman bakal dia tahu mantang utainya boleh dikurang ketua
7: betul seminar ya kita ke apa indai ke nemu berkeni ke kontrol atau kenyaga utainya.
8: Anda nak mandiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuk kari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi
9: Ya, jadi banyak kita kepegawai itu patut muka jadi yang kita sebut kita nilai yang bida itu ketika itu saja. Kau ngambil ke nuannya tenderang ke dulu kena kedua ketua ke agi disebut ke gawai kita. Nama ti nilai yang bida ketika lalu berkeni ku bandi yang ya subah kau lihat tu nya tadi kini ku itu waktu cara.
10: Tak ya buah ya ke jadi warna laban. Mayanya subah. Mak tu dah ya. Mayanya subah. Bisi orang ngintu pengawak nilai yang bidai nyuke semina dalam bulan 6 nyuke musim gawai sampai ke nyu bulan 7 bulan 8 agi ke diambil sida ke bernama sida UAB tadi sebut kalau ke jaku nilai bidai gawai nilai bidai ya. Jadi nak perhati tau kanak yang mati lah bala ke jawab buat ikut sembilan sadat-sadat terbayang dia pun seluruh lah bakal ke
9: nak ibu
10: nak, nak ibu nak madang dan saya mayu pasal karanya lah jadi beranau bala mayu dia setuju ke bala bala sedap temungguan nuna sarat rumah maya ke beranau mayu ketibangin tu apa sikit semuanya bulan 6 kena hari ujung pun bulan hari bulan 5 ngakai bulan 6 tanah mau dah ngelebus hari 30 hari bulan 6 baduk menyebut pengamak tin kumai ngiling bila ya kan udah ngelebus mengusim gawai nanti bakal kita di rumah panjang mayanya nyau kak mupun ke dalam manggur pemain kita
9: aman
10: jadi orang tekap gawai nadai kan tertagang tang anang nyebut ya bulan 7 lagi kumai ngilih bidai gawai bulan 8 lagi kan kumai ngilih bidai gawai jadi nyenda betul lah nak nak ngaya dia nak nanti sedak ayakan nyebutnya okey WB sobat nak sempat ngintu gawai kita baru makam dia tahu gawai ranak namanya rindu ati bulan ngedek ngingat kagak maya ketika gawai subuh
9: datang
10: ada ini salah tak nak ngomai yang lebih dah belum lama-lama
9: lama-lama dah putihnya tadi bulan 6 tu kena kalah
10: 30 hari bulan lah subuh ini tak akan penemu bala tua-tua di rumah sama
9: 30 hari bulan 6
10: udah nak buat 30 hari bulan pada nyebut yang lebih dah jadi ya ke asal beliau nuan kena pasal-asal bidah maya iban ke rindu gawai tahun kena baik kena gawai pelingkang gawai batu main punya macam masa gawai lah ngawak ngilang bida dah 3 hari udah habis gawai kurang lalu buti indo banyak udah buti indo banyak lalu ngilang Dikai.
9: Ngau pengajar nyaji buan tawai hari program Leman Budaya Iban.

0: si Luis Bennett ngau maga David Akeme si.
1: Yes, selamat pagi ke guys. Semua kita ke mendia ke kami duai Sam dua pagi wise hari tu hari lima. Hari lima.
0: Betul ya.
1: Ha, betul.
0: Orang ke pegawai tu aku mabuk nasi.
1: Bukan nama dia Sam. Orang ke pegawai pan. Asal ke lagi belalak sama dia buat menua.
0: Lagi ya sekedarnya lagi buat menua si. Aku meda sidak ya. Tang mada aku meda sidak yang pos nyus sunyi ke ruai nasi.
1: Ya dah laman ke dah mupuk mulai. Bala sidak ikenang dah berengkah gawak. Engkanya bisa dah gawak sehari tu kini. Biar mega engkanya medaknya mekang-mekang. Hari Minggu pulai, hari enam engkau dah berengkah mayuh orang berjalan eh.
0: Mupuk pulai laban balon biak kita pan berengkah bersekolah minggu baru ni ni lah ni. Jadi pelampak aku jo minggu tu engkau bisi rami baru laban bunyi ko lagu tadi orang ke ngiliang bidai. Tumu bisinya ke tumu angki meh pada aku hasi. Laban orang ke kak ngau sama nyambut namanya sama kak ngau ngiliang bidai sidak ya ke pulai tumu lagi
1: ya baga rumah panjang kami dah sem laban ke bisik buat group WhatsApp dia tu nyamai dah semua buat WhatsApp magan eh.
0: Tahun baru ke ngau rana si
1: ngiliang bidai kemari sem sidak lemai kemari
0: labam nyak meh labam mayu harap pulai ke nama tu pulai ke negeri mana ne pulai ke rumah dirimpu semudah kita ke berami kawai okey jadi terima kasih tajak pan nama tu kita bala peninga kita tentu lagi begawai pihak mega lagi pemisi ke dia tu ne terima kasih mega labam mendiang ke YFM bawa pengerap pagi lalu topik dua pagi kita nang bakal selama ni si
1: ya bakal selama mega topik pagi tu kedipilih Sam
0: aku ni
1: ayo
0: tak ada mimik lah aku
1: aku nyukung aja Sam nah. Nama utai kenarit hati nuan mayari kawai tu tadi tentu mayuah kebenar ya bila bakal kami dua kena ngap gawai tu ni boleh tanya mada sebelah media ramah aja mana
0: mada utai kedipos bala kaban macam ni berita bala kaban pan tarik hati meh mega mendak gawai ke tiap tahun mesti bisi utai ke baru ne si tren-tren ke baru ngau mega namanya pengawak ke baru meh ke narik hati kita jadi ba tahun tu pada aku ne si sebedau tu engkau bisi tahun tu tren ya mayu hagi orang ke dekor wai si
1: sebedau tu undang ya sigi bisi tahun tu ya kene kita madah berupai gi Sam, lapan engkau lapan dia tu lapan boleh daripada kita bawa Facebook lepas si daya rahsia engkau mandang kanya bawa media rama nya siku dah ngepost yang tadi alu nunda siku
0: rumah Siti tu alu nunda ke orang bukai lapan kita dia tu nyudah bisi media sosial kita nyudah mayuah baka TikTok harinya kita nyu betul nak pangan direk ni aku meda sidak yang ngias ruai sidak yang ngau deko menyatari sepintu-sepintu ya bisi diko creativity dream po.
1: Nama.
0: Hanya ke cukup narik hati aku meh.
1: Jadi tiba rumah panjai sekedar rumah panjai ke bisi depan sah aku buat Facebook tu nasem. Sida bisi ngagak pekit ngias ruai.
0: Bisi ngagak ne.
1: Ya. Jadi mayuah gaya mayuah creativity sida ya ngias ruai sida ya. Jadi tanya nang pelabak aku patut digagak nanti tahun awal.
0: Diterus menyenai.
1: Diterus. Kalau bertanya saya nanti kita nak ngias nada gak utai ke lain hari lain.
0: Laban ke sigi main asal kita nang sigi diatur.
1: Sigi aman.
0: Nenang ke utai ke baru utai ke narit hati kita utai dari sini. Baka pekit baka kita ke betabu ngajatnya. Nang sigi bisa diatur pada aku.
1: Nama.
0: Tang utai ke lain hari tahun-tahun ke bukai. Jadi pelabak aku jadi trennya lah si kreativiti. Bisa udah ngagak pekit punya kodek pekit deko ke pemadu mana, ruai ke pemadu mana dias.
1: Engkau bisik ke ni, apalah peningat ke bendung, mendiang ke tua tu, ke berkunci ke ni nemu, bisik ruai ke pemadu mana nama, tak ke di kena sedak yang hias, ruai sedaknya tadi.
0: Tahu ke engkau kita dah boleh namanya pekit ruai ke pemadu mana, tahu buka komen di tu, engkau boleh tahu untuk Siti ke sini pada aku dia tu bala nembia nama tu kreatif amat sidak yang ngaga baju sidak yang ngau motif baka puak kumboknya nya narit ati aku pada aku sini nak ngira ke lelaki atau ke indo bala nembia atau kelebih lagi si rino mako meda baju ke digaga sidak yang pu
1: dengan ke sidak yang ransiang sem ransiang mantai ke kene ke gari atau ke ngepanya boleh di kena kita maya pengawak atau pengerami hari gawai berketuk Sam.
0: Oh, tang nak ninggal ke motif asal kita baka puak kumboknya tadi. Nya tak ke cukup maneh ma pada aku narit ati.
1: Nya baje-baje sigat-sigat.
0: Baje-baje sigat-sigat. Saya kak kena nya na si.
1: Kita ke meda ba media raba tu pan Sam kena pulai ke benua tu pan. Asai ke ke terus mupuk ke benua pulai komisi panjai ne.
0: Mayu kebenar kita bangsa kita itu namanya kreatif ne si. Baka design baju ngaka bajunya tadi nyo kadangnya di gagak sidak yang pu si nyo landi maneh mak di pedak okey jadi ngenuan si ke mesti tak kena reati sama ke kini
1: kurang lebih sama bukan nuan ke Sam tang utai ke nan sikit ya nanti nyemak pulai sebut pulai gawai tu tadi utai ke nang ya ngasuh hati rahsia nan sikit ke bertemu kau kabar melayan orang kelama anda kau bergulai dia kita boleh bertemu dengan sedak ya ada Sam ya ukai ke madah utai ke narit hati tak utai ke ngasuh hati ke pulai ke
0: mana ngasuh hati ke pulai
1: sama punya nasib
0: sama punya tadi mina pusing-pusing ke dia okey lagi tu macam bala peninggal sini nama hotel kengasuhan narit ati sidaya ba gawai ke sekali tu kau bisa bidari tahun-tahun ke udah tren-tren baru kini
1: ya yeah, terus kena tai ke bertemu kita ba topik pagi tu 2 pagi wai
0: ya yeah, okey tentu lagu-lagu gawai maka ba hari ke-5 kita nyambut hari gawai ke

0: Sari Maxwell Bujang Pengabang si. Ha, engkau Sari tu muka besik kita ke dekat ngabang muka ni.
1: Ya. Oh, hari kelima Sari tu saya ko mayo sedak ya tempat lagi pelabur aku nya ke ngabang agak kaban sebedau sedak ya ke mulai ke diri ke kendur gawok.
0: Ya. Nah, mai lepas sebedau tu nya ke rumah dulu ni. Nama tu berami berumah dulu. Okey tu kini bi ke pagi tu si besi komen ba topik kita jadi ba ya ko ya utai ke nariat ati maya kawai tahun tu inya pengrami niti daun semua ngena baju motif iban tau ke ngepan sekayu rumah ko ya cukup rindu ati meda ko ya udahnya makai serumpuk baruai lalu sama ngabang diri serumah hanya muka utai ke cukup nariat hati lalu bak pekit ruai ke pemaduk maneh di Rias tadi ku ya ruai sidak ya boleh lumur tiga si
1: ya pada tadi mayu sekedar rumah panjang bisa dah ngatur pekit nias ruai
0: nias ruai laban tahun tu lawan pulai kawai ku ya nak sempat nias oh nanti tumu pulai pelawak ku
1: boleh nombor satu
0: nombor satu pelawak ku nyak pun dah boleh nombor tiga na si lawan pulai udahnya pengawak ngetas pintu ku ya nyak meh utai ke cukup nariat hati ba ari gawai ke tahun tu.
1: Jadi tu ari peningat kita Boniface Sipih tu Sam. Ba ya ke ya gawai tu tadi rindu meda rumah ke Dias rumah panjang sedak ya ruai rindu mama dak ke ya. Nyamunyi ke pada tu tadi meh. Angka berumah panjang sedak ya bising atur pekit angias ruai kini. Nada ke madah tang nyak mah disebut tadi rindu pada orang ke ngias rumah panjang. Awak jadi tu hari Kelurahan Semidan tu Sam mada ke tai ke narit ati yang maya gawai tu tadi lebuh mada pengawa melah pinang kita iban jadi ngorang putih
0: ke. Awak maya mako mada namanya pengraminya si.
1: Awak luan ke maya Sam?
0: Aku
1: lalu nyak lepak.
0: Anyo sempat ke ni. Ah sampai mada si.
1: Awak tenampung baru awak. Sempat. Orang lagi nanya lagi ni komen ku tadi.
0: Kiruah ke Sam-nya ku ya.
1: Yang mana ke kini kita meda bala hari lelaki orang putih ngena ngepan kita iban ke sidak ya laban ke segi tubuh tegap bura mana hamatnya ngena ngepan iban kita iban ke cukup rindu meda sidak ya ke ya nya hari Clarence Midan
0: sempat ya kita. Ya bisi meda namanya orang ke kita itu kawin ngobansa bukai ke di post media sosial kita cukup maneh pada aku ke kalau tidak ya tadi kena namanya baju atau ke budaya kita iban okey ke cukup narik hati jadi lagi berperindang kita ke pagi tu si
1: ya berindang kita ke barang tu jalan ke sudah mulai ke diri kira ke pulai ngagai andur gawak mana Sam andur kita gigak licir reki
0: baru ke berengkah mupuk meh ke pagi tu tajak hati tu seh nang tu seh
1: segi bakal meh nintian tahun si bukannya cuti kemisi pancai pan asai ke sehari
0: dua aja tahun baru lah kita bertemu.

Tapi bala pendengar YFM Iban, aku Father Afron dari Gereja St. Philip Lubuk Antu, kau peluang untuk beri pesan selamat gintu dari gawai Dayak agar semua kita bangsa Dayak ya kediau di menua kita Sarawak, Malaysia ngau dinin luar kita. Kau peluang untuk mega kita patut gagah hati serta terima kasih keberkat pemanah Allah Ta'ala dalam penghidup kita. Lepas kita itu sudah nerima mayuh utai dikenal kemasang ke pengawak ke kerja kita. Ngasih yang pengerai tidak asai ke semua kita. Ngapa mana buka itu dah terengkah pabila penaik kita. Lebih lagi, apa mujur umai kita tahun tu. Anak ucu kita sudah mujur bersekolah, boleh kerja, boleh pangkat. Semua utai ke sudah diterima kita ngelamat tu. Aku bersampi minta Tuhan awak ke agi meda, agi ngimbai, agi nerabai, agi nyelamat berkat ngadung itu ngemujur ngatur semua pengawak pendiau penghidup kita. Kau tu awak kesampi itu tadi boleh mai pengelantang ke semua kita. Awak ke kita gayu guru gerainya mai lantang senang nguan menua. Selamat hari gawai Dayak.

0: Okey, tentu yang lagu-lagu kawai atau lagu Berami Sampai Pagi, Besti Kiri Don Bigton Ngau Stand Akai Dai. Mayuah.
1: Akai Dai. Apa mayuahnya?
0: Akai Dai. Mayuahnya pasal maliak kena si ngambil ke temu nama penyanyi artis kita.
1: Jadi lagi awak ke mood gawai lagi bisik sari tu tajapan hari kelima sari tu Sam.
0: Tajapan bisik sekedarnya nyudah ngilin bidai tentang gawai kita itu sehari lagi bulan 6 tau lagi bergawai meh kita ini. Okey si komen ke bukai engkau bisik lagi komen topik 2 pagi wai kita ke pagi tu.
1: Ya, terus kena tanya kemega komen kita about Facebook lagi bisi awak nur kami dua macam lagi. Jadi komen ke sekali tu saya Ari Richa Unup madah ke gayari sidak ya di Jalan Simpas Bunyan mana lalu topik tu ya madah utaina ke narit ati ya mai gawai tahun tu meda sidak es rumahnya berarti lagi mai gawai nadai masa pemakai empo habis ke ya. Barang majak mark ini hampanya kau ya.
0: Mana nya nadai nadai de buai utai.
1: Nadai de basau. Ya. Laban maya pengerami beketuk dah sem mudah nar pemakai de basau.
0: Aman. Laban ke nya meh baik kita nya begagai tadi.
1: Ya baik begagai. Dah engkah dia lekok ke.
0: Ya.
1: Okey, hari Ena Peter tu selamat pagi. Madah ke maya gawai tu tadi utai ke narit ati ya. Rindu bergulai engkau sidak es rumah ke bisi datai hari negeri setahun dua kali sidak datai gawai engkau Christmas kau ya. Kira ke bergulai engkau kabar melayan mesem. Jadi tu Siti lagi dari Kennedy Ama selamat hari gawai nujus doai. Jadi utai ke narit hati maya gawai yang pekit ke bisi diatur rumah panjai ke capuh orang medak.
0: Capuh orang medak ni. Macam-macam pekit meh ke diatur.
1: Mayuh pekit ke diatur tahun tu engkanya bisi lain hari tahun ke sebelah-sebelah tu kini bisi nambah bisinya. Laban nanti nyebut berkawal dengan pekit tu the same berkawal rumah panjai ke bisi di pedak bawa media ramah. Mayuh sedak yang ngatur pekit dan nemu meh angka sebelah tu dah ngatur lama udah ngatur tang ke labannya berupa ya mat sidak yang mayuh ngatur pekit kena ke kena kebaya
0: kena kebaya
1: kena kebaya adanya mat kena ke di kena skirt buri sidak ya mayuh tanya meh ngatur pekit ke beketu
0: cerita lagi komedah benar viral maka pekit joget Melayu delinya bala ibu ngau ayak kita bisik maku medaknya si joget ngena lagu Melayu delinya nyapan nyu subah Melayu deli tau kelia bisik nama tu berjoget kebekenya nyudahnya nadai nyu belka nama tu nyu nadai udahnya nyu ayan baru
1: nyu viral baru
0: nyu viral baru okey nyu mes kada peket ke diatur dikena ngericah ke pengerami ari gawai kita meh ke pagi tau ne ke tahun tau okey ke pagi tau okey
1: jadi ajak ba tadi utai ke habis dikunci ke peningkat kita pagi tu Sam buat 2 pagi Y terima kasih hangga kita kau dah berkunci utai ke dikerindu kita maya gawai tahun tu
0: ya okey nama laban bala agi bergawai maya tahun ni si tajap ya terima kasih maya bisi awak mega komen mending ke YFM ke pagi tu okey jadi pelapak aku nak kata boleh bergulai berdua pagi wai.
1: Ya, selamat pagi. Selamat berjalan pengawak. Pemaga harap ke kita likun datang bandur ke dituju pagi tu tebal lagi kita bisik mulai ke diri. Ke dengan gandur kita kengi kat jeruki dah siap.
0: Kakek rumah ke tempoh meh. Hari menua ya.
1: Hari menua.
0: Okey, dua lagu kawai. Kena kita nutup segmen Penggerak Pagi.

Sis, hai bo. Aku ulat lat. Murid selamat lari gawai nuju kita semua. Out sis bo. Engkau sitik pesan aku. Nanti kita benong deriba pulai ke menua. Deriba jauh-jauhnya. Nanti mata kita ngantuk. Nah, singgah dulu tebang jalai. Pungai mua kita ngena air amai. Pungai mua kita ngena air celap. Ngambil ke kita regas. Ada yang ngantuk agi. Aku faham. Maya driving jauh-jauh tuk kita deriba. Nyawa kita aus. Iruk kaya amai, iruk kaya celap, okay? Selamat hari gawai, berperindang kau YFM. Woohoo, mania.

0: Aku Edmund Langi.
1: Hai, aku Melati Badi.
2: Aku Rajas Booking.
3: Aku Densita Mumta Casey.
4: Aku Daniel.
5: Aku Amanda Johnny.
0: Kami RYFM Iban di Kuching.

0: Ilmu Akhlak Teras Pembangunan Negara Madani. Pelaksanaan sah laku pasport 10 tahun diumum dalam masa terdekat. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam utama 9 pagi. Hujan sejak awal pagi tidak menghalang istiadat pembarisan mengarak panji-panji Seri Paduka Baginda yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim diadakan di dataran pahlawan negara Putrajaya. Untuk laporan lanjut, kita bersama-sama wartawan Izlin Azmi. Silakan.
1: Baik, terima kasih Kai. Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim berkenan berangkat mencemaduli ke istiadat mengarak panji-panji sempena sambutan ulang tahun Hari Keputeraan Rasmi Baginda kira-kira pukul 8.45 pagi tadi. Keberangkatan tiba Seri Paduka Baginda disambut Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim. Turut berada di dataran Timbalan Perdana Menteri 2 Datuk Seri Fadila Yusof, Menteri Pertahanan Datuk Seri Muhammad Khalid Nordin serta Panglima Angkatan Tentera Jeneral Datuk Malik Razak Sulaiman. Istiadat itu dijangka melibatkan pelbagai segmen istiadat ketenteraan termasuk perbarisan kawalan kehormatan utama, pemeriksaan perbarisan serta upacara mengarak panji-panji yang menjadi lambang maruah, sejarah dan kecemerlangan pasukan-pasukan dalam Angkatan Tentera Malaysia. Orang ramai boleh mengikuti istiadat perkenaan dengan menyaksikan siaran langsung menerusi TV1 dan platform RTM Klik. Sekian laporan Izlin Azmi, kembali bersama-sama Kai di Angkasa Puri.
0: Terima kasih Izlin. Kerjasama strategik antara Kementerian Pengangkutan dengan Kementerian Pertahanan dalam memperkasakan TVET dijangka membuka lebih banyak peluang pekerjaan berkemahiran tinggi kepada anggota Angkatan Tentera Malaysia ATM selepas tamat perkhidmatan. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata, ini khususnya dalam usaha memastikan anggota dan veteran ATM mempunyai laluan kerjaya lebih jelas dalam sektor awam dan industri.
2: Kami mendambakan suasana yang begini sebagai satu game changer, bukan saja sekadar untuk memberi peluang kepada para veteran bagi tercebur di dalam bidang pengangkutan dan logistik. Hari ini kita realisasikan kerana

0: Dato' Sri Anwar Ibrahim. Warga negara Malaysia bakal menikmati pasport dengan tempoh sah laku sehingga 10 tahun pada kadar bayaran RM350. Ketua Pengarah Immigration, Dato' Zakaria Syaban memaklumkan pelaksanaan inisiatif itu akan diumumkan kerajaan dalam masa terdekat. Pembaharuan tempoh sah laku pasport yang sebelum ini ditetapkan selama 5 tahun sudah diterbitkan dalam warta kerajaan pada Rabu lepas. Individu berusia 60 tahun ke atas hanya dikenakan bayaran RM175, manakala golongan OKU bermula 18 tahun ke atas yang berdaftar bawah Akta Orang Kurang Upaya 2008 layak memperoleh pasport secara percuma. Berita seterusnya. Kompaun keseluruhan RM200,000 telah dikenakan terhadap 8 individu didakwa menyebar hantaran palsu berkaitan isu krisis bekalan global. Timbalan Menteri Komunikasi Teo Ni Ching berkata setiap individu dikenakan kompaun RM25,000, manakala 5 kes telah dibawa ke mahkamah untuk tindakan lanjut.
1: MCMC telah mendana pasti lebihlah 600 hantaran palsu berkaitan isu krisis bekalan global yang melibatkan pelbagai dakwaan termasuk mengenai harga bahan api dan juga situasi di Selat Hormuz.

Ekspor buah-buahan dan sayur-sayuran Vietnam meningkat 29.4% kepada hampir $3 bilion dalam tempoh Januari hingga Mei 2026. Ia didorong oleh permintaan kukuh terhadap durian segar dan sejuk beku serta peningkatan ekspor produk diproses. Durian kekal penyumbang utama dengan nilai ekspor melebihi $293 juta dalam 4 bulan pertama tahun ini. Rusia sedang bersedia menyambung semula bekalan gas ke Jerman melalui saluran pipe Nord Stream 2 yang masih berfungsi selepas letupan pada 2022. Presidennya Vladimir Putin mendakwa bekalan boleh disalurkan segera jika kerajaan Jerman bersetuju, sambil menyifatkan isu terbabit kini bukan lagi soal teknikal, sebaliknya berkait rapat dengan kedaulatan politik Berlin dan hubungannya dengan sekutu barat. Sukan F1 secara rasmi melanjutkan kontrak penganjuran Grand Prix Las Vegas untuk tempoh 10 tahun lagi sehingga 2037. Pelanjutan kontrak berkenaan susulan impak ekonomi luar biasa mencecah lebih $3 bilion yang dijana sepanjang 3 edisi lalu. Pelanjutan kontrak penumpang itu diumumkan pada Khamis menjelang Grand Prix Monaco, sekaligus memperkukuh komitmen jangka panjang F1 untuk menjadikan Las Vegas sebagai pasti utama pasarannya di Amerika Syarikat. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Ilmu Akhlak Teras Pembangunan Negara Madani. Pelaksanaan sah laku pasport 10 tahun diumum dalam masa terdekat. Sekian berita yang disunting oleh Amy Noraliza Adnan dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: Wahai Tuhan kami, berilah ampun bagiku dan bagi kedua ibu bapaku, serta bagi orang-orang yang beriman pada masa berlakunya hitungan amal dan pembalasan.
1: Ustazah Ilani Zulkifli.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya nak kongsikan tajuk Diri Kita Bernilai. Pernah tak bertanya pada diri kita, berapa agaknya harga nilai diri kita? Cuba kita bayangkan, kita ambil contoh satu batu permata. Kita tanyakan pada tukang sapu, berapa agaknya nilai batu permata ni? Dia mungkin akan jawab tak pasti berapa nilainya. Mungkin berharga, mungkin juga tak berharga. Cuba pula kita bawa ke kedai permata. Dia teliti batu kita, mungkin dia akan kata ini adalah batu permata yang terlalu sempurna, tak ternilai harganya. Orang akan menilai kita dari sudut pandang mereka, sebanyak mana maklumat yang dia tahu tentang kita, sebanyak mana yang dia percaya dan yakin pada kita. Dekatilah orang-orang yang menghargai kita, dekatilah orang-orang yang boleh menghargai kita. Hargai kebaikan dan kekuatan kita. Apakah nilai diri kita ini diukur dengan luaran? Makin cantik, makin tinggi nilai kita. Makin kaya dan berpangkat, makin tinggi maruah diri kita. Profesion kita kah yang menentukan nilai diri kita? Tak, hanya kebaikan yang akan mengangkat nilai diri kita. Tak kira siapa pun kita, tak kira apa pun kejayaan kita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha la yanzuru ila ajsamikum wala ila suwarikum, walakin yanzuru ila qulubikum." Sungguhnya Allah tak melihat pada rupa paras dan harta kalian, tapi Allah melihat kepada hati dan amal kalian. Riwayat Muslim. Allah berfirman dalam surah At-Tin, "Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim." Sungguhnya kami menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Allah menggunakan perkataan kami yang mencipta untuk tunjuk betapa rapatnya Allah dengan manusia, nak tunjuk betapa hebatnya dia, nak ingatkan kita siapa yang cipta kita. Maka kenalah dengar dan patuh setiap arahan pencipta. Allah jadikan kita manusia dengan lengkap dalam bentuk yang sempurna. Dalam surah Asy-Syams, "Wa nafsi wama sawwaha fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha." Dan jiwa serta penyempurnaan ciptaannya. Allah memberi ilham kepada jiwa sama ada jalan kefasikan ataupun jalan ketakwaan. Kita ni manusia asalnya makhluk yang mulia, tapi kitalah yang menghina diri kita. Lupakan Allah akan jatuhkan kita. Ingat pada Allah akan meninggikan kedudukan kita. Bersyukurlah sebab Allah jadikan kita dalam keadaan yang seimbang fizikal dan spiritual. Keperluan fizikal kita macam makan dan minum, pasangan hidup dan lain-lain. Sedangkan apabila roh kita lapar, bukanlah bahan daripada dunia yang dicari, tapi terus dari Allah. Itulah wahyu. Kedua-duanya sama penting. Jangan kita abaikan salah satu. Kalau dibiarkan juga tak seimbanglah jawabnya dan membunuh salah satu daripadanya. Saya tutup perkongsian hari ini dengan cerita dua ekor serigala. Ada dua ekor serigala, satu bernama putus asa, khawatir, takut dan amarah. Satu lagi serigala bernama harapan, keyakinan, pengampunan dan cinta. Dua serigala ni saling bertarung. Persoalannya, siapakah yang akan menang antara dua serigala ini? Jawapannya, serigala yang lebih banyak kita beri makan. Kisah ini beri mesej pada kita, kita selalu ada pilihan, freedom to choose. Kita diberikan kemampuan untuk memilih, tapi kita jugalah yang selalu sengaja-sengaja menakutkan diri kita. Kita biarkan terumbang-ambing dengan badai yang tak pasti. Kerana kita jugalah yang memberi makan, serigala yang jahat tumbuh lebih besar dalam diri kita. Ingat, setiap dari kita Allah lantik sebagai khalifah. Ada nilai dan tanggungjawab untuk digalas. Setiap dari kita ada potensi untuk berubah, perbaiki diri dan mencapai kesempurnaan. Setiasa ada peluang untuk tingkatkan diri dan mencapai kebaikan.
3: Kini itu kita layan Sri Aman FM.
1: Jangan lupa like, share dan komen Facebook Sri Aman FM.

Assalamualaikum, selamat pagi. Salam Jumaat 5 Jun 2026 bersamaan dengan 19 Zulhijjah 1447 Hijriah. Apa khabar anda semua pendengar Sri Aman FM? Kini tu anda sedang dengarkan Spektra 912 Warnai Harimu. 3 jam insyaAllah sehingga pukul 12 tengah hari ditemani saya Azimah. Yang baru je masuk kerja itu, selamat bekerja, selamat kembali ke pejabat masing-masing. Semoga dipermudahkan urusan anda dan kita semua hari ini sehingga hari-hari yang akan datang. Amin. Yang tengah bersarapan, di mana saja anda berada, di rumah, di premis makanan, selamat bersarapan. Dimulakan dengan bismillah, disudahi dengan alhamdulillah. Yang dengarkan Sri Aman FM di frekuensi 89.5 MHz, inspirasi berinformasi di mana saja anda berada. Di tamu yang tengah membeli sayur, tengah beli bahan basah, ya, selamat membeli belah. Dan semestinya yang dalam kenderaan menuju ke destinasi masing-masing, saya Azimah mendoakan keselamatan anda. Semoga selamat sampai ke destinasi yang dituju. Pada cermat, jiwa selamat, ingatlah insan yang tersayang. Baik, 9.23 minit pagi. Untuk makluman semua, kini sedang berlangsungnya istiadat mengarak panji-panji Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong bersempena sambutan ulang tahun Hari Keputeraan Rasmi ke bawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim bagi tahun 2026. Anda boleh saksikan dan tonton di saluran TV 1 dan juga Facebook RTM. Baik, 9.24 minit pagi. Selepas ini, saya akan kongsikan berkaitan dengan ramalan cuaca untuk bahagian Sri Aman dan Betong. Tapi sebelumnya, jom kita berhibur dulu, warm up dengan lagu Yoni Boy, Fit Kai Diva Sentiri.

9.29 minit pagi. Anda kini sedang dengarkan kami siaran Sri Aman FM di frekuensi 89.5 MHz, inspirasi berinformasi. Baik, seperti yang saya janjikan tadi, saya nak kongsikan berkaitan dengan ramalan cuaca untuk bahagian Sri Aman dan Betong untuk hari ini Jumaat 5 Jun 2026 bersamaan dengan 19 Zulhijjah 1447 Hijriah. Untuk bahagian Sri Aman dan Betong hari ini, ramalan cuacanya pagi, petang, malam sama ramalan cuacanya hari itu dikeluarkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia. Pada sebelah pagi ini, Sri Aman dan Betong diramalkan tiada hujan. Manakala pada sebelah petang, bahagian Sri Aman dan Betong juga diramalkan tiada hujan. Dan pada sebelah malam, Sri Aman dan Betong juga diramalkan tiada hujan. InsyaAllah, ramalan cuaca yang dikeluarkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia untuk hari ini bagi Sri Aman dan Betong meramalkan tiada hujan pada untuk pada sebelah pagi, petang dan malam. Sekiranya kita orang nak dengar lagi ramalan cuaca untuk hari ini, esok dan lusa dan hari seterusnya, bolehlah kesinggah halaman sesawang Jabatan Meteorologi Malaysia.

9.37 minit pagi. Anda kini sedang dengarkan kami di Sri Aman FM di frekuensi 89.5 MHz Inspirasi Berinformasi dalam Spektra 912 Warnai Harimu. Jam pertama edisi Jumaat 5 Jun 2026 bersamaan dengan 19 Zulhijjah 1447 Hijriah. Yang dalam kenderaan menuju ke destinasi anda, saya Azimah mendoakan keselamatan anda. Semoga selamat sampai ke destinasi yang dituju. Pandu cermat jiwa, selamat ingatlah insan yang tersayang. Baik, kepada pendengar-pendengar kita, kami dengar dah yang hantar komen. Salam setidaknya di ruangan komen Facebook Sri Aman FM. Kepada yang belum lagi drop komen, salam anda. Dialu-alukan untuk drop komen salam anda kepada rakan taulan, ahli keluarga yang jauh di mata namun dekat di hati. Tag setidaknya di dalam komen ya, supaya setidaknya pun alert dengan ucapan anda. Adanya pun boleh reply balik salam anda di ruangan komen Facebook Sri Aman FM. Jangan lupa juga selitkan sekali lagu permintaan anda, lagu kegemaran anda, untuk kita sama-sama dengarkan dan berhibur sepanjang Spektra 912 Warnai Harimu. Sembilan 38 minit pagi, jom kita berhibur dengan lagu denangan daripada Dato' Sri Siti Nurhaliza, Syurga Loka. Teruskan kesetiaan anda bersama kami di Sri Aman FM.

Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.

Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam Dunia 10 Pagi. Presiden Rusia Vladimir Putin mendakwa Amerika Syarikat kini memberi keutamaan kepada konflik dengan Iran berbanding usaha menyelesaikan perang Rusia-Ukraine. Bagaimanapun, Presiden Amerika Syarikat Donald Trump menegaskan usaha mencari penyelesaian konflik Ukraine masih diteruskan dan menyambut baik cadangan pertemuan antara Presiden Ukraine Volodymyr Zelensky dengan Putin bagi membantu menamatkan perang tersebut. Tentera Lubnan mula memasuki bandar Dibin di selatan negara itu pada Khamis selepas tentera Israel berundur dari kawasan berkenaan. Kerahan itu dibuat susulan persetujuan Lubnan dan Israel untuk memperbaharu gencatan senjata bersyarat serta mewujudkan zon perintis yang dikawal sepenuhnya oleh tentera Lubnan. Dalam pada itu, Beirut, Iran dan Hezbollah menggesa tentera Israel berundur sepenuhnya dari wilayah Lubnan serta menyokong pelaksanaan gencatan senjata menyeluruh. Menurut Presiden Lubnan, Joseph Aoun, perjanjian gencatan senjata boleh berikut kuasa dalam tempoh 24 jam selepas mendapat kelulusan semua pihak. Rusia bersedia menyambung semula bekalan gas ke Jerman melalui saluran pipe Nord Stream 2 yang masih berfungsi selepas letupan pada 2022. Presidennya Vladimir Putin mendakwa bekalan boleh disalurkan segera jika kerajaan Jerman bersetuju, sambil menyifatkan isu terbabit kini bukan lagi soal teknikal. Sebaliknya, berkait rapat dengan kedaulatan politik Berlin dan hubungannya dengan sekutu Barat. Kenyataan itu dibuat ketika Eropah terus mengurangkan kebergantungan kepada tenaga Rusia susulan konflik Ukraine. Algeria memerlukan pembinaan jajaran baharu talian pipe gas Trans-Sahara yang akan menyalurkan gas asli dari Nigeria ke Eropah melalui Niger dan Algeria. Agensi berita Anadolu melaporkan projek sepanjang 4,327 km itu dijangka membekalkan lebih 20 bilion meter padu gas asli setahun ke pasaran Eropah. Algeria menyifatkan projek berkenaan sebagai pemangkin pembangunan ekonomi, peluang pekerjaan dan pengukuhan keselamatan tenaga di Afrika serta peringkat antarabangsa. Ekspor buah-buahan dan sayur-sayuran Vietnam meningkat 29.4% kepada hampir $3 bilion Amerika dalam tempoh Januari hingga Mei 2026. Ia didorong oleh permintaan kukuh terhadap durian segar dan sejuk beku serta peningkatan ekspor produk diproses. Durian kekal penyumbang utama dengan nilai ekspor melebihi $293 juta dalam 4 bulan pertama tahun ini. China terus menjadi pasaran utama manakala Vietnam turut memperluas akses pasaran antarabangsa melalui ekspor limau bali ke Australia dan perjanjian fitosanitasi baru dengan China. 4 anak harimau Sumatera yang diancam kepupusan diperkenalkan kepada media di Prigen Safari Park Indonesia selepas dilahirkan secara normal pada 23 Mac lalu. 3 anak

Kahobara. Sementara itu, Bergu Campuran Negara Gosun Huat Chevron Jamilai mencipta kejutan apabila menewaskan pasangan Indonesia Jaafar Hidayatullah Felicia Alberta Nathaniel Pasaribu 21-15-21-19. F1 secara rasmi melanjutkan kontrak penganjuran Grand Prix Las Vegas untuk tempoh 10 tahun lagi sehingga 2037. Pelanjutan kontrak berkenaan bersusulan impak ekonomi luar biasa mencecah lebih $3 bilion yang dijana sepanjang 3 edisi lalu. Akhir sekali, Piala Dunia FIFA 2026, New York sudah bersedia sepenuhnya untuk menerima ratusan ribu peminat. Datuk Bandar New York, Zohran Mamdani berkata, tumpuan diberikan kepada peningkatan infrastruktur, pengangkutan dan langkah keselamatan termasuk penyediaan laluan transit tambahan. Piala Dunia 2026 akan bermula pada 11 Jun, boleh ditonton secara percuma menerusi aplikasi RTM Klik. Sekian berita yang disuting oleh Amin Nur Azam dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum. Salam Malaysia Madani.

Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.

0: Assalamualaikum. Selamat pagi kepada anda semua pendengar Sri Aman FM. Terima kasih kepada anda yang masih lagi tune bersama kami di frekuensi 89.5 MHz Inspirasi Berinformasi dalam Spektra 912 Warnai Harimu jam kedua. Edisi Jumaat 5 Jun 2026 bersamaan dengan 19 Zulhijjah 1447 Hijriah bertemankan saya Azimah insyaAllah sehingga pukul 12 tengah hari ini. Terima kasih kepada pendengar yang tengah mendengar kami di dalam kenderaan menuju ke destinasi anda. Saya Azimah mendoakan keselamatan anda. Semoga selamat sampai ke destinasi yang dituju. Pandu cermat jiwa selamat, ingatlah insan yang tersayang. Yang tengah bekerja, yang selamat bekerja. Semoga dipermudahkan segala urusan anda hari ini di mana saja anda berada, kerana kerja itu satu ibadah. Selamat menjalankan tanggungjawab anda dengan penuh amanah. Baik, kami Angga dah kami, dah pendengar-pendengar yang dah drop komen dan salam dan di ruangan komen Facebook Sri Aman FM. Jadi yang lainnya yang belum drop komen salam anda di ruangan komen, saya Azimah mengalu-alukan anda untuk mendrop dan mendropkan komen dan salam anda kepada rakan taulan, sanak saudara, ahli keluarga yang jauh di mata namun dekat di hati di ruangan komen Facebook Sri Aman FM. Teks sedangnya sekali supaya tidaknya pun dapat alert dan dapat reply salam anda di ruangan komen Facebook Sri Aman FM. Jangan lupa juga untuk kita orang request lagu kegemaran anda untuk kita sama-sama dengarkan dan sama-sama berhibur sepanjang dalam Spektra 912 Warnai Harimu. Baik, insyaAllah selepas ini saya akan bacakan salam anda, komen anda di ruangan komen Facebook Sri Aman FM. Tapi sebelum ya, jom kita berhibur dulu dengan lagu Dayang Nur Faizah, Umpan Jinak di Air Tenang. Teruskan kesetiaan anda bersama kami di Sri Aman FM.
1: Setiap hari, lagu-lagu ini menghiburkan anda.

Baru saja dihiburkan dengan lagu dendangannya daripada Dayang Nur Faizah yang berjudul Umpan Jinak di Air Tenang. 10.19 minit pagi. Anda kini sedang dengarkan kami di Sri Aman FM di frekuensi 89.5 MHz. Inspirasi berinformasi. Bertemankan saya Azimah dalam Spektra 912 Warnai Harimu untuk edisi Jumaat 5 Jun 2026 bersamaan dengan 19 Zulhijjah 1447 Hijriah.

0: Baik, kami nak menyaparakan pendengar kita yang dah drop komen dan salam sidaknya di ruangan komen Facebook Isteri Aman FM. Dimulakan dengan Dublin K Bajak dengan ucapan selamat pagi dan selamat bertugas DJ Azimah. Selamat pagi juga kepada kita Dublin K Bajak. Katanya lagi ceria-ceria selalu, panas cuaca di Batu 15 Kuching Serian tu. Katanya alhamdulillah panas. Hati-hati juga mun panas tu. Mun kurang air lah, mudah nak demam kita. Mun keluar ya, make sure pakai payung ataupun pakai apa alas pelak. Cap kata orang. Jangan kurang minum air putih. Pandai saya masak san orang nak. Apa-apa pun terima kasih Dublin K Bajak atas ucapan anda. Seterusnya pendengar kita Rashidah Idi dengan ucapan Assalamualaikum DJ Azimah. Waalaikumsalam Warahmatullah. Ucapannya lagi selamat pagi, selamat bertugas, terima kasih. Rashidah Idi madah nyakat rumah orang kahwin pagi tu. Hari tu akad nikah, esok sanding. Alhamdulillah, tahniah kepada pasangan mempelai yang telah mendirikan rumah tangga hari ini. Semoga berkekalan hingga ke syurga, amin. Rashidah Idi madah lagi, belum habis ke ucapan Rashidah Idi ya. Salam jemaat, selamat berhibur. Katanya putar lagu Setia Kasih Halida. Terima kasih. Sama-sama, insyaAllah. Saya akan mainkan lagu permintaan anda Rashidah Idi. Seperti biasa, just stay tune bersama kami di Sri Aman FM. Pendengar kita yang seterusnya semestinya kawi kurus. Dengan ucapan Assalamualaikum. Waalaikumsalam Warahmatullah. Salam Malaysia Madani, Jiwa Merdeka. Salam Jumaat penghulu segala hari katanya. Selamat bersiaran buat DJ kesayanganku, DJ Azimah. Spektra 912 mewarnai harimu. Inspirasi berinformasi. Semoga dipermudahkan tugasan kita pagi tu. InsyaAllah, amin. Diberi kesembuhan, keceriaan, kegembiraan dan diberkati Allah Subhanahu Wa Taala. Cuaca kami orang di Kuching panas. Dua orang dah update kawasannya. Panas di Kuchingnya. Hati-hati. Okay. Kami kurus mada lagi. Mohon DJ putarkan sebuah lagu nasyid dengan lagu gawai untuk hiburan semua peminat setia, rakan pendengar, rakan Facebook dan yang mengenali Kami Kurus di mana saja berada. Semoga terhibur hendaknya. Amin. Allahumma amin. InsyaAllah. Kami kurus, kami akan mainkan lagu sebuah nasyid permintaan kita. Just stay tune bersama kami di Sri Aman FM. Seterusnya David Ikom dengan ucapan selamat pagi, selamat bertugas DJ Azimah. Selamat pagi juga kepada awak David Ikom. David Ikom ada, semoga sihat dan murah rezeki katanya. Amin, Allahumma amin. Cuaca panas pagi tu di Seratok. Terima kasih DJ, sama-sama. Kuching dan Seratok panas hari tu. Kawasan-kawasan lain, peringkat-peringkat lain bolehlah kongsikan apa mana cuaca di kawasan anda dengan komen dan drop komen anda di ruangan komen Facebook Sri Aman FM. Terima kasih David Ikom atas ucapan anda. Seterusnya kawi kurus lagi nyamada dan share Sri Aman FM. Like, share, komen, request lagu diminati anda. Kita terima kasih banyak-banyak kawi kurus. Baik, 10.23 minit pagi. Apa kata kita berhibur dengan lagu permintaan daripada Rashidah Idi tadi, yang nak dengarkan lagu daripada Halida, Setia Kasih. Tapi sebelumnya kami nak mada 10.30 pagi ke lah, saya akan mainkan segmen Lora Terkito yang bertajuk episod 18 tu, yang bertajuk Padong. Terbitan daripada rakan kita DJ Amy. Jom kita berhibur dengan lagu Halida, Setia Kasih. Teruskan kesetiaan anda bersama kami di Sri Aman FM. Inspirasi berinformasi.
1: Usaha berterusan Malaysia membantras rasuah bukan saja memberi keyakinan rakyat, malah diiktiraf dunia. Mewujudkan saluran selamat untuk membuat laporan melalui portal aduan dan akta perlindungan pemberi maklumat, menjalinkan kerjasama antara bangsa dan domestik, antaranya menganggotai United Nations Convention Against Corruption to Counter Money Laundering. Mewujudkan pengecualian cukai dan insentif syarikat berintegriti bagi menggalakkan sektor swasta, menyemarakkan program anti rasuah, wujudkan inisiatif strategi pembantrasan rasuah nasional, membina keyakinan dalam menghapuskan rasuah secara menyeluruh, mewajibkan perjanjian Integrity Bank dan My Procurement bagi ketelusan dalam perolehan kerajaan. Seterusnya, penubuhan Akademi Pencegahan Rasuah Malaysia, mewujudkan pasukan petugas khas Indeks Persepsi Rasuah bagi memacu usaha peningkatan persepsi rasuah sesebuah negara. Kejayaan ini membuktikan SPRM akan terus komited memerangi rasuah.

0: kita tiap Jumaat 10.30 pagi di Sherman FM. Jangan lupa dengarkan lewat kita tiap Jumaat 10.30 pagi di Sherman FM. Jangan lupa.
1: Hai adik kakak, bertemu lagi dalam logat kita. Logat kita yang kita pilih hari ini ialah Padong. Ejaan P-A-D-O-N-G, Padong. Padong bermaksud bumbung atau atap. Contoh ayat, putus gali gudinya. Jauh ada jak terbang limba angin kuat sampai ke padong bangunan sekolah nun. Jumpa lagi adik kakak dalam logat kita di Sri Aman FM, inspirasi berinformasi.
2: Mau tahu apa erti setiap perkataan dalam logat kita? Jom dengar logat kita di Sri Aman FM setiap Jumaat 10.30 pagi, inspirasi berinformasi.
3: Terima kasih kerana mendengar Sri Aman FM.
4: Mengedar, memuat naik, memuat turun, menspin karya hak cipta tanpa kebenaran adalah suatu kesalahan jenayah cetak rompak digital. Cetak rompak digital adalah perbuatan jenayah seperti menyediakan atau berkongsi akses ke suatu lokasi dalam talian bagi apa-apa karya hak cipta kepada orang lain tanpa kebenaran. Perbuatan jenayah cetak rompak boleh mengakibatkan kerugian besar kepada industri seni hiburan, ekonomi dan keselamatan negara. Antara impak negatif tersembunyi aktiviti cetak rompak digital kepada pengguna dan masyarakat ialah pelanggaran data peribadi, serangan virus komputer, risiko skam atau penipuan, perjudian dalam talian dan kandungan tidak bermoral atau lucah. Mana-mana pihak yang terbabit dengan jenayah ini akan dikenakan tindakan tegas di bawah Akta Hak Cipta 1987.

0: Baik, kita baru saja dengarkan sebuah lagu yang berjudul Sepohon Kayu, dedangan daripada Munif Hijaz. Semoga Kawi Kurus yang request nak dengarkan lagu Nasyid pagi tu terhibur hendaknya. Dan juga si lupa juga kepada pendengar-pendengar kita yang lain, sekiranya kita orang ada nak dengarkan lagu kegemaran kita orang berkumandang dalam Spektra 912 tu, dialu-alukan untuk request lagu anda dengan drop komen anda di ruangan komen Facebook Sri Aman FM. InsyaAllah saya akan bacakan dari semasa ke semasa. Baiklah, mari kita menyapa lagi rakan pendengar kita yang telah drop komen salam setidaknya di ruangan komen Facebook Sri Aman FM. Sapian Podin dengan ucapan Assalamualaikum. Waalaikumsalam Warahmatullahi. Selamat bersiaran. Salam buat semua pendengar Sri Aman FM dan semua keluarga di Sri Aman. Katanya semoga sentiasa sihat. Salam rindu selalu. Amin. Allahumma amin. Terima kasih Sapian Podin atas ucapan anda di ruangan komen Facebook Sri Aman FM. Pendengar kita yang seterusnya, Biah-Biah dengan ucapan Assalamualaikum. Selamat bertugas DJ Azimah. Waalaikumsalam Warahmatullahi. Terima kasih Biah-Biah. Biah-Biah mana lagi? Semoga sihat serta salam kejauhan buat Osman, Mbok Seripah Hanifah, Syed Akil, Kak Zara Haji Cik, Sejaki, OJ Osman dan yang mengenali. Untuk DJ juga, thank you baca komen. Sama-sama. Semoga semuanya sukses, dipermudahkan segala urusan. Amin. Allahumma amin. Sri Aman FM ceria semuanya. Thank you dari Sadong Jaya. Terima kasih Biah-Biah atas salam anda. Sama doa yang sama juga untuk kita Biah-Biah. Seterusnya pendengar kita Wellington Mai dengan ucapan selamat pagi DJ Aziz. Katanya selamat pagi kepada kita Wellington. Sama semua peminat setia radio Sri Aman FM. Katanya terima kasih Wellington Mai dah drop salam anda di ruangan komen Facebook Sri Aman FM pagi ini. Pendengar kita yang seterusnya timbul Tawau dari Bandar Tawau katanya Assalamualaikum Warahmatullahi. Waalaikumsalam Warahmatullahi. Selamat pagi, salam Jumaat semua rakan-rakan Sri Aman FM. Buat DJ Aziz, selamat bertugas katanya. Terima kasih timbul Tawau. Salam Jumaat juga kepada anda timbul Tawau dan juga pendengar-pendengar kita di Sri Aman FM. Apa-apa pun terima kasih timbul Tawau atas ucapan anda. Seterusnya Azlan dengan emotikonnya love hi bertarak tanak pusing-pusing emotikonnya di situ dengan ucapan salam Jumaat DJ Azimah, selamat pagi. Salam Jumaat juga kepada kita Azlan, selamat pagi juga. Terima kasih Azlan untuk ucapan. Dan seterusnya pernah kita Asfian Mahyus dari Mempawah Kalimantan Barat dengan ucapan Assalamualaikum DJ Azimah. Waalaikumsalam Warahmatullahi. Salam pagi ceria DJ katanya. Selamat pagi sahabat di Sri Aman FM di mana jua berada. Ceria pagi katanya. Amin. Terima kasih Asfian Mahyus atas ucapan anda. Dan pendengar-pendengar kita yang belum lagi sampaikan salam kita orang drop komen anda dan kongsikan cuan di lokasi-lokasi anda, bolehlah drop komen di ruangan komen Facebook Sri Aman FM dan juga request lagu yang kita nak dengarkan sepanjang kita berhibur dalam Spektra 912 Warnai Harimu Jumaat 5 Jun 2026, 10.41 minit pagi. Jom kita berhibur dengan lagu berjudul Sampai Jumpa, dedangan daripada Nabila Razali, Alvin Chong dan Haziq Husni. Teruskan kesetiaan anda bersama kami di Sri Aman FM, inspirasi berinformasi.
1: Terima kasih kerana mendengar Spektra 912 Warnai Harimu.
2: Betong 99.5 MHz.

10:47 minit pagi. Assalamualaikum, selamat pagi kepada anda pendengar Sri Aman FM. Kini itu kita orang tengah bersiaran bersama kami dalam Spektra 9.12 Warnai Harimu bertemankan saya Azimah. InsyaAllah sehingga pukul 12:30 hari ini untuk edisi Jumaat 5 Jun 2026 bersamaan dengan 19 Zulhijjah 1447 Hijriah. Baik, kami nak kongsikan satu info yang diperolehi di Facebook berita RTM Sarawak yang bertajuk Jambatan Batang Lupa 1 terus beroperasi. Maklumat penutupan tular tidak benar. Jabatan Kerja Raya Sarawak, JKR, menafikan maklumat tular yang mendakwa bahawa Jabatan Batang Lupa 1 akan ditutup semula pada 7 Jun 2026. JKR menerusi satu kenyataan di laman rasmi Facebooknya menegaskan bahawa dakwaan tersebut adalah tidak benar. JKR Sarawak memaklumkan bahawa jambatan berkenaan terus dibuka kepada semua pengguna jalan raya seperti biasa kepada umum. Walau bagaimanapun, masih terdapat beberapa kerja-kerja kecil yang sedang dijalankan di kawasan sekitar. JKR Sarawak turut menasihatkan pengguna jalan raya supaya sentiasa berhati-hati ketika melalui kawasan tersebut serta mematuhi semua arahan keselamatan dan papan tanda yang telah disediakan. Orang ramai juga digalakkan untuk mendapatkan maklumat terkini hanya melalui saluran rasmi jabatan bagi mengelakkan penyebaran berita tidak sahih. Yang berkaitan dengan Jabatan Batang Lupa 1 yang dikatakan akan ditutup sementara pada 7 Jun lusa, kata info yang tidak benar ya. Jadi kita mungkin orang nak macam lagi, bolehlah ke Facebook berita RTM Sarawak. Headline-nya, Jambatan Batang Lupa 1 terus beroperasi, maklumat penutupan tular tidak benar.

0: Tebak-bak je suara radio dipasang dekat tu. Radio apa didengar kau, Yeji?
1: Hai, ni ada lain. Di Seri Aman FM lah.
0: Apa frekuensinya, Tek Ji? Cuba kau madah lho, Ji.
1: 89.5 MHz.
0: Siaran apa, Tek Ji? Cuba ulangi lho.
1: Mestilah Seri Aman FM. 89.5 MHz.

0: Inspirasi
1: Berinformasi.
2: Anak adalah anugerah yang tidak ternilai. Mereka tidak meminta untuk dilahirkan dan mereka juga tidak wajar menjadi mangsa penderaan.
3: Setiap hari masih ada anak kecil yang menangis dalam diam kerana didera secara fizikal, emosi maupun seksual.
4: Sebagai masyarakat yang prihatin dan bertanggungjawab, jangan tutup mata, jangan berdiam diri, lindungi mereka sebelum terlambat.
2: Jika anda syak berlaku penderaan terhadap kanak-kanak, laporkan segera kepada pihak berkuasa terdekat.
4: Kanak-kanak berhak untuk hidup dengan kasih sayang dan selamat. Bersama kita hentikan penderaan, lindungi masa depan mereka.
3: Pesanan khidmat masyarakat ini dibawakan oleh Sri Aman FM.

0: MHz.
1: Jangan lupa like, share dan komen Facebook Sri Aman FM.
2: Hentikan buli. Jangan takut, jangan gentar. Sekiranya berlaku gejala buli, murid perlu maklumkan kepada guru. Sama-sama kita bantras gejala buli.

Sebagai panduan kehidupan, ikuti Tazkirah Agama Nurani, siarannya hari Jumaat 11.30 minit pagi di Sri Aman FM 89.5 MHz. Inspirasi, berinformasi.

0: Selamat pagi. Assalamualaikum. Selamat pagi kepada semua anda pendengar kami di Sri Aman FM di frekuensi 89.5 MHz. Inspirasi berinformasi bertemankan saya Azimah dalam Spektra 9.12 Warna'i Harimu untuk edisi Jumaat 5 Jun 2026 bersamaan dengan 19 Zulhijjah 1447 Hijriah. Baik, terima kasih kepada semua pendengar-pendengar yang masih lagi tune bersama kami di Sri Aman FM. Sekiranya kita dengarkan kami di frekuensi 89.5 MHz, yang tonton kami menerusi Facebook Sri Aman FM, di akaun TikTok Sri Aman FM dan juga akaun YouTube Sri Aman FM. Baik, insyaAllah pada pukul 11.30 pagi kelah kita akan dengarkan segmen Nurani terbitan rakan kita DJ Amy Mulyami Ahmad yang akan disiarkan bertajuk Sunnah Senyum dan Sapaan Yang Baik, yang akan disampaikan oleh Ustaz Fuad Mokhtar. Tapi sebelumnya, jom kita berhibur dengarkan lagu daripada Wani Khairi, Cak Cak Cekok.
1: Sepauh 99.5 MHz.

0: apa lagi?
1: Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.
2: Tebak-bak je suara radio dipasang dekat tu. Radio apa dia dengar kau, Yeji?
3: Hai, ni ada lain. Di Seri Aman FM lah.
2: Apa frekuensinya, Tek Ji? Cuba kau madah lho, Ji.
3: 89.5 MHz.
2: Siaran apa, Tek Ji? Cuba ulang gila.
3: Mestilah Seri Aman FM. 89.5 MHz.

0: Inspirasi
1: Berinformasi
2: Spektra 912 Warnai Hari.
3: Sebagai panduan kehidupan, ikuti Tazkirah Agama Nurani, siarannya hari Jumaat 11.30 minit pagi di Sri Aman FM 89.5 MHz. Inspirasi, berinformasi.
4: Kita ikuti perkongsian Ustaz Fuad Mokhtar.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini dengan satu perkara yang penting untuk kita lakukan dengan topik sunnah senyuman dan sapaan yang baik. Sebab apa? Sebab ramai di kalangan kita yang kadang-kadang terlupa, kita hanya fikir kepada ibadah yang besar semata-mata. Dia fikir pasal solat, pasal puasa, pasal zakat, tapi dia terlupa senyuman di wajah itu dan sapaan yang baik sebenarnya juga termasuk daripada ibadah. Kita menyapa orang lain, kita memulakan dengan senyuman dan kita memulakan dengan kasih sayang, maka di sana ada keadaan yang cukup luar biasa yang akan menyebabkan orang duka cita pun rasa bahagia. Kalau kita tengok, sebenarnya dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmizi, dinyatakan kepada kita dengan jelas, tabassumuka fi wajhi akhika laka sadaqatun. Senyuman di hadapan saudaramu itu adalah sedekah bagimu. Nak bagi tahu kepada kita adalah senyum dan wajah yang manis itu sebenarnya kadang-kadang menjadi ubat kepada orang yang mungkin hati dia rasa resah, gelisah dalam kehidupan. Sebab itu agama ajarkan kepada kita untuk sentiasa senyum, kerana senyum ini dia akan buka hati orang lain. Satu senyuman boleh merengankan beban orang lain. Contoh dia apa? Kita jaga kaunter. Kebanyakan orang kalau pergi kaunter, confirm orang tersebut ada masalah. Sudah tentu mereka ada masalah. Dan apabila mereka ada masalah, datang pula dekat kaunter tu, yang jaga kaunter tu muka pun bermasalah. Akbar. Muka dia dah masalah. Apabila masalah berjumpa dengan masalah, jadi dia jadi masalah kuasa dua. Bila jadi masalah kuasa dua, itu yang tak selesai. Bila tak mulakan dengan senyuman, tak mulakan dengan sapaan, maka dekat sana akan menyebabkan seseorang itu dia rasa tidak bahagia dan tidak aman tenteram. Dan Ustaz, kenapa kita kena adakan sapaan yang baik? Sebab kita diajarkan waqulu linnas husna, maka berbicaralah kamu dengan manusia itu dalam keadaan yang memuliakan mereka. Nabi, kalau Nabi bercakap, Nabi tidak membuat orang yang berada di sekeliling Nabi itu rasa seolah-olah Nabi menyindir mereka ataupun Nabi menyebabkan mereka rasa lemah dalam kehidupan mereka. Dia begini, sebagai orang yang dewasa, kita faham bahawa apabila kita dewasa, kita menjadi insan yang hidup penuh dengan masalah. Orang dewasa adalah orang yang bermasalah. Ada masalah kerja, ada masalah anak, ada masalah kewangan, ada pelbagai jenis masalah. Tetapi para pendengar sekalian, masalah ini terkadang orang lain tidak perlu tahu. Orang yang matang adalah orang yang berjaya melindungi masalahnya dengan senyuman yang cukup luar biasa. Kalau kita tak mampu nak sapa orang, dia kata, Ustaz, saya ni introvert, katanya. Kan? Kan sekarang ni dah macam-macam, introvert lah, extrovert lah, macam-macam istilah dah ada, kan? Dia kata, saya tak boleh nak tegur orang, Ustaz. Memang saya jenis pendiam, dia kata. Tenaga sosial saya ni lemah, Ustaz. Saya nak bagi tahu, kalau tak boleh pun, tak pandai pun menegur orang, sebenarnya dengan berikan senyuman itu dah cukup untuk orang faham kita tak sombong, malah kita ingin mengamalkan seperti mana apa yang Nabi ajarkan kepada kita. Sebab itu nak jadikan kita orang yang lebih meriah, orang yang lebih pemurah, dan yang paling penting orang yang lebih mesra. InsyaAllah mudah-mudahan kita dapat amalkan senyuman ini buat sebab Allah.
3: Sebagai panduan kehidupan, ikuti Tazkirah Agama Nurani, siarannya hari Jumaat 11.30 minit pagi di Sri Aman FM 89.5 MHz. Inspirasi, berinformasi.
2: Kini itu kita layan Sri Aman FM.

0: Terbak-bak je suara dulu dia pasang dekat tu. Radio apa dia dengar kau, Yeji?
1: Hai, ni ada lain. Di Seri Aman FM lah.
0: Apa frekuensinya, Tek Ji? Cuba kau madah lho, Ji.
1: 89.5 MHz.
0: Siaran apa, Tek Ji? Cuba ulangi lho.
1: Mestilah Seri Aman FM. 89.5 MHz.

0: Inspirasi
1: Berinformasi.
2: Polis membuka satu kertas siasatan berhubung insiden buli melibatkan
3: bullying cases in schools are on the rise and the education ministry.
4: 校园霸凌案件在我国有着上升的趋势.
5: 2023年，安德巴格巴蒂桑巴巴蒂尔伊德帕图拉奈尔.
6: Sebanyak 6,208 kes buli membabitkan pelajar sekolah telah direkodkan oleh Kementerian Pendidikan Malaysia setakat Oktober 2024 menerusi sistem sah siah diri murid.
7: Kenapa aku dibuli? Kenapa aku yang menjadi mangsa? Kenapa tinggal separa hitam di dalam hidup aku?
8: Mereka asingkan aku, ketawakan aku hanya kerana aku gemuk. Setiap kali aku cuba berkawan, aku ditolak seolah-olah aku tak wujud.
9: Saya masa 16 tahun, saya kena buli sampai patah tulang belikat. Kes saya tu viral dekat Facebook.
10: Kes buli semakin hari semakin menjadi-jadi. Ibu bapa adalah guru pertama kepada anak-anak. Kes buli boleh diatasi dengan didikan awal dan kasih sayang keluarga kerana anak-anak adalah cerminan kita. Hentikan budaya membuli.

Priupis bekalai menua pesisir J. Bob Sarawak SGB madah ke ketegal penanggulnya jadi laban guna kuasa karan ketinggi bak kandang menuanya. Ketegalnya megak, luji airnya dia tu semina oleh beroperasi ngena set enjin api diesel aja. Ngena bekal kuasa karan diesel ke bisi tata, ngujung ke operasi luji airnya di pelabak ngasai ke penanggul mimit bak sebarang maya. Penanggulnya megak tau ngasuh air dah kuat ngagai kanan dur yang ketinggi, agi ke bisi kena empas. Nyalai luri tangki air J-Bulb dia suah nganjuang air ngagai kampung Teluk Melano kena nentu ke pengguna ke nyangka kena empas nerima air kecukup. J-Bulb dekat terus matau serta bekerja sama ngau SEB kena mulai ke baru bekal kuasa karan ngau jampat. Tunakah kami nabur ke berita tengah hari itu. Berita yang tadi ditusun Nur Akila Arbain serta disalin Desmond Ganai. Hari bila berita RTM Kuching.

Hai hai hai, aku Durin Theodora dekat meri selamat hari gawai 2026 ngagai semua pendengar radio YFM ndak ngira dini alai diau ngarap tahun tu mai pengaga pengelantang ngau berkat ngagai kita semua gayu guru gerainya mai senang lantang nguan menua.

0: Fika Saiful. Enggak awato aku dekat merik selamat hari gawai gayu guru geranya mai ngaga semua kita kebisik nyambut hari gawai. Enggau to, usah aku lagi tak semua, berjimat nih maya pulai ke menua, nanti asing ngantuk medri batau ngetu dulu ndak lama au. Ingat nih, bisi pemilik kita nganti penata kita pulai ke menua enggau selamat. Jadi nyajak hari aku, selamat hari gawai.
1: Hai, aku Edmund Lim, dekat meri selamat hari gawai ngagai semua pendengar-pendengar YFM. Ngaji ke gayu guru, gerai nyamai lantang senang muan menua. Oh.

0: Selamat Hari Gawai Dayak 2026 menuju semua bala telinga ke Semampai Nyukong lagu-lagu ketibaan. Waktu itu aku Steve Sheehan dekat pesan berjimat maya driba, berjimat maya barantau jalai. Selamat Hari Gawai dari aku Steve Sheehan menuju semua. Oh,
1: ha. Tengah hari YFM.

Selamat tengah hari bala peningan. 5 hari sudah gawai sehari itu. 5 hari bulan 6 2026. Bertemu baru kita bawa ngelah tengah hari. Sehari itu boleh aku Ken Michael. Nama berita kita tengah hari itu, nama cerita kita udah gawai itu. Harap kesama bela gerai, lantang senang, rindu hati, gagal pengudah kita yang kengintu gawai. Pelabak aku, lagi benda rami, kita itu tadi kelebih lagi di menua Barumah Panjai. Lagi bisi dalam kandang sehari dua tu, endur kita ini tadi lagi gawak kebangan diri, lagi bergulai ngawak pangan diri. Sebedau minggu baru tu ilak, sekolah ada buka baru, kita ke kawak pun pulai baru. Pelabak aku, menjuang minggu tu mega sari tu pan mayuh kita ya ke nyangkanya udah mutar ke diri mulai ke diri hari menua pulai ke rumah dirimpu pulai ke negeri sino mehati au mendak sedaya ketinggal ke diri au tinggal kita ya ke pulai ke negeri sang tajapan pihak pengingat gawai tentu ya beruan dan disimpan kita dalam hati jadi kekenang kita ya ke dunia hari lah ya tanah pemanah kawul kita ya ke begulai berkediri menjadi tajapan nyangkanya nak sama sawum darah ndak berkunci temuni tang tajapan pihak pengerami gawai itu dah ngasuh kawul kita ya tadi rat agi semak agi ngau pangan diri layak ke lama lengkak ke buai ketisi kita muka lambar baru buat penghidup kita ya. Jadi beri selamat gawai ngagai bala kita sangka aku bisi sekedar tadi bisi kau dah ngatur pengerami ngiliang bidai ngiliang tikai ngiliang kelayak nutup gawai kita ini ngarap ke pengawak kita sehari itu ujung minggu tu munjur magang-magang kita ke pulainya berjimat niti jalai kita ke nengah jalai air depan perahu nanti bisi life jacket jacket pengelikurnya rasuak ke kita ke depan bilun ingat ke semua utai ke diguna dokumen tinggi kad pengelala kita boarding pass kita ke berdarat pan berjalai kaki ukai nama berdarat laban rumah nyangkanya sepiak aja naik jauh tang musim gawai itu nyangkanya dah terpulai ke diri ok beri selamat merarau mengganggai semua bala kita ke tengah hari itu ngelah tengah hari bakal selama udah lepas tu lagi baca sekadar hari pesan berat berita kebebatang bawa nur kami ngerantai ke jaku pesan tau dianjung kita ngagai email yfm@gmail.com tau ke bak lumur whatsapp kami di konti 013-862-8422 lalu ngalih hari itu lagi carta siapa juara kita minggu tu this is special mimit laban dia lah kita dekat preview 24 itik lagu yang akan muncul nyingkang ngagai semifinal anugerah carta siapa juara ke-9 ya ke tahun tu nyari anak minah kini-kini terus boleh ikut kami bawa ngelah tengah hari tu apa yang ngetahui kejakup pesan merindang kita ngau lagu-lagu kita bakal bisik lagu gawai tengah hari tu seraya kita ke ngetu merarau ngenat ke diri udah lepas tu lagi lagu Ari Jessica Timah kawin ganti pemulai nuan tang sebedaunya tu menua berimbai maya gawai bawa ngelah tengah hari

Dalam dunia tu, kitai peturun Iban amat baka garam nak boleh segenggam, amat baka berau nak boleh secapan, amat baka pakuk nak boleh seemperan. Tang, di Sarawak ditu, kita berberita mayu hari beluah nyaru arang, berberita banyak hari lemetak di tintiang kedang. Tang, agi mayu peturun Iban nak nemu kenyalang tebilang ketegar tangkung, bukit berberita ketegar remawung, Iban dipebasa, enti bergempung. Agi mayuah anak Iban nak nemu kempat tiang tebilang laba langai, Sarawak tampak ketegas sungai, Iban kering, enti segulai sejalai. Agi mayuah anak Iban nak nemu kelingkang tebilang ketegas tinting, pangau libau berberita ketegas keling, Iban berkuasa, enti sama penemu sawa merunding. Agi mayuh anak Iban nak nemu batang lupar terbangkak tegak bujang senang, rita geluang bergembung laban kumang, Iban kering, entik sama ku yang sawam singkang. Ngenak peluang tu, aku Bana Jimbat, meri selamat hari gawai ngagai semua kitai bangsa Dayak. Ngarap kekedut kawa semua bangsa kita Dayak, majak rapit baka kawit sentagai duku, makin teguh baka perkuh temeran batu, minta sagu ngagai batu idu ngamik ke gayu nguan menua, minta panggai ke batu canai ngamik ke gerai, ngigak pemandai ngemaju ke daya, betucuang kita baka bukit, berkebung baka langit, tampak baka pulau, luas baka danau.

0: Siti ada cara kita induk ngetan ke laki, ianya ari penyamai pemakai kedipandu.
1: Tangin nai, aku kenalan dia nyumai.
0: Anaira, mai wah produk babas. Kena mulai lawak dipandu no meri. Rempah babas nanti bilang serata dunia. Tepung kari daging babas bisik, kari ikan babas, cabai babas, tepung kunyit babas, tepung biryani campur, tepung kurma babas pembisik.
1: Haram, tuan beli semua produk babasnya indai.
0: Ngambil ke laki nuan, muji pemakai dipandu no meri.
1: Pemakai di nyamai, ngau asai pemakai asal, kenap meh produk babas.
0: Produk babas, digagak dari rempah hutai tumbuh asal.
1: Tepung kari manuk, ngau kari daging babas, kari daging, ngau kari ikan hot and spicy bisa, kurma babas, tepung kunyit, tepung cabai babas, ngau tepung biryani campur babas.
0: Terbilang di serata dunia, beli meh produk babas, tentu puas hati. Ngenyamai ke pemakai kita sebilian.
2: Tengah hari YFM.

0: di rumah itu. Cara nganjung pesan berat ngakai YFM, ngena email yfmiban@gmail.com tau ke WhatsApp 013-862-8422.
1: Macam pesan yang KBC diterima kami peningal kalai pesan yang ti keterubah tu pesan ngetas sauliat lalu muain terbalu datai dari Florida atau ke Mau Anawing. Jadi pesan tu tuju semua kabar Melayan buat merindun sebelah sebuah rumah kaum Melayan di Sebeliau, Semui, Sebangki, Panjai dengan Panda. Kaum Melayan buat Bara, Jelukung, Rumah Panjai Meriuk, Setengin. Biar buat pesan tu tuju semua kabar Melayan di Sekerang, Mujan, Tebat, Bunuk, Berenggang, Tituk, Geluang, Ulu Lemana, Nanga Kesit, Sekunyit, Nyato, Hinayatin di Empelam, Kabar Melayan di Kawang Ulu, Kabar Melayan ba Empit, Cangkul, Bulok, Nengesan, Persatuan Tuan Rumah N33, Kelili, Sekerang, Raban Upis Perintah, Ngawa semua, Kabar Melayan Bukai ba Sebarang Dur Diau, Ia Kenglala, serta Suah Begulai Ngau Tuan Rumah Awing Anak Laga. Jadi pesan tu madah ke getas sauliat niang tuai rumah awing tau ke rajan anak laga lalu muain terbalu kena hari Minggu 7 hari bulan 6 2026 pukul 10 pagi bak rumah awing merindun. Jadi semua kabar Melayan tu tadi ikutkan mu berita ngau siliak kita tau telefon ngagai Florida awing tau ke Mau 013-347-6898 tau ke Belinda Awing tau ke Bangi 014-880-9022. Pesan pemati kedatai hari Jemaat Anak Bayang tau ke Apai Jalai nuju semua kaban belayan ya, buat sebarang durdiau madah ke Binia Luyeng Anak Bilun tau ke Inai Jalai Udan Adai 3 hari bulan 6 2026. Niang Luyeng Anak Bilun tau ke Indai Jalai dekat diintu 6 hari bulan 6 2026 hari 6. Barumah Ubil Semukau Babai Pakan lalu dikubur 7 hari bulan 6 hari Minggu. Jadi kita kedekat demu berita tunggal sili lagi kita tau telefon ngagai Lorita Sean Anak Jemaat 011-314-0601. Pesan merekat ke regang ke datai Ari Desmond Anji Anak Entebung nuju semua kabar Melayan bak rumah Gumbang, kabar Melayan bak rumah Mutu, rumah Cali, rumah Awal, rumah Gerina, rumah Musa, rumah Cui, rumah Lau, rumah Ambung, rumah Man, kabar Melayan bak rumah Suaili, rumah Siba, kabar Melayan bak Batu 15, datai ke Batu 25, Jalai Bintu Lumiri, rumah Robert Jematan Suai, kabar Melayan di Jalai Sebawah Pandan, kabar Melayan bak Jalai Ulu Sebawah, Sekerat Niah, Skim B, Sungai Rusak, Barun, Kuta, Bintangur, ngau semua kabar Melayan Bukai, Kenglala bak Sebarang Nur Diau. Pesan tu madah ke sembiang merekat kergang niang entebuang anak ramba tau ke Apai Ujang. Kena hari 6 hari bulan 6 2026 pukul 8 malam bak rumah Roni Ugat, Sungai Setulai. Penerang ia ke Silia, kaban belayan tau telefon ngangai Desmond 014-879-8075. Pesan ke Nangkat Kenyak tu pesan ngetas ulit datai hari Tayai Anak Lindang nuju semua kabar Melayan di Batang Sangan, kabar Melayan di Intajum, Lubuk Ladung. Pesan tu megat nuju semua kabar Melayan Barip, Penyarai, ngau semua kabar Melayan Bukai, Kenglala, Niang Lindang, Anak Manggai tau ke Apai Tayai. Jadi pesan tu madah ke ngetas ulit Niang Lindang, Anak Manggai tau ke Apai Tayai kena hari 6 hari bulan 6 malam hari 6 rumah Sidai Empu, Tisi Jalai, SK Anau, Lubuk Embawang, Tatau. Penerang ia ke Siliak, kabar Melayan tau telefon ngagai Tayai 013-223-3812. Pesan ia ke sekali tu datai hari Nain Anak Cunggat nuju semua kaban belayan di Pais, Bunuk, Mujan, Nanga Tebat, kaban belayan Kujuh, Belawan, Belai Darai, Sungai Pinang, kaban belayan rumah Pincuah Sekerang, rumah Kup, Kemudian di Entalau, Jambu Lalang, Mejuang Peluk Gawis, Ajuang Padih. Kemudian bah Sungai Sibau, Bungkang Pelepuk, Buai Melanjan, ngawa semua kaban belayan bukai, Atap ngau maji yang di Kuching, kemudian di Limbang, Niah, Suai Brunei, Kuala Belayet, Suai Merusak, kemudian di Perdu Sepak, Lempawang, ngau semua kaban belayan bukai bak sebarang dur diau, nyadi pesantu, madah ke Cunggat Anak Culo, atau ke ex tuai rumah Cunggat Anak Culo, dan hadai 3006-2026, ni yang tu di Sengai, bak rumah Manai, Pulau Lu Tebat Sekerang, kena lemai tu hari 5, 5 hari bulan 6 lalu dikubur ke Pagila 6 hari bulan 6 tahun 2026. Penerang yang kesili atau telefon ngagai lumur tu Nain anak niang tu 0128768556 tau ke Pana 0139946622. Pesannya ke nangkan kenya tu setiap pesan ke datai hari lini anak menawal hari rumah inguh nangga sepituh sungai Paku Mujung nuju semua kabar melayan di bas kayu air Paku, kabar melayan bas kayu air Mujung, kemudian di balih Pasar Kapit, Sungai Uyan, Pulau Sibau, kemudian bas Ramuang Gad, air Benak, Bebangan, Nara Anak Tawi di Meradung, kabar melayan bas Sungai Sembangan, Serikai, Tuai Rumah Lingga, Sungai Pasien, Tanjung Bekakap, Tiga Buah Rumah, Kebamelian di Sebintik, Pasai, Sungai Tebelian, Bawang Asan, Sungai Sian, Sungai Lengan, Sibu, Bintulu, Kebamelian di Miri, Serikai, Kapit Suang. Ya, semua kebamelian bukai kenalah disebut magang. Pesan tu, madah ke Serarak Bungai, Ngetas Ulit, lalu nyuak ke Tebalu, Niang Erickson, Ambok, Anak Ikung, kena malam 5 hari bulan 6 sembiang bersuara bungai, lalu pagi 6 hari bulan 6 ngitas ulit, lalu nyuak kentebalu bar rumah satu Malaysia Kapit. Penerang ya ke siliak atau telefon ngagai lini anak menaul 013-886-7157 tau ke Helen anak menaul ipar niang tu 019-871-6821 tau ke Roslyn 0148-892-5904. Pesan ya ke datai Ari Daniel anak manca Ari Rumah Nicholas Tintiang 2000 Ruban. Jadi pesan tu nuju semua kaban belayan Marubah Gandhi Sungai Kabang, Rumah Cases Clay Sungai Kabang Tengah, kemudian Barumah Indru Laja Sungai Menua, Rumah Rimbu Tintiang Balai Nyumpit, Rumah Bia Batu Burak, Rumah Lim Sabang Metung. Ngau pian megap pesan tunjuk semua kaban belayan kediau bar rumah Gera Belasau, Rumah Kam Beluak Mendas, kemudian di Mutun Sabar Nangga Gayau, Rumah Terence Sumpiang Pelunga Atas Ruban, Rumah Rimun Pelunga Baruh Ruban. Ngau semua kaban belayan bukai ya kebisik ninga ke pesan kita dipinta datai ngagai rumah Nicholas Tintiang 2000 Ruban leban Jati Anak Sipang. Udah nadai kena 2 hari bulan 6 2026. Niang Jati Anak Sipang dekat di Sengai malam tu, malam hari 5, 5 hari bulan 6 2026, lalu dikubur pagi hari 6, 6 hari bulan 6 tahun 2026.

0: di rumah itu. Cara nganjung pesan berat ngakai YFM, ngena email yfmiban@gmail.com atau ke WhatsApp 013-862-8422.
1: Penampung baru macam jaku pesan ia ke bisa diterima kami. Kalau pesan ia ke sekali tu datai Ari Emilia Uyong Anak Lang. Jadi pesan tu menuju semua kebang melayan Bak Batang Sebawah, kebang melayan Bak Batang Kemena, kebang melayan di Batang Binyuk, Sungai Lengan Sibu, Kenawit Sibu, Miri kau semua kebang melayan Bukai, Bak Selampau Menua Sarawak. Ia kenalah disebut magang. Pesan tu madah ke ngetas ulit lalu ngambil terbalu. Niang lang anak ugat tau ke apai tawi, tau ke laki tuai rumah Jacqueline anak rengga. Kena 6 hari bulan 6, 2 hari 6 pukul 8 malam. Ngetas ulit ngambil terbalu ba Fusio Trading Batu 6 Jalai Nyabau. Penerang ya ke siliat tau telefon ngagai Emilia Uyong Anak Lang 011-3703-7018. Pesan pemati datai dari Robert Louis Nyanggau nuju semua kebang melayan di Nangga Sebiro Balih, kebang melayan Nangga Tawau, Nangga Gat, Sungai Sud, Pasar Kapit, Kucing, engkau semua kebang melayan Bukai. Kenalah disebut magang, jadi pesan tu madah ke Satang Anak Labang tau ke Inai Dieng Unan Nadai 3 hari bulan 6 2026. Niang tu di Sengai 2 malam ianya 4 ngau 5 hari bulan 6 ba rumah lubur 1234 Taman Bian Hua Kapit, lalu di kubur hari 6 6 hari bulan 6 tahun 2026. Penerang ya ke siliak tau bertanya ngagai Robert Louis Nyanggau menantu Niang 019-827-5302. Besan ke datai Ari Randi Anak Bajai ngari ke menyadik ya Jeffrey Luang nuju ke besan tu ngagai semua kaban belayan bernangga dalai Sungai Iran Sung, kaban belayan Kapit, Macan, Kenawit, Sibu, Sengan, kaban belayan di Bintulu, Miri, Kucing, Tawau, ngau semua kaban belayan Bukai kenalah disebut magang. Pesan tu mana ke ngetas ulit Niang Patrick Kirsten tau ke pangkas anak Jeffrey. Nguan ulit kenari 6, 6 hari bulan 6, 2026. Rumah Sidaya, Lumur 5C, Lorong Satria Timur 4, Jalai Desa Satria Sibu, lalu ngetas ulit pagi hari Bigo 7 hari bulan 6 tahun 2026. Penerang yang kesiliak tau telefon ngagai apa ini yang tu Jeffrey Luang 017-379-5518 tau ke Randi Bajai 010-763-3878. Besar gentas sulit kedatai Ari Robert Anak Rantai Ari Bintulu duju tuai rumah hubung Anak Serikai Liet Anak Imbul Geruna Anak Imbul Berayun Anak Imbul Santu Megat duju Idah Anak Usah Mung Anak Lugum Manja Anak Lugum Tambi Anak Sambang ngau semua kebambilan Bukai ya kenal rintai ke magang. Jadi pesantu madah ke gentas sulit lalu muain terbalu yang rantai Anak Lugum kena aridam 13 hari bulan 6 2026 pukul 8 malam Bak Fusio Trading Batu 6 Jalai Bintulu Miri. Penerang yang kesilia kita tahu telefon ngagai Robert 011-264-1657 tahu ke didek 014-744-0865. Sana pemati kedatai hari tangguh anak ikung tau ke apai duya nuju semua kawan belayan berumah Spencer Biju Lubuk Sengelang Ulu Sebetan, kawan belayan berumah Flora Danga Tiga Ulu Sebetan, rumah Kumbung Serimbing Ulu Sebetan, kawan belayan di Batang Sebelak, Batang Awiak, Batang Krian, Batang Sebetan, Diso Suratuk, Bangga Anak Ampui, Disuai, kawan belayan di Kucing, Seriaman, Serikai, Sibu, Bintulu. Miri ngau semua kawan belayan Bukai kenalah dirintai kemagang ke ngelala Sylvester Ikung Anak Jawa, tau ke Ucuk Tangguk, tau ke Ucuk Mayan. Jadi pesan tu madah ke pemati Sylvester Ikung Anak Jawa, tau ke Ucuk Tangguk, tau ke Ucuk Muyan, tau ke Anak Jawa, kena hari 3 hari bulan 6 2026. Niang tu dekat di sungai malam tu 5 hari bulan 6 2026, barumah Langgan Bungguk Tapang Ulu Sebetan Suratu serta dikubur ke Pagila 6 hari bulan 6 tahun 2026. Penerang yang kesilap tahu telefon ngagai tangguh anak ikung 011-998-2993. Jawa anak tangguh 013-802-2167. Tahu ke Sicilia anak tangguh 011-414-1676. Pesan getah sulit ke sekali itu datang dari Telma Anathrah Anak Ngadan. Jadi pesan tu menuju semua kawan belayan di Batang Krian, Batang Awiak, Batang Kabo, Bajau Seratu, kawan belayan di Payang Kabung, Rumah Lingu, Pakut Sebuti, Bakas Sebuti, Kelitang Sebuti, kawan belayan di Miri Bintulu, Bala PCC dari Gereja St. Thomas Bintulu, Bala WF dari Gereja St. Thomas Bintulu, Raban dari Gereja St. Thomas Bintulu, Kekalap Gawak Ngau Niang, Mbak Sebaran Dur, Ngau Semua, Kemembelayan Kenalan Rintai Kemagang. Jadi pesan tu madah kengetas saulid Niang Ngadan anak unya, tau ke laki Rebecca Jonathan Langi, tau ke Apai Tracy. Kena hari 6 hari bulan 6 tahun 2026, ba rumah nombor 38, Lorong 6, Taman Tinggi, Jalai Tun Hussein On Bintulu. Penerang ya ke siliak tau bertanya ngagai Telma Anathrah Anak Ngadan 013-249-8544. Besan pemati kereta dari Dom Silang anak Patrick Gasan tau ke Apai Igat nuju semua kaban belayan Batang Sebetan, Batang Awiak, Batang Krian, Batang Sebelak, kaban belayan bak Kampung Tai Serian, Kampung Lancang Serian, ngau semua kaban belayan Bukai, Kenglala, Patrick Engkasan anak Antabar tau ke Digat tau ke Apai Duum. Jadi pesan tu madah ke Patrick Engkasan anak Antabar tau ke Digat tau ke Apai Duum dah nadai 1 hari bulan 6 tahun 2026, niang tu di Intu Lemai tu 5 hari bulan 6 hari 5, lalu dikubur ke pagi hari 6 hari bulan 6 tahun 2026. Semua kawan belayan dipinta datang ke rumah Sida Ayam Putu, rumah nombor 454, Lorong B3, Taman Satria Jaya, BDC Kuching. Penerang yang kesili atau telefon ke Dom Silang Patrick 012-669-1968. Lalu ke penundi benar tu pesan kata Zuliat lalu ngupas yang terbalu. Data dari Will anak Enteri nuju ke pesan tu ngagai semua kaban layan kediau di Sungai Mas, kaban layan di Sungai Harip, kaban layan di Sungai Balingian, Selangau, Mukah, Sungai Tajum, Sungai Sangan, Sungai Anap, Sungai Kakus, Sungai Penyarai, kaban layan di Tubau, Jelaluang, Belaga, ngau semua kaban layan Bukai, Kenglala, Niang, Enteri, tau ke Saban, tau ke Apai Will. Jadi pesan tu madah ke ngetah sulit lalu ngupas terbalu Niang Enteri, tau ke Saban, tau ke Apai Will. Kena hari 6 hari bulan 6 2026, pukul 9 malam bak Sungai Nyigu Bintulu. Penerang ya ke siliak kabar melayan tau telefon ngagai Will 012-575-6433 tau ke Roland Jimbai 013-600-3929. Tuna kak kami nak buat ke Jakob San berat tengah hari tu bawa ngela tengah hari. Kita tahu nganjung pesan kita ngagai email kami yfmiban@gmail.com, tau ke lumur WhatsApp di konti 013-862-8422. Udah lepas lagi peninga, kita mending ke carta siapa juara.

0: cara nganjung pesan berat ngakai YFM ngena email yfmiban@gmail.com tau ke WhatsApp 013-862-8422.
1: Aku terbawan mandi meri selamat hari gawai daya ngagai semua peninga YFM pihak mega ngagai bala peninga keseluruhan nyukong aku buat program barancau tikai. Ku besampi ke semua bala kitai ngintu gawai ketahuan tu ngati tilantang serta berserakup bugulai ngepangan diri. Gayu guru, gerai nyamai, lantang senang, nguan menua.

Selamat hari gawai, aku mewakili klub Ngepan Seriaman. Jadi nama aku Arif Anak Giranang. Jadi meri selamat hari gawai ngagai semua klub Ngepan Seriaman ngau kabar belayan di Betung ngau di Limbang. Jadi ngau tu selamat hari gawai hari kami di Seriaman. Selamat hari gawai.

0: kita nyaga penglikuan jalan mah. Bila boh kita nya triba mengasai diri nya lelak atau ke ngasai diri MC sebetulnya sebening ke bisi udah ngelaban air beram anang driba dulu nganti diri nya nyonya mai kepala nyonya mai nya baru tahu driba ngambil ke penglikuan jalan lalu untuk dijaga kita lalu piap ke kapan belayan kita ke nganti kita bini anak laki anak kita ke ngau kita nya pun selamat. Kedua ya kita nemu ekonomi dia tu cukup menekan maksud aku ekonomi UK seminat kita ada Malaysia UK seminat kita ada Sarawak atau seluruh dunia tu amat menekan jadi lebuh kita yang berbelajar maya hari gawai tu berjimat lah awak anang kelalu buar anang beli utai ke ni kekak tu yang lu beli anang berkenyak kita berjimat beli utai yang kena perlu ke kita aja awak jadi Siti tak utai kat sebut yang aku di tu ianya ini aku nak ngerah kita bagi kita ke dia rumah panjai lebih kita nak berami ingat dapur api kita padam ke magang elektrik kita begini mega nanti kita nak ngenak ya padam ke laban kita itu tahu ngasuh kita nak tusah tahu ngasuh rumah panjai kita ngos tahu ngasuh rumah kita ngos ngawak masa itu nyadi nak tahu menusah kita pengawak kita ke kap rami gawai pun tinggang penusah jadi ngajakutnya sekali lagi kumerik selamat dari gawai Kayu Guru Gerai Damai tahun 2026.
1: Yang berhormat, Dato' Sri Doris Sofia Brodie.

0: Selamat ngali hari serta selamat bergulai buat carta siapa juara ia ke minggu tu. Minggu tu kita mesti special bimbit lain hari selamat tu untuk selamat tu kita berhati ke 10 titik penduduk lagu dalam carta dan minggu tu aku ngari ke penerbit carta siapa juara. Bergulai dengan kita buat carta siapa juara preview 24 titik lagu ia ke udah bujur. Nyingkang ngagai semifinal anugerah carta siapa juara musim ia ke 9. Okey, 32 itu lagu kebenar yang sudah juara bak carta siapa juara di tahun 2024 ngagai 2025 lalu batusun ia tik ke 9 SCSJ tu semina 24 titik lagu ia ke sudah dipilih mujur ngagai renggat semifinal kerka diatur pin lama dah agi. Okey, jadi ngali hari tu aku Ken Michael bergulai dengan kita dekat mai kita preview 24 itik lagu tu nama lagu ya siapa kemai lagu siapa kengagak lagu komposer sidai ke nulis leka keni lagunya tau bisik keni lagunya tau dikerino tahunnya di juara dalam carta. Okey, semua tanya udah lepas tu lagi jadi anak mindah kini-kini kita mending ke dulu promo 24 itu lagu ya aku dah mujur nyingkang ngagai semifinal SCSJ ke 9 tu.
1: Tume 24 itu lagu ke dipilih ngagai semifinal anugerah carta siapa juara SCSJ ke 9.
2: Rudy Peter, lagu Berdegak Berserak Lalang, Lekang Lautiun, Mitium Mabuah.

0: 2024 iti lagu ke dipilih ngagai semifinal Anugerah Carta Sapa Juara SCSJ ke-9.
1: Anugerah Carta Sapa Juara SCSJ ke-9 ngelatih ke industri muzik ibat.
2: Nya semua 24 itu lagu ya ke udah mujur nyingkang gagai renggat semifinal ACSJ ke-9 lalu hari 24 itu lagu tu ila sekedar hari lagu-lagu tu nyangkanya nak tentu menasihat semina lagu ke dipilih aja semina lagu ke mujur aja oleh nyingkang ngagai malam adugrah ACSJ ke-9. Okey, jadi ngalih hari itu mai kita mendiang ke ninga ke 24 itik lagu tu. Kita terus mendiang ke lagu keterubah tu, lagu Ari Rudy Peter. Komposer lagu tu ianya Matthew Mabuang. Lagu kada beri nama Berdegak Berserak Lalang, Ari Rudy Peter. Semifinalis keterubah Anugerah Carta Sapa Juara ke-9.

Ya tadi Rudy Peter ya sudah mujur ningkang ngagai semifinal ACSJ ke-9 dengan lagu ya berdegak berserak lalang. Lagu kudah kalanya di juara dalam carta Sapa Juara. Lalu tentu ya tu hasil lari undi bala kita peninga ke rindu ke lagunya ngujung ke ya ulih masuk jertai 23 itik lagu ya kebukai ngagai semifinal tu ilah ya. Hari lagu Rudy Peter kita ngagai lagu ya itik kedua ianya semifinalis kita itu. Semifinalis kedua kita itu leka lagu tu, komposer lagu tu ianya Iyampu. Digagak serta debai Iyampu, lagu kedebrik nama cerita tua Ari Nicole.

baru dah mendiangkan lagu Yatik kedua. Hari sikut semifinalis kita ia akan bujur nyingkang dengan SCSJ ke-9. Lagu hari Nicole yang tadi, Cerita Tua. Gulang kami buat carta siapa juara minggu tu, preview lagu semifinalis SCSJ ke-9. Kita agi bisik 22 itik lagu. Jadi anak minah kini-kini terus mendiangkan lagu-lagu ia ke mujur dengan semifinal SCSJ ke-9. Gulang aku ke sekali tu. Okey, kita ke sekali tu dengar ke lagu Yatik ketiga. Semifinalis tu abak tahun Siti ni kemarin mega. Batusun ia ke 8. SSJ ke 8 ia tu siku hari finalis. Jadi lagu tu di gagak Monica Island siku komposer Indo ia ketebilang di menua kita itu. Lagu hari Darah Helena. Bak musim ia ke 9 SSJ tu ia mai lagu tu. Kada beri nama Perahu Mit.

Lagu Hari Darah Helena Proud Meet Mujur Jingkang Hanggai Semifinal Anugerah Carta Sapa Juara Ia ke-9. Kita sama-sama meh dekat berarti ke nasib lagu tu sekali ke Mujur Jingkang terus Hanggai Malam Anugerah tahu ke-9 nakak semifinal ajak semuanya dekat ditemu kita udah lepas tu ilah. Okay, jadi kita terus meningkat lagu preview lagu SCSJ ke-9 ke tahun tu lagu ke sekali tu Ari Siko penyanyi ya ke endang dikelala dengan identiti rock ya bisik sekedar ngebuat ya tu baka awi Sarawak Hari Pertama Mata Kumpul ban sigi kakak mimiet bakawi nyawapan bakawi mega gaya bisi gayawi lagu Hari What Rock lagu kada beri nama Trabai semifinalis SJJ ke-9 ianya What Rock.

Selamat bergulai dengan kami Bacarta Sapa Juara Tusunia ke Minggu tu special Mimiet Laban kita berarti ke kita preview lagu kemujur nyingkang guys semifinal Anugerah Carta Sapa Juara yang ke-9. Tadi kita dah dengar ke lagu Ari What Rock lagu tik keempat di dengar kita Minggu tu ke sekali tu semifinalis kita itu megap mujur nyingkang ngagai malam Anugerah Carta Sapa Juara ke-8 tahun yang kemarin lagu tu digagak Yempu ndak mudah aku lengka komposer lagu tu ianya Donny Lang penyanyi Donny Lang kita terus mendiangkan lagu kedua beri nama ndak mudah aku lengka.

Carta Sapa Juara minggu tu, kita preview lagu-lagu ke Bujur Nyingkang agak semifinal ACSJ ke-9. Okey, ke sekali tu sikut penyanyi yang kedang cukup ya di Kelala. Nadai orang nemu sikut penyanyi kebegak yang kedang udah lama dalam industri. Lalu ba ACSJ ke-9 tu ia nyertai penyanyi bukai begak masuk ngagai semifinal. Lekat lagu tu di Gagak Ampan Lebat. Lalu komposer lagu tu ianya Jimmy Pelikat. Semifinalis kita ke sekali tu Winnie Albert ngau lagu ya Aku Ukai Lulung.

Tiga lagu kena beri nama aku Kai Lulung, Ari Winnie Albert, leka lagu di Gagak Ampan Lebat, lalu komposer lagunya ianya Jimmy Pelikat. Terima kasih kita pergi pukul dengan kami Carta Sapa Juara special edition, special mimet minggu tu lawan kita preview lagu-lagu kemujur nyingkang ngagai semifinal SCSJ ke 9 tu ilah. Kita terus ngagai lagu ke sekali tu leka lagu di Gagak Aldridge Kemijan. Lagu tu di Tengkebang Den Aladin ngau Aldridge Kemijan. Lagu hari Diana Shini juara SCSJ ke 8. Lagu tu diberi nama Singkang.

Anda siat lagu Ari Dayana Shini, Ari Juara SCSJ ke sebedau tu, sekali ke lagu tu, boleh jadi juara baru ke tahun tu, bak tusun ke sekali tu, sama-sama meh kita ganti pemutus ya ilah. Okey, kita terus menyang ke lagu kenangkan ke tu. Cerita lagu Ari Siko Penanyi, ia ke dia tu majak terbilang, tajapan lagi biak. Bekedi ko nasihat lagu tu ilah ba SCSJ ke-9. Kita ingatkan lagu Ari Veronica Natasha. Ngau lagu yang simpak ndak bertampung. Komposer lagu tu ianya Frankie Mann. Kita terus meniang ke lagu Ari semi-finalist Veronica Natasha. Simpak ndak

Selamat kali hari ini kita kembali mendengar kami preview lagu semifinalis SCSJ ke-9 minggu tu bergulai dengan aku. Kesekali tu kita mendengar lagu ke-9 megah. Kita bisik 24 detail lagu lagi mayu lah. Rintai lagu kita itu. Kita baru datai buat semifinalis ke-9. Penyanyi lagu kemujur ngagai semifinal ke-9 tu. Siku hari finalis buat SCSJ ke-8 tahun Siti Nyen kemarin megah. Tang tajapan pihak tahun tu ya mai lagu tu bak panggau SCSJ ke-9. Komposer lagu leka lagu tu digagak Yampu. Siko penanyi penengkebang leka ya ke nang mayu ah dengkebang lagu kediri Yampu. Lagu Ria Ramles Walter semifinalis kita ke-9 tu dirantai pengingat manis.

Yalah, gawa ni Ramles Walter dirantai pengingat manis. Semifinalis ke 9 kita leka ngau tiun digaga Ramles Walter empu. Penanyi ia ke cukup-cukup mayuh gembuan pengelandia bak senentang muzik. Sekali ke pengelandia ianya oleh mai ia jadi juara ke tahun tu. Kita sama nanamu laban pemutus ya dekat ditemu kita nangkan ke tu ialah. Kita terus ngagai semifinalis kita ia ke 10 ke sekali tu. Komposer lagu tu ianya Felicia Nicole Frederick. Lagu Ari Fazil, Lelengau. Terus bulan kami, preview lagu-lagu semifinalis SCSJ ke-9.

Tujuh kita ke Benon Teriba jam ia ke dia tu berjimat ba jalai alun ngarap ke selamat datai ba nur ia ke di tujuh kita bergulai ba carta siapa juara special edition minggu tu kita preview lagu-lagu semi finalist ia kemujur nyingkang ngagai SSJ ke sembilan. Soal itu datai ba semi finalist ia ke sebelas kita ke Sarito. Datai ba semi finalist kita ia ke sebelas ba SSJ ke sembilan tu Siko penyanyi ke mega kalanya di juara SCSJ tahun tu ia mai lagu kada beri nama Nadai Agi Pengerindu tu komposer lagu tu leka lagu tu digagak Jesli Jabu ngam Matthias Mambang sapagi enti ukai Ika semifinalis kita ba SCSJ ke 9.

Ini lagu kategori nama anda lagi pengerindu Ari Ika. Komposer lagu tu ngelaka ya digagah Jesli Jabu dengan Matthias Mambang. Lagu tu mega dekat masuk ngagai renggat semifinal bulan ngau 23 itik lagu ia kebukai bak tusun ia ke 9 tahun tu. Kita terus mending ke semifinalis kita kenangkan ke tu. Tu Siti Brabant tau ke Steve Band bergulai dengan sikup penanyi Indo. Lekal lagu tu digagak Dixon Boss Duan Penerang Dalam Petang. Semifinalis ke-12 Kelemayang Band dengan Jacinta Olivia.

Itik lagu 12 ikut semifinalis kita ya ke dekat didinga kita. Batusun catat siapa juara ya ke sekali tu. Nama jam kita terus mending ke semifinalis kita ke 13 tu. Nicholas Frederick. Leka lagu tu digagak Leh Acup. Lalu lagu music ya di tengkebang Den Aladdin. Biar meh aku pergi. Semifinalis kita Nicholas Frederick.

Ari Nicholas Frederick, kita ingat guys, semifinalis kita ke-14. Komposer lagu untuk Yanya Depa. Semifinalis Anugerah Carta Sapa Juara ke-9 ke sekali tu. Masterpiece ngau lagu Sidaya Menyadi.

Kita baru dah mendengar duit lagu hari dua ikut semi-finalist kita bak Busia Mia ke 9 tu. Lagu hari Rudy Peter, Bungai Atiku. Komposer lagu ianya Roslyn German. Lalu Siti Dagi tadi ianya lagu hari Richard Lee. Digagak Tony Engkabi, lagu ke diberi nama Lelak. Terima kasih yang dijuk kita ia ke bergulai dengan kami bak carta siapa juara bak tushtun ia ke minggu tu special edition. Kita preview lagu-lagu ke mujur jingkang ngagai semifinal SCSJ ke 9. Lagu-lagu tu semua yang manah-manah magang, arrangement, vokal penyanyi, tusun leka lagunya tadi semuanya mana-mana magang dengar aku. Kita terus ngagai semi-finalist kita ke sekali tu. Terus siku penyanyi ke menung angkat megak jam ia ke dia tu. Leka lagu tu ditekembang iampu. Bergulai ngau Den Aladdin. Semi-finalist ia ke 17. Phoebe Chloe, Dimpu Nuansiku.

Tinggal 7 ikut semifinalis lagi ia ke berada di Inga kita. Terima kasih yang dijumpa kita ia ke lagi bengkam gulai dengan kami. Tusun catat siapa juara kita minggu tu. Kita berhati ke lagu-lagu ke Mujur Nyingkang. Preview lagu semifinal SCSJ ke 9 tu ilak peninga. Special dengan kita ngali hari tu. Ninga semua 24 itik lagu ya ke Bunjur Nyingkang guys, semifinal SCSJ ke 9 tu. Semifinalis kita ke sekali tu lagu tu digagak Yampu Jonas Johnny Aman Nuan Bisik Intan di Kembuan.

Ini lagu Jonas Johnny Aman yang tadi kita dekat mendiang kedua itik dah lagi lagu yang ke bujur nyingkang dengan semifinal SHJ ke-9. Ke sekali itu, komposer lagu tu ianya Matthias Mambang dengan Jesli Jabu. Tanah Berenyang Band dengan lagu Siraya Arisa. Lalu dah lepas yang lagi, kita dekat mendiang ke lagu Ari Vinales, Parung Pemencik.

Iată de lagu Ari Vinels, Parung Pemenci. Lagu tu komposer yayanya Andra Abah. Tahun tu bujur jingkang ngagai renggat semifinal by SJ ke 9. Begulai ngau 23 itik lagu ya ke bukai. Tinggal 4 dah lagi lagu ke dekat diringa kita dah lepas tu lagi. Kita mending ke dulu 2 itik lagu tu. Ari Ramles Walter ngau Alex One.

Hari semifinalis Ramles Walter ngau Alex Wan. Hari mata bercerita ngau Midang Belalai kedigaga Ramles Walter empu. Lalu lagu Midang Belalainya tadi digaga Alan Nyuntai mujur ngagai SSJ ke-9 ke tahun tu. Lalu tinggal duit tidak lagi lagu ya ke mujur ngagai SSJ ke-9. Ke sekali tu lagu hari Steve Shigan Jesli Jabu dengan penjelas Mambang orang ia ke ngaga lagu tu. Lagu kena beri nama Bebara Api Dendam. Lalu dah lepas tu lagi kita mendiang ke lagu Ari Bawat Dayang Bintang ia ke digaga Maxwell Franklin Sara.

Yang tadi pendengar kita dah pendi yang ke-24 itik lagu yang kemunjur nyingkang ngagai semi-final anugerah carta Sapa Juara ke-9 tahun 2026 tu. Lalu tentu ya, sida tu ialah dekat berebut ngagai malam anugerah carta Sapa Juara malam final SCSJ ke-9. Terus ninga ke berita kemadu baru hari kami berkawal ngau SCSJ ke-9. Dini Palan Nur ngatur berapa hari bulan. Mupu aku ke sekali tu anugerah carta Sapa Juara ngelati ke industri muzik Iban.

Malam lagi muda bahawa YFM semua rentang ngali hari. Serita itu hari 5/6/2026. Selamat ngali hari. Kita ke baru ni bergulai dengan kami bahawa YFM. Okey, ke sekali itu bergulai dengan aku Daniel Stephen. Kita bergulai baka selama meh. Yang untuk anggakai pukul 6 lemai itu lagi. Terus bergulai dengan kami bahawa YFM. Raja Joget bisi pukul 4 ngali hari itu lagi dekat merindang kita semua ngau lagu-lagu joget. Okey, kita ke sekali itu dekat berperindang dengan ke Wheels of Versa, Semina Alai Penyangkai.

0: pamakai ti nyamai ngau asai pamakai asal, kena meh produk babas.
1: Produk babas digaga ari rempah utai tumbuh asal.
0: Tepung kari manuk ngau kari daging babas, kari daging ngau kari ikan hot and spicy bisa, kurma babas, tepung kunyit. Tepung cabai babas, ngau tepung biryani campur babas.
1: Terbilang di serata dunia, beli meh produk babas, tentu puas hati. Ngenyamai ke pemakai kita sebilian.
2: Aku Rafael Anak Sulaiman dekat Meri. Selamat Hari Gawai Gayu Guru Gerai Nyamai ngagai kita semua bangsa Dayak bak Selampur menua Sarawak. Nanti pulai kemisi sama belak berjimat meh kita bak Jalai Alun. Selamat pulai, selamat

Gari Heli Badu Giroh memberita kita sarito hari kelima kita bergawai lagi gerai bisanya tadi pelabak ko dah mulai kediri ngagendor kita ke bekerja sarito bisik sekedarnya tadi lagi mengkang bak rumah panjai pergila kini mulai kediri tau ke lusak kini dekat mulai kediri serta moga kita ke lagi bak rumah panjai nya tadi selamat permisi serta selamat bulan lama ngagak kita ke lagi di menua. Okey, tu berkawan dengan Sophie Cup. Jadi Sophie Cup tu undi yang sudah diatur sampai lama. Kemari undi yang sudah diatur kerana Sophie Cup tu nur alai tim di ASEAN itu, tim member di ASEAN itu ya ke dah kala boleh juara atau ke nombor 2 nya tadi berpikir berebut ke trofi Sophie Cup ASEAN. Okey, jadi sudah diatur undi ya. Kalai dalam grup A, Buriram, Ari Thailand, Ratcha Buri, Ari Thailand, Tampines Rovers, Ari Singapore, Borneo FC Samarinda, Ari Singapore, serta mega City Club, Ari Vietnam, dengan City Club, Ari tim kemenang buat playoff 1, ia ke bisik dalam grup A, yang kawa mega tim kita, Ari Sarawak itu, ianya Kuching City FC, diundi dalam grup A. Jadi, City lagi tim Ari Malaysia, ianya JDT, diundi dalam grup B. Okey, jadinya berkawan dengan ASEAN Sophie Cup ia ke dekat diatur dalam musim 2026-2027. Kuching City FC diundi bak dalam grup A. Okey, terus berkelan dengan kami bawa FM engkau lagi mesti mohon gawai tu lagu gawai merindang kita Pretty Nina, aku merit selamat hari gawai.

0: club ngepana Sureman nda ditinggal kemegah gaya bala kami sebilia painai ku bala tua ngobala kaban belayan aku ba menua Sureman selamat hari gawai gayu guru gerainya mai lantas senangan menua wo
1: selamat hari gawai aku mewakili klub ngepan Sureman jadi nama aku Arif anak Giranang jadi meri selamat

Baby Sima Maya Rigawai. Okey, di kita di Tok Bawno kita di Tok Angat. Bawno bukai pun Angat muka. Kalau ba Bangladesh nak ke dia tu bisi empat ikut orang mati Tegal Angat gayari di Kelalu Angat tu. Upis meteorologi di Bangladesh madah ke pengangan tu di pelabak ke agi deka balat agi angat atau ke agi deka angat agi udah nangkan ke tu kalau hari empat tu tadi sedar ia madah ke bisi empat ikut orang mati ketegal hari angat tu tadi ketegal penyakit tiba pun hari ia ke angat tu tadi bisi sekedandur di Bangladesh ni tadi mangai 40 darjah Celsius pengangat dia. Lalu di Dhaka, Indo menua Bangladesh 36.8 darjah Celsius kemari. Hanya tikas pengangat di Bangladesh di ujung ke bisi orang mati ketegal hari angat tu tadi. Jadi Bangladesh tu kita ada nemu ngemuan pemayuh orang ia ke antara menua ke madu mayuh di dunia ianya 170 juta ikut orang. Okey. Ngui ngagai gayari kita di Malaysia itu di pada aku bamet Malaysia tu tikas pengangan kita nak kena tai 36 nak ke dia tu nya tadi di pada aku bamet Malaysia ba website sedaya nyentuh ngagai 34 darjah Celsius di Sarawak di tu. Okey, ni tikas pengangan hari di Malaysia. Tajapan di pada ke itu 34 dan asai ke 50 darjah Celsius. Pengangat dia asai ya. Okey, kita ni ke US Andrew mangai ke hati.

0: Aki, ianya ari penyamai pemakai kedipandu.
1: Tangin nai, aku kena landak nyumai.
0: Anai rau. Mai, wah produk babas. Kena ngulai lawak dipandu no meri. Rempah babas nanti bilang serata dunia. Tepung kari daging babas besik. Kari ikan babas. Cabai babas. Tepung kunyit babas. Tepung biryani campur. Tepung kurma babas pembesik.
1: Haram, tuan beli semua produk babasnya indai.
0: Ngambil kelakinuan, muji pemakai dipandu no meri.
2: So. 99.8 FM. Segulai sejalai.

Okay, lagu hari Diana and Blika Bojang Recon. Jadi kita dah tembak program Raja Joget. Program Raja Joget, semua lagu joget dekat dengar kita. Kau megak lagu-lagu gawai ke dikenal merina kita ungkup sarito, ungkup gawai kelima. Gawai bahari kelima sarito. Okay, lagu keterobato, lagu hari Alex One, Kes Jelema, Ngau, Laila BJ, Joget Air Pengayu.

Hai hai hai, aku Dorin Theodora, dekat meri selamat hari gawai 2026. Ngagai semua pendengar radio YFM, ndak ngira dini alai biau, ngarap tahun tu, mai pengaga pengelantang ngau berkat, ngagai kita semua. Gayu guru gerainya mai, senang lantang nguan menua. Oh!

0: Sophia.
1: Lagu ni Daryl dengan Richard Lee joget kumang betul. Tujukan guys semua kumang betul. Okey, kita ke Ngelantang Gati ujung minggu tu atau ke Sarito pergilah lusa kini jaga pengelikon kita tempo nangkan kita suai agak nangkan eh. Tengnya apa tadi inti utainya tadi kat nyadi nyadi maya dan kita yang tadi pan boleh nyelia ke utai ke nak mana hanya tadi nyadi anti kita nya beramat-amat nyaga pengelikon. Bakal ke bisa di sematan tu siku anamit di Bromo 9 tahun dan lemas ba pegung nyemrai tau ke lemas ba swimming pool ba sebengka palan aleng lantang kati di sematan nyadi mayanya bisi mai sedak sebilia semak ba swimming poolnya tadi tanya mai tadi utai nama udah ke nyadi nyadi mayanya tadi au nyadi ukai nak ngangau ke sedak di nyelamat ke ba bomba serta mega bisi ngangau ke sedak ari opis pengerai tang nada boleh diselamatkan yang kanya udah lama kini penusah tu nyadi tau ke ya tu tadi udah lama lemas nak dipeda kita nak nemu mah jadi ya tu tadi udah baik ngagai hospital ngambil ke di postmortem tau ke bedah siasat. Okey, yang perkara nyadi hari 3 tu tadi di sematan di tu. Terus dengar ke YFM tu my program Raja Joget. Kita dengar ke multiband ke sekali tu dengar ke lagu Joget Anang Naban Ketui itu lagu gawai merindang kita semua ba YFM.

Nemu kita, api tok mau lalu nyerarai ngangus ke semua rumah dalam tempoh nak boleh 5 minit. Kati kita sebilik, udah bersedia. Padam ke suis, anang merat ke plak karan. Sitik plak, sitik ajak barang elektrik. Kemata ke dapur, anang ninggal ke utai ke dipandu. Api, endak nganti kita datai. Sedia ke kerban, tentu ke tiap pintu rumah bisi habis nadai, sitik perengka pengerara api, ABC ngau smoke detector. Enti penusa ngenyet nyadi, anang panik. Meruang ari baru asap, pansut ngau jampat, lalu kangau ke lumur 999. Reta tengkira uleh digegak, nyawa nade ganti. Pesan tu ari aku Marzella Sigai, begulai ngau YFM, nyeliah managi ari kengerara.

Okey, lagu hari Kemarin Band Jogel Rami Rami Sarito 5 hari bulan 6 2026, Kalai 12 hari bulan 6 2026, World Cup dekat Berengkah, World Cup FIFA World Cup ke dekat dia tu di Kanada, Amerika dengan megat di Mexico, tiga menua. Jadi tu sejarah tu dalam World Cup ni tadi, dua menua kalah Jepun dengan Korea 2002 sebab, dan ke sekali tu tiga menua dalam sejarah kat rubah ya. Bukan nama laban Mayo Games ke diatur, main-main diatur bersemangat dengan World Cup, laban tim ya ke bermain bawa Cup 2026 juga sudah nambah ngagai 48 tim. Okey, jadi tim ke terubah ke dekat laban dekat satu ianya kena 12 hari bulan 6 3 dini hari jam Malaysia di tu, Mexico bersatu dengan South Africa atau ke Afrika Selatan ya dalam grup A ya. Lalu City lagi grup A, setiap main dalam grup A ianya pukul 10 pagi 12 hari bulan 6 ianya South Korea wakil dari Asia dekat bersatu dengan Republic Czech. Jadi bar grup A tu BC 4 tim Mexico ni tadi tinggari ke benua Amerika, South Africa ngari ke benua Afrika, South Korea ngari ke Asia serta Republic Czech ngari ke Europe. Okay, ni nanti dekat satu bar dalam grup A. Ni tim ke risukong kita bar World Cup ke sekali itu, aku nak moment ni bagi tim kesukong kita misalnya nyukum tim tim dari Asia, misalnya nyukum tim dari Europe, misi nyukum England laban kerindu meda EPL nak kira meh. Soal kita ni tadi meda ba RTM laban World Cup ditabur ke ba RTM oleh daripada kita ba channel Sukan Plus ngau channel TV. Okay, ba RTM klik.

0: Bray.
1: WAI
0: YFM.
1: Ya, baru ngam.
0: Kan?
1: WAI.

aku Gwen. Dekat merek Selamat Hari Gawai, gayu guru, gerai nyamai, ngai semua kita ke bebangsa Dayak. Engau awak tok, aku dekat berpesan. Harap ke semua kita nyaga pengerai dirik serta pengelikun dirik, maya nyambut hari gawai. Maya mangsa yang tok kepulai. Ingat meh, orang kedik kesayau kita.

0: Hai hai, di Sidian, di Kemri, selamat hari gawai ngeke kita semua. Kayu buruk, gerai nyamai, lantang senang, wan menua. Oh ha.
1: Hello semua, ngepulang tu aku Nelson Layang dekat Meri. Selamat hari gawai ngaji semua kita ke Mansa Dayak nangira bah di

Jaga tiga tahu yang maya gawai. Engkau bisa boleh tahu yang kini maya gawai itu tadi kita ke Berami megah maya gawai atau ke Beterang. Jadi melaki mini maya gawai selama pengantin baru ngagai kita kita ke udah Beterangnya tadi ngarap kelancar maga yang meh pejalan kita ke niri ke rumah tangga udah tu ilak. Okey, kita ada tahu pengunjung program Raja Joget. Kita ke sekali itu dekat dengar ke lagu ke penudi ba Raja Joget Joget Palik Cuti Gawia. Tu lagu bidaya tu Ari Luisa Lidian. Dan sebenarnya dengar ke Jenarino Jeraki Joget Gedua Pakuk Kubuak.

hari tu udah nyadi tren berjalan laju tau ke breeze walk kena mansut ke peluas sambil ngelantang ke ati. Breeze walk ke pemadu engkeman ke alai kita berjalan 100 singkang dalam tempoh seminit. Kena nyeliah ke kita ari pedih kaki maya breeze walk berjalan lubeh dulu kira 5 minit. Kena ngangat ke isi. Kita megak patut ngenak kasut, engkeman bakal kasut juga. Seliah ke berjalai berdua berlubang, nangi ke kitai terterap, serta irup air kecukup sebedau ngepun ke berjalai. Kelimpeh uleh mansut ke peluah, breeze walk tok maneh ke pengerai tungkul ati kitai. Uleh ngurang ke stres serta ngeriang ke tubuh. Aku Caroline Kambak, YFM 24.

utai, sida ulang ngaga utai kena mana ngaga kitai. Siti age, anang kah password kamu tamat baka nomor tinggi hari pengada tau ke 123456. Labannya mudah ditemu orang. Pesan to hari aku Austin Matthew ngawai FM.

utama sekali lagi, Kerajaan Persekutuan kekal iktiraf Tuanku Mukhlis. Pembubaran Don Johor dan Negeri Sembilan PDRM siap siaga. Sekian berita yang disunting oleh Syah Huzaili Salihuddin dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: sejalan.
1: Jerana, jerita lama Sarawak.
2: Sarito, 5 hari bulan 6 dalam tahun 1988. Presiden Sebati yang kemegang jadi patron gerempuang anak bulan birah Malaysia Pampang Kuching. Datin Patinggi Hajah Laila Taib. Nyua ke set mikrokomputer ngal printer ngagai gerempuang riman kebangsaan Malaysia Sarawak. Bak sebengkah pengerami ke diatur bak Spital Besai Kuching. Komputernya pemberi ari Company Automated Business System ABS Kuching. Dengah kerjasama begulai ngau gerempuang anak bulan birah Malaysia Pampang Kuching. Genak komputer ke baru tu. Pengawal ngatur analisis data orang kesakit riman bak spitalnya. Ulih diangkat mana lagi.
1: Jerana jerita lama Sarawak tu ditusun arkib menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.

Tapi bala peningah YFM Iban, aku Father Afron dari Gereja St. Philip Lubuk Antu, gak peluang untuk meri pesan selamat gintu dari gawai Dayak. Agai semua kita bangsa Dayak, ya kediau di menua kita Sarawak, Malaysia, ngau dinin luar kita. Gak peluang untuk megak kita patut gagah hati serta terima kasih keberkat pemanah Allah Ta'ala dalam penghidup kita. Lepas kita itu sudah nerima mayuh utai dikenal kemasang ke pengawak ke kerja kita. Ngasih ke pengerai tidak asai ke semua kita. Ke pemanah buka itu sudah terengkah pabilia penaik kita. Lebih lagi, Pak Pemujur umai kita tahun tu anak ucu kita sudah mujur bersekolah, boleh kerja, boleh pangkat. Semua utai ke sudah diterima kita yang lama tu. Aku bersampi minta Tuhan awak ke agi meda, agi ngimbai, agi nerabai, agi nyelamat berkat ngadung itu ngemujur ngatur semua pengawak pendiau penghidup kita. Kau tu awak kesampi itu tadi boleh mai pengelantang ke semua kita. Waktu kita gayu guru gerainya mai lantang senang nguan menua. Selamat hari gawai Dayak.

Okay, lagu hari Christine Chelsea nganti ujung bulan. Okay, nak kata je kita bergelai bersemang rentak dengan Lih Ari Sarito. Udah tu lagi kita akan ingat ke panggau cerita tuai kena ujung ke segmen rentak dengan Lih Ari Sarito. Selamat lemah ingat kita semua. Kita akan mula mulai ke diri berjimat bertengah ke Jalai Adun. Bye-bye.

Babe, Balamayo. Selamat kita bertemu baru, ba. Tusun cerita gerai sekali itu. Kita yang datai ba tusun ti ke 82. Kalai kita nya dekat ngenang pemulai sidak ke begiga ari kampung ba ulu siti sungai kena kala depan sak tau ke detujah kita mensia. Boleh amat sidak ya begiga. Bat nurnya. Jelo babas ngawikan mayu uliah sidak. Tang ngi kenyut utai kuliah ya. Babi dua ikutnya tadi. Tak bakal nganyong diri ngagai ya. Lebuh yang wan langkau sidak. Ndak ada suah ora bukan mindah ya nya tadi. Babi nya kebenar. Ianya berkat ngopangan diri. Seruai berkatnya tadi, hari tengah bukitnya yan. Hari atas langkau sidaknya. Ni nak balat nak munyi babasnya, bermunyi dia terujuk seruainya ke belayak ngopangan diri dan dengan kenyuan hari dalam langkau sidaknya. Seruainya, yang banyak je mansang ke baru. Ngakai tunggal langkau. Jadi, ku cerita dapat dengan bukit hari atas langkau sidanya. Bisi dua pun bariak yang kelebat amat berbuah. Buah bariaknya mayu amat kalau buah tanah digugur kepala nyumbuah. Bala kerak, kau jelu bukai. Ya, kenempat babinya tadi. Senuai dua ikutnya tadi. Kanya yang berbuat kini makai buah bariaknya di tanah dia. Nyak kebuah sedoayanya tadi. Tanya belayak. Nyau bergagai-gagai. Lalu datai semak langkau sidang kenyuatnya tadi. Nama dah. Ni nak untung mengkenyuat tadi. Namu beli orang nak ngambuah. Betuah mengkenyuatnya tadi. Namu perdah nak ningkuah. Laban babinya tak bakal kengayuan diri. Ngagai semak. Ngagai mua langkau. Sidaknya tadi. Jadi malamnya sidak ya agi ngibun salai sebarang ke bedau tentu rangkai ga. Babi kuliah yang kenyuatnya tadi sama ada salai sidak ya megang. Kenyuat ukata semina nyalai babi kuliahnya aja ya megang. Tayanya agi gemata kantu pala kersalaya semak pala kerangan tapi yang haid dian. Agi dini hari pagi siti dengar kena capuh balam beliau beruak barandau ku balarang. Lalu ngemau ke balaruai tadi nyong ngelekai bak tatai panjainya mentang. Nyong ngakak mega bala tajak nepan badan perawan lintang. Oh, sidak sebuat sik udah dani magang mayanya. Betepuk kau tai kau lihat sidak ya dalam mak. Urang pangau kera sik tak dikesemak ke kita ba ujung mulut. Utai berat siginya di lempuang. Utai mayu semua uliah tanggung. Jalai tajak panutai ke uliah sidaknya banget mayu amat. Tahu udahnya semua utainya tadi. Tanyo baka kena dai gamanya de pribet ke sidak sebuah de siku ngemak mimin siku ngemak mimin ko jako. Pada udah magang utainya de tepuk ne. Nadai bisi tinggal. Jadi ingin kenyuan, ya kenyala demak ya, ya nya pala lima igi, ya kudah rangkai amat. Desalai ya dua hari itu kudah semak langkau sidak ya dia. Udah sidak ya temu ngutun serta nyimpan nutai kedebai sidak ya pulai tadi, sidak sebuat perlu mupua. Bunga nu yang meh menolok ke sidak ya, lalu ya kedudinya tadi nang selalu rengan.
pejalai sida ya ukai baka pejalai kita mensia laban sida ya tak baka ke setengah terbaik kaki narai tentu nginiak tanah tak baka ke bergantung kadang-kadang dah sungai nada emilia sungai sigi de perjuak oh batang nada nada nemu batang sigi de peraka tau ke den surua nya kelama adanya sida palu mangai batu cuma bokuyat ya kena jawa are langkau sida kam malam dua malam tu kuda datai dia sida ya lu ngetu lalu ni jauh menua baru dia sida ya agi terpedak ke ulu sungai kalai sida ya udah ngagak langkau alai sida ya bermalam dulu gerinya oh jadi nyau dia tu aku yang berarti kada berarti ke sungai ya keluar sida ya bagi gak ngagak langkau bermalamnya tadi nya asai sepi aku nang ulu sungai Mekam tau ka ulu batang kayan ya ke dia tu hari tu cuang bukit kelai sida ngetunya dia sida ya nampak nar meda bukit kong kemul ya ka lebih 20,000 kaki peninggi lagi ingat kita lepas kita dengar aku nyebut bukit kong kemul tu bukit kemul ke orang menuanya jadi kita mulai ke pengingat kita ngakai cerita Bujang Lembau atau ya tok mah menua Bujang Lembau matau menua anak Teguang Remawang sana laki senai keberanak ke Teguang seterai kilat bak cerita Bujang Lembau ke dedinga kita subah ya. Jadi kau cerita menua batang panggau tu nadai orang tak nyengala nemu dah madah ke dini alai menua tu kebenar lagi subak bagi semak-semak ke kadang orang kebidia nang tak ulih nemu dini no rumah sedaya dini alai telaga kumang tak dia tahu nadai ya konya jadi kebuah pihak laban batang panggau tu kok cerita ya tu nyak mapuang-apuang bakar mang bak tengah langit din nyalai ya tau minah kin kia ke lebih lagi bakar dia tu dan itiah ke gaya ubah dunia kita ada baruah tu nyak kebuah menua batang pangau ngau geluang nak uliah gigak kita lagi semadi mekitai nyau bakang kenyuan dalam cerita tu nyau de taban ke sida ya de baik sida ke pangau tau ke ngagai geluang bisi ke orang ke nang ya agi bidia lansia dah ulih ada bertemu ngau sida ya dalam mimpi tau ke bertemu ngau sida ya ba sebarang nur nyengenda nyerupa nya orang kenal sigi butuah benasir amannya jadi supak lebuah kita kagi semak sidak ya benar nak tak jangan laba benar kita yang ngiga kok cerita tak kangau kaja ngenak piring tau ke tempat aja genang pampat tujuh renggat sidak ya sigi ninga lalu datai ngesah kita dia tu semak ya kau tap darah pan leka mata nuan ngiga sida ya berapa kali pada nempap gendang pampatnya tadi ndak bertemu ti nuan tak nadai nasihat ni nya ya bida ya ngawari ke minyak ngau ke dia tu ko cerita hari sida ke ngetu tu mayanya suba nak jauh hari rumah sida ya di batang pangau nya nah dia ngerti batang pangau tu tadi nyau muak ngagai utara menua Borneo nyau semak ngagai menua batang makam batang kayan kianya tambak ni nur ya nak nemu kita ya nyak memunyi ketuk tadi laban dia nyak mampu apuang
dia deh sida ianya tadi seraya kengetu ba bukitnya sambil medak menua ngagai bukit kelibuan ambuannya kita ngenang balas sida girai ya kaki meruan tinggal ba rumah jungan di dunia baru tu. Lama kita ini udah nak nyebut nama girai. Tajak pan batang cerita tu kebenar nak ngenang pasal girai. Laban girai empu kau dah bisi mimpi pasal pemindah tau ke pengelinyau kenyuan tau dah. Dia sidak ya nyona tentu irawi ga kan kenyuan tau. Laban dia nya ukai tambik munsuah, ukai tesat, ukai semua. Kenyuan kari kumai sidak ya linyau nak temu tungaknya. Sekali kari taban ke munsuah, tau kadami antu, lebuah maya sedak kerami, nikah girai ngusugi, dia tahu, nyudah temu penunga, mai, nitiah kemimpi girai mpunya tadi. Lebuah ke dia bas, tau ke detinyau, akik manan tadu. Kenyuan tu muka, dia baik orang tak terbaik. Kau ya kelangit ke. Ni. Tayang nak lala siapa orang ke. Nabankan kenyuan tu terbaik kan. Kena lebuah girai ngau sugi tu ke nikahnya dah. Kelian ngau kumang bisi datai. Laja ngau luluang bisi datai. Tang nadai daripada tubuh. Nyawa aja kekadang bisi dedinga. Nyala sida nak ngelala makeni kok gamal sida empatnya. Semina sida yang nemu sidanya tadi datai hari pangau. Semadi kira empunya bermimpi dipadah kekeliannya baru sida yang nemu kenyuan tu debai orang kepangau kian. Ah, malam siti dia girai lu bisa mimpi baru ga bertemu ngau kalian. Dia kalian lu berjaku ngau ya. Igat girai. Kenyuan dia tahu. Nyau dekat mulai ke diri ya. Dia nyung buat bunga nuyang agak kita kia. Ya dekat datai lebuah malam hari ya. Bak rumah kita. Lusa. Ya, bisi mai utai. Lalu ya dia tahu nya nak baka gamal ya kaki begulai ngau kita baka kengelama tu, baka subah. Nya mah pagi lusa. Tumu de dani. Laban ya dekat tumu dani hari semua kita serumah. Ya sikit dulu dani ya hari nuan, lalu duduk derwai. Nuan lalu nunga serta ngeranau ya. Jadi bila ya kena meruan nak menyana subak aneh rau kita ya dekat dadu ke kami magang-magang utainya semua utai kerkena ngidup ke diri dia tu udah bisik magang semina tahu yang penghidup ya ajak meh ya kempai bisik. Nyalai sepedau nuan mulai ke diri. Ngakai menuan-nuan kian. Aku minta nuannya. Ngentap ke pendiau ya dulu. Mai wahino kita serumah ke darah. Lalu dan sigi arwah patut nyatup ya ke bini ya. Tang ya kendang patut ketahu yang yaman. Ianya menyadi lidam. Anak ayah di jantung. Nyak minum kepatut. Lalu mana kau ya bergulai. Udah ya nyantap pulai. Hari kami ditu. Aku. Madah kaya ngasuh yang ngabas. Anak ayah di jantungnya. Nak patut ayah di nyak. Ngau anak darah ayahnya ngai kaigan kenyum. Pihak kukuling. Banyak kok ngogirai. Siti aki utai kerka. Depadah kaku ngerinuan dom girai.
Laban igat kenyot to bisi utai da baik ya ada. Udah bisi tanah ya. Ukai baka mensia. Ekeng lama tu ya nya. Dia ya lalu dasuah kami nya. Diri kawain cabuh ruang. Laban utai ke da baik ya nya, ya ke baik ya pulai nak tahu nak dintu umparu. Lebuah kita kegawain cabuh haruangnya, dia nuan lalu madah ngagai semua kita serumah ngau pengabang bukai, ngkenyut tu baduk ngangau kriang kenyut lagi. Nya nyukai nama ya, ya bisi nama baru. Tau, keingat ke nya? Ukai kenyut lagi, nama ya. Nya bakal mana kita ya dah, dom girai. Bulu ya udah berubah, udah berganti, ukai bulu lama kenyuan ya ke Subah. Ila maku dekat melain wan madah ke sapa nama kenyuan ke baru. Ha, lebuah maya kitanya rami gawai cabuh haruang ga ila. Kenyuan pupan nadai mia nemu diri dekat dipindah ke nama tang buat bungai nuyang sigi madah ke ya sigi amat patut bisi nama baru berdua-dua hari pengawak kerja ya lebuah sidak kemindah dulu ke buat bungai noyang pihak ke kelian dia tahu sidak ya hanya nyau dekat mulai ke diri lalu lekat, dekat datai pergilak bak rumah kami di tu pemulai sidak kemindah tu kami dekat Sanawari lalu merik pengaruh kami ya akan pilih yang pu. Udah tembus Sanawarinya dia ayak di bungai nuyang dekat nganyuang ya pulai malamnya. Ya dekat danyuang pulai malam hari labanti siang hari ngai kurangnya mayuh kenyian nak ngelala ya. Lalu ngumai ya orang jai. Mana hake ianya mansuat dari empu tumu pagi siti ayan duduk baru ayam pu. Pihak ku keliang wai bijak ngajar girai tu dalam mimpi ya. Awak lebuah kedingan jakuk keliangnya tadi. Girai sikit nadai bijakuk selka. Ya atas minak mendiang kutai kersebut keliang aja. Ngagayanya tadi. Keliangnya nang udah cukup magang. Udah siliak magang utai depadah kia. Pasang kenyuatnya maga girai. Udah ke pemimpinnya tadi, girai lalu ngai tindu lagi. Ya tak seminak gegenu ngajak gali. Ngimai bini ya sugi. Berundian ke utai kepadah ke keliangnya tadi. Jadi tudah sugi nada ya mah nemu girai kebisi mimpinya tadi. Jena amat ya tidur. Nyom kuruh ke kadang. Paginya udah sedak ya berbelain dah. Dia ada girai tadi. Lalu nak ngasuh hantua ya terus pansut keruai dulu. Laban ya bisi utai dekat de keranau. Kengau ya. Pihak aku girai. Nyalai ninganya nak kejungan lalu pansut keruai ke. Ya lalu duduk apa bilik besai lalu ngili yang daun kirai tahu ke daun ruku dia kena nepuk nyawa ke baru dah baduk makai ya ni au yang kak aku mana kan tu di lengkap kita hebat genteran ni ke sekali tu nya nganti sidak sebilik ya keberanau ke mimpi girainya ya laban yang narai utai bukai kak padah kiana ya kak madah ke mimpi ya ke bertemu ngok liangnya nyalah ianya ngai ngelawang ke entua ya ngau semua sedap sebilia kenyak kenyau nyalah kita aku nemu kita nanggi geram lagi gidan ke nemu tampung cerita tu kujung lagi tang nang acau kita nang sigi berulai baru nangkan ketuk bak minggu dudenya nela. Nyalai aku meri selamat serara
selamat kita baru dah ngintu gawai lepas bulan tu nya tu agi pun bulan agi benda capu amalah pelama aku ni tangga nyak meh harap ke kita sama betulah berlimpah gerai nyamai boleh jerki boleh penyamai penyenang pengelantang mengikut leka biar orang nangkat tu kau aku ninggal ke kita lalu kita meh mupuk ngerja pengawak kita mampu nitiah ke gaya yang kendang datur kita. Okey, mupuk aku kau. Bye-bye.

0: собирай.
1: WAI FM.
0: Ya, baru ngam.
1: Kan?
0: WAI.

0: gerami nyambut Hari Keputeraan Kebawah Dulia Maha Mulia Sri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong ke-17 Bak Renggak Penua Sarawak tahun 2026 tu.
1: Jadi bak pengami tu ialah dekat lalu bak bertuang peringkat hari 11 hingga 14 bulan Jun 2026 ya. Program tu tadi mesti tujuh itu cara ketubah yang nak bertuang kitchen peringkat hari 11 hingga 14 bulan yang hari 4 hari minggu lah. Dia tu diadu ke bak pekarangan Dewan Sukan Tan Sri Dato' Almar Seben Kaloningkan lah. Setiap lagi program kedua ianya pameran Raja Kita.
0: Ya.
1: Raja Kita.
0: Raja Kita.
1: Ya. Ya. Sama bak tempatnya tadi. Biasanya yang ketiga ianya khutbah khas. Ya. Ianya dadu ke 12 bulan hari 5. Tempat bak masjid seluruh Sarawak tu. Ya. Yang keempat tadi punya kepada aku dulu ianya majlis kesyukuran agama-agama lain UNIFO. Ianya kena 13 bulan. Kira pukul 11 pagi bertempat bak Dewan Pengurus Rentang Betong. Ya. Ia ke guna benarnya majlis kesyukuran 13 bulan kira almai lah pukul 6. Jika pukul 6 punya kepada bak tempat masjid Jamek Betong. Ya. Ia ke 6 tu tadi majlis jamuan teh. Lalu pukul 14 bulan.

0: Program Siti ke tahu dari ramai rumah so yang minat ramai rumah yang konsert layan ke kat lalu ke 14 bulan yang enggak berengkah 2008 buat kekarangan Dewan Tan Sri Dato' Ahmad Steven Kelunikan juga ya.
1: Yang Berhormat Dato' Malcolm Mohsin Lamuah Sapit Menteri Dagang Antarabangsa Industri ngau beranak ke Pukul Sarawak.
2: Aku Cikgu Tumbau Anak Limai, Timbalan Pegawai Pendidikan Daerah Sektor Pembangunan Murid PPD Lubuk Hantu. Genap peluang tu, aku dekat meri pesan Selamat Hari Gawai 2026 ngagai semua bangsa Dayak kelebih lagi menuju peninga YFM Iban.
3: Aku Jampi Anak Dato' Tutong Ahli Lembaga Pengarah Tekun Nasional Malaysia meri Selamat Hari Gawai Dayak Gayu Guru Gerai Nyamai ngagai semua bangsa kita Dayak kengintu Hari Gawai Dayak tahun 2026 tu ngajak ke semua kita gerai boleh pengujur boleh penyenang lalu boleh berkat sebuah kita kengintu gawai Dayak tahun tu.
4: Aku Konselor Lakin Gol Timilan Pengusir Majlis Daerah Lubantu dekat meri pesan selamat itu Hari Gawai Dayak ngagai semua bangsa Dayak di menua Sarawak buat semua peninggal YFM Iban.

0: Uha, selamat hari gawai.
1: Dalam dunia tu, kita peturun Iban amat baka garam nak boleh segenggam, amat baka berau nak boleh secapan, amat baka pakuk nak boleh seemperan. Tang, di Sarawak ditu, kita berberita mayu hari beluah nyaru arang, berberita banyak hari lemetak di tintiang kedang. Tang, agi mayu peturun Iban nak nemu kenyalang tebilang ketega tangkung, bukit berberita ketega remawung, Iban dipebasa, enti bergempung. Agi mayuah anak Iban nak nemu kempat tiang tebilang laba langai, Sarawak tampak ketegas sungai, Iban kering, enti segulai sejalai. Agi mayuah anak Iban nak nemu kelingkang tebilang ketegas tinting, pangau libau berberita ketegas keling, Iban berkuasa, enti sama penemu sawa merunding. Agi mayuh anak Iban nak nemu batang lupar tebangka ketega bujang senang, rita geluang begemung laban kumang, Iban kering, entik sama kuyang sawum singkang. Ngenak peluang tu, aku Bana Jimbat, meri selamat hari gawai ngagai semua kitai bangsa Dayak. Ngarap kekedut kawa semua bangsa kita Dayak, majak rapit baka kawit sentagai duku, makin teguh baka perkuah temeran batu. Minta sagu ngagai batu idu ngamik ke gayu nguan menua. Minta panggai ke batu canai ngamik ke gerai. Ngigak pemanai ngemaju ke daya. Betucung kita baka bukit, berkebung baka langit, tampak baka pulau, luas baka danau.

0: yang jadi kami baru dah merindang kita ke lemai tepninga. Selamat Hari Gawai. Lagu keterubah kena ketengah pun ke awak sedar lemai kita ke lemai tepninga. Lemai hari 5 hari bulan 6 tahun 2026. Selamat Hari Gawai. Sekali lagi ngagai peninga kita ke lemai tu. Agi mengkang dalam mood gawai kita pergi belah peninga kita. Nah. Tak jawapan sehari itu mayuh kita tu tadi udah berengkah mulai kediri. Bersih sekedar tarik merambu dekat mulai kediri ilak ya. Jadi harap ke sebelum kita berengkah berjalan mulai kediri ke negeri, pulai ke Nur Gawak. Jadi harap ke Persa dulu na, kereta pengangkut kita ambil ke Likun di Kenak na. Ngau jam, ngau lagu yang tadi ngujung ke jam kita peninga. 10 minit lepas pukul 6 lemai, boleh ngau aku Rolana Gilbert bawa sada lemai nyentuh ke pukul 9 malam tu lagi. Ngarap kita berita ke mana, Grace dah muncul dalam semua pengawak ke di kerja kita sepanjang sehari itu. Jadi ya, gaya hari kami buat bandara Kuching ke lemai tu peninga. Bisik didengar bunyi guntur di langit. Nanti di timpai keluar tadi, mendak gaya hari lagi mengkang. Mana nadai tanda-tanda tu hari tu dekat hujan tang tajak piak nanti senyumak hujan Pak Nur kita meninggal harap ke semampai Cimat kelebih kita ke Bendung berbaik ke kereta jam kereta tu. Jadi yang mana kita berhati ke gaya hari berita gaya hari Met Malaysia kedungkup ke sehari itu peninga kenyar pukul 4 lemai itu dalam penglamat 12 jam kelaimak ke lemai itu peninga ribut kudit iadang nyadi di seketak endur di semua pagi benua lalu nadai hujan bagi menua kebukai lalu muak ke malam tu lagi nyentuk ke dini hari pergilah. Hujan di sekedar endur, kelebih di Kapit, Miri, Pemkat, Dilimbang, lalu nadai hujan bak endur ke Bukai. Lalu Tasik Benua Sarawak, Tasik bergumbang bak peninggi 0.5 nyentuk 1 meter, ribut puput dari barat-barat daya bak penera 10 dengan 20 km sejam, lalu tikas mengagai hari 24 darjah Celsius dengan 34 darjah Celsius. Terima kasih dengan Anul Wadi Idris, pemesan hari Met Malaysia berkongsi dengan kita peninggal. Berita gaya hari kediungkup ke sehari itu 5 hari bulan 6 2026 hari kelima kalai Raban Ban Sada yang itu pengerami gawai ke tahun itu.
1: Ke pengelalian dempah pemujur dalam pengidur UPIS Menteri Pelajar Inovasi yang pemasang bakat NEITD bergulai dengan tabung ekonomi kegasan anak Sarawak tegas sekali lagi ngatur Sarawak Career and Training Skate Fair 2026 datang dengan Expo Pelajar dengan batang pengawak di pemandu besar di Sarawak kena 6 dan 7 juntuh berpalan bahikmah exchange event Center Kuching lebih 110 pengawak pemandang dari institusi ngau industri tumai awak di pemandu mana tu bergiga ke peluang latihan ngau gawak bergas 9 pagi ngatai pukul 5 lemai masuk enda berbayar Skate Fair 2026 ngerandang jalai pemujur rebak baru Sarawak.
2: Pedak nuan. Penuh uras bati si jalai.
3: Akai, malu medak. Palan piten ti maneh nyo nyadi palan do moy uras.
4: Nyak meh, ukai pedis ke nyimpan uras dalam kereta dulu. Udah nyak buai ba R&R tau ke bak tuang uras.
5: Nyak meh kaku, engkau terlebak moy uras ngapak berbilik di rempau.
6: Moy uras bak sebarang alai, nyak siti penyamah. Nuan uliah diukum nyentuk ngagai RM1,000. Keteladan, buai uras bak nur tibetul. Jaga pembersih bak piten ungkup rebak dudi. Pembersih menua kitai, tanggung pengawak kitai begulai. Pesan penyiru tu, hari YFM Miri.
0: Okey, harap ke peningan kita berhati ke perkaranya bekal ngau nyaka pembersih pemancai jalai Pan Borneo lebuh kita yang tadi mulai kediri ke menua ke simnak maya kita yang mulai kediri ke menua tang kita pulai baru ngakai menggeri jadi amat kita berhati ke jakuk tangkan ke dikeluar ke UPIS Kerja Raya atau ke JKR Sarawak kalau yang

0: Siah Mayuh ya dipinta ngemerat ke pemasai guna nyaga permesis pemanjai Jalai Besai Panbonyo kalai asil pengok mata bisik sekedar orang kena dai merti ya muai uras bak sebarang alai nyengkam bak stesen bas ngapalan ngetu belalak. Jadi Direktur JKR Sarawak Datuk Dr. KCD Morris marah kekimpin Mersi Panbonyo Mega di pejalai dikena nentu ke jalai ngap perengkah guna ti disediakan seruran bersih. Lalu berbak ngenya dia orang tip tengah ke Jalai Besai Panbonyo di lalau ngambil ke merti ke guna piten ya kita dipinta ngena piten ngena cara ke betul di kena nyelih ke sebarang penusah bebadi nyadi ya. Jadi kebuah lepiat laban penyampau sebandar penusah bebadi ke Tegal salah guna piten antara ke Maduk Mayuh diterima UPIS JKR Sarawak ya. Jadi harap kita semua buat berhati ke perkaranya ukai semina nentu ke pemersis pemanjai Jalai Besai Panbonyo untuk dijaga dan megak kita tadi seruran nyaga pengelikun ni teh ke undang-undang Jalai Alun kelebih ki anang salah nguna ya piten piten jadi yuten anyak salah nah. Dan moga kita ke Benung Nengah Jematan Batang Lupar. Satu jadi harap ke kita tadi semampai nyaga pemersi jematan tu baru dah tembuk. Jadi tentu yang mayuh peninggal kita tadi persis kedaan tadi ngambil kenang ngambil gambar belelak batisi dulu sedau nurus ke pejalai ngetu nak lama bak jematannya. Jadi tentu kita dari anak muai uras bak sebarandur ya kelebih bak jematannya ngambil ke ukai seminat tadi pulai ke pemersi jematan tu tang meka pulai ke pengikut ngagai orang bukai ti sama bertengah ke jematan tu nah. Okey tadi pesan tak jakul alau nuju peninga kita ya ke benom dia ke YFM ke lemai tu.
1: Aku Edman Langi.
2: Hai, aku Melati Badi.
3: Aku Raja Spooking.
4: Aku Densi Tambo Minta Casey.
5: Aku Daniel.
6: Aku Amanda Johnny.
7: Kami, Ari YFM Iban di Kuching.

Yes, sudah mai tam dieng ke Hello Wai Sri Aman. Merina kita ngau siti lagu gawai ya, kena merina peninga kita ke lemai tau. Anan ini yang mai gawai setelah lagu hari Henry Abin Gulai ngau Patrick Albert.

0: Okay, kita ada kap gulai dengan Steven Tapasilai. Bak hello wai Sri Aman. Selamat lemai, Bin.
1: Selamat lemai, Rolena.
0: Ya, nak berita, Bin. Selamat gawai.
1: Selamat gawai. Berita, di sempat mana?
0: Au, bayak menyapu puji Tuhan, ha? Au, gaya hari kita...
1: Bisa ragu, Bin.
0: Au, pihak, na? Au, jaga pengarai, Bin.
1: Au, ya. Terima kasih, ya, Rolena.
0: Terus ke ngau, hello wai, hari Sri Aman, ha?
1: Okay, terima kasih sekali lagi yang gaya Rolana di YFM Makuciang. Jadi berita ke dikongsi ke sekali itu dalam program Hello Y Sri Aman, berita keterubah ianya Bengkak Info yang kedata dari UPS Pertanam Tupik bagi Menua Betul menjadi Komiti Besar Kanibal Gawai Daya bagi Menua Betul. Jadi ini tiap kependerang itu tusun kepenudi atau Kanibal Gawai Daya bagi Menua Betul ianya program berjalai berbelah mayuah tidak sebut mega perarakan gawai daya bagi Menua Betul 2026 dekat jatuh pagi la 6/6/2026 berengkar pukul 6 pagi. Lalu yang kenyadi Komiti Pengatur Program Perarakan Gawai Daya bagi Menua Betul 2026 ianya Sentek Betul. Program tu ialah dekat diatur berengkar di Komplek Lombak Ngomayan bagi Menua Betul. Lalu ditangkan ke pengawak berjalan berbala mayuah ngelingi pasar betuang berkena kengepan asal bangsa Iban tebal lagi yang mengharapan bangsa Dayak di Sarawak. Bisa mengharap sebangkah harapan bangsa dari Menua Sabah. Lalu nita ke penerang mega raban-raban dari upis-upis perintah, upis swasta, serakup-serakup tua-tua harapan -tua bangsa. Raban dari rumah-rumah panjai genturong peniau pihak mengaraban dari upis di kukai di kuasa perintah pihak mengaraban dari palan-palan nur nampung pelajar serta sekolah di Menua Kita Sarawak di Tok Belak Ngawah bah program Tok pagi lah lalu program Tok masuk program Tok nadai berbayar lalu pihak mengat komiti pengatur madah di Tok ianya sidak dari Sentek Betul madah ke kelimpah hari nyendia ke perayas ungkup raban ya ke pemaduk mana ya ke tulis ke nomor 1 ngau nomor 2 pihak ke nomor 3 komiti pengatur perarakan gawai daya bagi Menua Betul 2026 bisa nyedia ke mayu macam anugerah baka anugerah ungkup raban ya ke pemaduk mana ngepan atau ke garik pihak mega anugerah raban ya ke pemaduk mana ngatai ke penerang agak mesti mayu haya kebisi ngau nguluk program tu ialah pihak mega anugerah raban dari rumah panjai ya ke pemaduk mayu tubuh serta anugerah raban dari upis tiap kali kuasa perintah di mayu tubuh nguluk atau ke ngau perarakan gawai daya bagi Menua Betul 2026. Lalu nangkan kenyak pagi lah mega bersimbai ngau program perarakan gawai daya 2026 bagi Menua Betul bak rumah Veryland Keranjik Layar Betuang dekat diatur program Gabang Gawai STF Opis Dagang Temuai bagi Menua Sarawak diatur berengkah hari pagi nerima mayuh macam penatai pengabang lebih lagi mesti mayuh ya ke mayuh macam penatai mayuh tu ilak pagi ilak program tu mega mayuh mandang ke mayin serta adat asal Iban dekat dipandang ke pagi ilak mega agak mesti mayuh bakal pengawak miriang pebiau pengabang, nikik ke pengabang, pihak megak ngelak air, pihak megak muka kujuk, bisa megak diatur pengawak mandang ke produk hasil pengandak jari, hari raban-raban pengandak jari, Menua Kita Dito, serta pemakai pemakai asal, raban bangsa Iban kelebih lagi. Lalu baru rumah panjai itu megak, muak ke malam dekat diatur pemerintahan atas panggau, disebut megak konsert gawai keamatan. Diatur hari pukul 9.30 malam. Malam ilak, malam hari 6 tu, nyentuh pengagai tengah malam. Bak sebengkah panggau, keudah didiri ke bamua rumah panjai, rumah Veryland, Keranjik Layar Betuang. Nitiah ke penerang dari komiti pengatur konsert tu, ianya upis tanah yang penyukat bagi Menua Betuang. Maya konsert tu ialah mensi mayuah dekat di perindang artis-artis Menua Kitai, pihak muka Menua Sabah, ngau Indonesia, bakal Raban Ad Adau, Raban Kedazan Zusun, Cultural Association Sarawak, pihak Mega Harry Francis, pihak Mega Datuk Francis Landong, serta Tino Ame, penyanyi Ari Indonesia. Jadi ini berita kedua. Berita kedua mengenang penemuan sapit Menteri Pemansam Pengandek Sarawak di Megadun N32 Semanggang yang berhormat Dato' Francis Hadin Hollis di Udah Mujur menemui nyadi tuai pengabang ngolok program ngabang gawai daya penagai rumah Sunti Sebujuk Ulu Undup Seri Aman. Program itu nerima penatai pengabang gawai daya ia kedatur J3K Rumah Sunti Sebujuk Ulu Undup Seri Aman diatur dengan kerjasama Parti SUPP Pampang Semanggang. Yang berhormat Dato' Francis Hadin Anaholis gagah hati serta berterima kasih dengan sidak bak sebujuk to laban lagi ngenan ke adat asal bangsa Iban kelebih lagi tentang adat nyambut pengabang serta lagi ngemeran ke keban ngepan asal Iban dia bisa dikena bisa dipandang ke sidak bak rumah Sunti sebujuk maya to kemari. Lalu sebedau nike rumah panjang itu kemari Adun N32 Semanggang mujur berjadi ke projek RTP, berjadi ke sebengkah nyematan semen di meraka air undum, ngagai rumah panjai to, rumah Sunti sebuah puluh undum Seri Aman. Lalu projek itu kena ungkus belanja RM550,000. Mayatu megak yang berhormat Dato' Francis Hadin Hollis, mujur megak nyuak kecek MRP ngagai empat bengkah J3K lalu sebengkah ungkup Biro Indo di menuanya lalu semua ungkus MRP itu tadi ianya RM28,000. Jadi belak datang ngagai purami itu kemari sama belak jadi pengabang yang pulang yang berhormat Dato' Francis Hadin Anaholis menjadi ketua pengabang ianya temengung Leonard Libau Ano serta bini ya pihak megak pemanca Li Siang Hua, pihak megak pemanca Dinal Sawin Ngobininya, pihak megak pengulu Mingyang Siga, pihak megak pengulu Biju Anggat Ngobininya, serta anak aduan N32 Semanggang pun, Mr. Sean Holistini, pihak megak tua-tua dapat bangsa hari N32 Semanggang. Okeynya berita kedua, jadi berita ketiga, to berita berkawal dengan program terdekat diatur berminggu terdekat datai jadi itu info berkawal dengan sebengkah program ini kedikumbai hari keputeraan kebawah duli yang maha mulia Sri Paduka Baginda yang di-Pertuan Agong Tikas Menos Sarawak 2026 jadi program itu ialah dekat diatur berengkah hari 11 hari bulan 6 nyentuh 14 hari bulan 6 2026 buat bagi menua betuang. Jadi banyak macam aktiviti sudah diperambu komiti besar pengrami itu nyerumbak pengrami itu hari keputeraan kebawah duli yang maha mulia Sri Paduka Baginda yang di-Pertuan Agong Tikas Menos Sarawak 2026 bakal bisa ngatur program kedikumbai betong kitchen pengawak mandang kebarang serta penerang kedikumbai pameran Raja Kita pihak megak pengawak makan selamat kreatur uniform unit perkara pengarap bukai pihak megah bersembiang bala mayuh kediatur menjadi kita ya ke muslim berpengarap Islam bisa megah diatur majlis jamuan teh serta pemerintah atas panggau kedai kumai konsert rakyat menyerumbak program pengarami itu jadi berita kepenudi dan pengungsi berkawal dengan sebengkah program kediatur dengan bulan 6 tu ilah dibagi menurut Seri Aman berserimbai dengan hari orang murid darah sedunia 2026 Hospital Seri Aman engkau kerjasama Bulan Sabit Merah Peliliah Menua Seri Aman dekat ngatur program menyambut hari orang murid darah sedunia peringkat bagi Menua Seri Aman kena 14 hari bulan 6 2026 kereka datai Bak Dewan Suara Seri Aman peringkat hari pukul 8 pagi menyentuh 3 ngali hari menyerumah program tu macam aktiviti bukai diatur bakal murid darah, pihak megak kimpin murid darah kebenarnya, pihak megak berperasa pengerai, bisa megak ngatur pekit nyura ungkup anak min, bisa megak pengawal mandang kebarang ke penerang, hari upis pengerai serta agensi-agensi yang kebisa dikangau kedatai ngagai program to. Hari nyambut orang murid darah sedunia 2026 tikas bagi Menos Seri Aman. Lalu bisa megak diatur jabutan betuah ngawa pengawak nguntin buat ndak berbayar. Nya aktiviti-aktiviti kediatur berserimbai ngawa hari nyambut orang berdarah sedunia 2026 di atur Hospital Sri Aman dengan kerjasama Bulan Sabit Merah Peliliah Menua Sri Aman. Nya berita ke penudi Rulana. Okay, nya hari kami di YFM Sri Aman. Selamat lemai.
0: Ya, selamat lemai Bin. Selamat hari kawan juga kita di Bandar Semangat ya, nah. Okay, tadi Steven Tapasilai baru dah ngetik ke berita bak Hello Y Sri Aman. Lalu peningah udah lepas tu lagi aku dekat maca pesan Brad. Ia ke basic di cermat kami. Arif Ninga YFM.

0: Podcaster. Cara nganjung pesan berat ngakai YFM, ngena email yfmiban@gmail.com tau ke WhatsApp 013-862-8422.
1: Ini kena tai ke pesan berat Arif Ninga YFM kelemai tu kalai pesan keterubah tu pesan mati datari rambur anak tunu kau kalai pesan tu nuju kawan belayan yang kedia di Wong Panda, Sawang, Rakut, Bubut, Ngetapang Jarau, Panggang, Ngepabung. Batu bini nyungan panjai ngau nyungan simpang di sadap seriang Bisaya Indonesia, tabau ngegrunggang buiran ngebui panjai, skim gempuruk batangai fasa 1 ngefasa 2, skim silik skim sekarang, kawan belayan di lubang tu ngau di sebarang lediau kenalah sebut nama dito. Kalau ia pesan tu, madah ke Tunokau anak ngelai, Tunokau anak ngelai udah nadai kena 4 hari bulan 6 2026, lalu niang tunuh kau anak ngelai tak kapai gajah tu dekat di Sengai Belamayuh bak rumah rumah Kevin Serdin Wong Panjai Lubu Antu. Ianya kena malam tu ngau malam malam tu 5 hari bulan 6 2026 serta dikubur kena hari 6 tu ianya 6 hari bulan 6 2026. Jadi sekali lagi madah ke tunuh kau anak ngelai, tunuh kau anak ngelai udah nadai kena 4 hari bulan 6. Lalu niang tu dekat di Sengai Belamayuh ianya lemai tu bak rumah Kevin Serdin Wong Panjai Lupan tu serta dikubur kena hari 6 tu 6 hari bulan 6 tahun 2026. Lalu pesan kedua tu datai Ari Kidun tak ke Menisa kalai pesan tu nuju kawan belayan yang kedia di rumah Tiam Sebemban Jampu, rumah Rachel Sungai Lansar Sebemban, rumah Encik Sebemban Selanjan di Sungan Serian pihak megak kawan belayan kebukai kenalah rintai ke nama dia tu. Pesan tu madah ke Ramli Rige anak Kasim tak ke Jemat, tak ke laki Selin anak Manding udah nadai kena 4 hari bulan 6 2026. Lalu ni Rambi Rigi anak Kasim tak kejemah tu dekat di Sengai Belamayu empat rumah Rambi Sebemban asal Pantu di Sri Aman kena lemai tu 5 hari bulan 6 serta dikubur kena pergilah 6 hari bulan 6 2026. Jadi sekali lagi madah ke Rambi Rigi anak Kasim tak kejemah tak ke laki Selin anak Manding udah nadai kena 4 hari bulan 6 2026. Lalu niang tu dekat di Sengai Belamayuh bak rumah Rami Sebemban asal Pantu Sri Aman ianya lemai tu 5 hari bulan 6 serta dikubur pergilah 6 hari bulan 6 2026. Lalu pesan ke Siti Top Ninga ianya pesan ngetas ulit ngau nyuak terbalu nuju kaban belayan ke dia bak rumah Peter Rantau Bidai Aik Uyan, Aik Paku, Aik Sepasir, Aik Pantuk, Batang Rajang, Batang Balih, Pasar Kapit, Sibu, Limbang, ngau kaban belayan kebukai. Kalai pesan tuk madah ke pengak ngetah sulit ngau nyuak terbalu ni ambiah anak sawing kena 7 hari bulan 6 2026 hari Minggu pukul 8 pagi bak 1 Malaysia. Jadi sekali lagi madah ke pengawal ngetas ulit ngau nyuak terbalu niang biah anak sawing kena 7 hari bulan 6 2026 yang hari Minggu pukul 8 pagi Bapalan Pak 1 Malaysia. Lalu pesan ke Siti Tup Ninga ianya pesan ngetas ulit datari Banyan anak Litung mesan kawan belayan yang kedia di Semui Skandis Sebeliau Sedarat Merindun Serubah Ilik ngau Serubah Ulu dengan Kesit Lubuk Subung dengan Tiga Baru Ngemah Serembai Empilik Pelanga Blimbing Besi Sebuyau Lepung Mawang Nanga Kapulu Kerangan Mung Rumah Ganji Meriuk Sedan Penebak Ulu Layar Betung Rumah Buli Lacau Baru Kawan Belayan Baksan Semanju Skim Sekerang Buiran Pudai Sungai Ara Pian Megak Kaban Belayan Kebukai kenalah rintai ke nama itu. Kalai pesan tu madah ke pengawak ngetah sulit niang cula nak ansabi dekat diatur barumah samai semuih baru. Ianya kena kari 6 tu 6 hari bulan 6 pukul 9 pagi. Jadi sekali lagi madah ke pengawak ngetah sulit niang cula nak ansabi kalai pengawak tu kadi atur barumah samai semuih baru kena pergilah ianya 6 hari bulan 6 pukul 9 pagi. Lalu pesan ke Siti Tok Peninga datari Lipih anak Maui Ari Munggut Demam Semunjan Kalai pesan tu nuju kamar belayan di Empelanjau, Karak, Lacau, Bait, Punggu, Ran, Semada, Sungai Pinang, Sebangkui, Mawang, Ngau Kaban Belayan yang kediau di Semanjai Calai Semunjan. Pesan tu madah ke Lenyu Anak Mawi. Udah nadai kena 5 hari bulan 6 2026 baru mayampu di Sengkujang Semunjan. Lalu Nia Lenyu Anak Mawi tu dekat di Sengai Balamayuh bak rumah yampu. Lalu dikubur kena 6 hari bulan 6 2026. Jadi sekali lagi mendah ke Lenyu Anak Mawi udah nadai kena 5 hari bulan 6 2026. Lalu niang tu dekat di Sengai berumah yampu di Sengkujang Semunjan serta dikubur kena 6 hari bulan 6 2026. Berita kesilai lagi top tanya ngagai Lipih Mawi berlumur kusung 11 2965 0089. Lalu kita ingin mengakai email wfmiban@gmail.com. Pesan untuk datang dari Muris Anak Igor. Kalau pesan untuk menuju Kaban Belayan. Ya ke dia baru menyawai tinting jelai 100, entebu baru 100, entebu atas 100, bajau 100, empelai 100, mendas 100. Kaban Belayan di Balingian, Bukit Dinding, Bukut, Danau, Sikat. Yud Anak Igor, Anak Igor sebilik di Sebarang Dodiau, Rambi sebilik di Nangang Maras 100, Apau di Jawung Jalai Awik 100, Kaban Belayan Bak Sungai Jirat Jalai Kerian 100, Lubuk Nibung, Kabau Sungai Ara 100, Dicuk Ruban, Inil Anak Lidi Semenyadik di Sebetan Ruban, Pian Megak Kaban Belayan Kebukai, Ya Kedia Bak Semenyai Jalai Debat Ngepusak, Ngau Kaban Belayan Kebukai Kena Larintai ke Namarito. Pesan tu mendah ke jenun anak jipu dan adai kena lemai hari 3, ianya 3 hari bulan 6, 2026. Lalu nian tu dekat di Sengai Belamayu, lemai tu 5 hari bulan 6. Lalu dikubur kena pagi hari 6 tu, 6 hari bulan 6, bak pendam rumah panjai selambung 100. Jadi sekali lagi mendah ke jenun anak jipu, udan adai kena lemai 3 hari bulan 6, 2026. Lalu nian tu dekat di Sengai Belamayu, ianya lemai tu bak rumah rengan selambung 100 serta dikubur kena pagi hari 6 tu 6 hari bulan 6 bak pendam rumah panjai selambung 100. Lalu pesan ke Siti Tok Meninga, ianya pesan datai ali Apolin Dindu Dindu tak ke anda. Kalai pesan tu nuju ke Membelayan, ia ke diau Pak Rumah Gara Belasau, Rumah Incuk Sabar Lama, Rumah Snap Sabar Asal, Rumah Jumat Entawa, Rumah Ujai Budak Ilik, Rumah James Tujuh Budak Ulu, Rumah Seli Mungguk Tunggal, Rumah Legum Serunggap, Rumah Kemarau Mungguk Prin, Rumah Lingan Sengalang, Rumah Steven Lambur Jerai, Rumah Markus Lubuk, Rumah Basil Melaka, Rumah Bawi Rapung, Rumah Intai Surit Baru, Kaban Belayan di 100 ianya rumah John Edmund Mengga Nangadraw Kaki Wong 100, rumah Jimmy Lidong Kaki Wong 100, rumah Wat Sedin Sebubu Kaki Wong 100. Ngau Kaban Belayan Kebukai kena lah rintai ke nama Dito. Kali pesan tu madah ke Jaman Anak Tatum. Jaman Anak Tatum mudah narai ke 4 hari bulan 6 2026. Lalu niang tu dekat di Sengai Belamayu ngena cara sembiang kena 6 hari bulan 6 hari 6 tu mak rumah Jembat Ulu Diet Debak setelah dikubur kena 7 hari bulan 6 2026. Jadi ya sekali lagi pada kejaman Anak Tatu mudah nadai kena 4 hari bulan 6 2026. Lalu niang tu dekat di Sengai Belamayu ianya kena 6 hari bulan 6 mak rumah Jembat Ulu Diet Debak setelah dikubur kena 7 hari bulan 6 2026. Lalu pesan ke Siti Tok Peningal, ianya pesan pemati dari Muna Nak Manggum. Kalai pesan tu nuju Kaban Belayan, kelebih ke rumah ke Semakai Merabat, rumah Indru Sungai Berluang, rumah Tama Nengam Lupa, rumah Dumang Sungai Karak, rumah Jimmy Umbul Lidung Kaki Wong, rumah John Edward Nangadraw, rumah Blakit Draw Ulu, rumah Temenggung Sungai Engkabang, rumah Wat Sedin Sebubu, rumah Spencer Gun Engkabang Rias, Babang Tiga Buah Rumah, Kaban Belayan Bak Rumah Tinggi Kerangan, rumah Simon Tabau, rumah Ikau Nengam Mujung Balai Kapit, Ngkerajik betung, dah buat layar betung, ngau kaban belain kebukai, kenal arintai nama dito. Jadi pesan tu, madah kelis anak iri, tak keli, ianya laki Mona nak manggu mudah nadai bas hospital Sri Kai kena 4 hari bulan 6 2026. Lalu nian tu dekat di Sungai Balamayuh ianya kena malam 6 hari bulan 6 hari 6 bak rumah garan anak anding mapar asal kaki wong seratu serta dikubur kena pagi 7 hari bulan 6 hari Minggu bak pendam kaki wong krian seratu. Jadi sekali lagi madah ke list anak iri tak keli ianya laki muna anak manggum dan adai kena 4 hari bulan 6 2026. Lalu nian tu dekat di Sungai Balamayuh kena malam hari 6 tu 6 hari bulan 6 ba rumah garan anak anding mapar asal kaki wong seratu serta dikubur kena pagi 7 hari bulan 6 hari Minggu ba pendam kaki wong krian seratu. Awnya tadi peningat pesan berat ke bisik diterima kami ke lemai tu. Jadi ya sudah aku nampung macam pesan berat hari peninga YFM ke lemah itu. Jadi ya ngakai peninga kita bisa madah nak uliah mendiang ke radio YFM ngena radio baka radio di rumah pian megak ba kereta pengangkut sidak ya. Jadi kita tahu mendiang ke YFM Siti tagi cara kemuntang duk kita tahu mendiang ke YFM kita tahu mendiang ke YFM ngena RTM klik tahu ke ngena portal radio RTM ya nyak tadi cara ke cukup muntah nur kita tarik tok mendiang ke YFM nak ngira bak dini nur kita diau jam kereta tu semina ngena telefon bincang ya. Okey sudah aku nampung macam pesan berat hari peninga YFM. Kita berpindah dulu ngau sikit lagu dari Marilyn Laki Jai entu apa mah.

Okey, saya nak cerita dalam lagu kena merina peninga kita ke lemai itu ba awak sadar lemai. Jadi lagi natai ke pesan berat arif peninga YFM pesan ke sekali itu datang dari Harris Deacon Dundang nuju kawan belayan ia ke dia ba Limau Sri Aman rapat Sungai Tengang Balai Ringin Serian Taman Berdia Boulder Build di Kuching, RPR Batu Kawah Kuching, Ulu Melupas 100, Sungai Beluang 100, Nengasam 100, Peliguang 100, Ululun, Sebubu, Babang di 100, Kawan Belayan di Kuching, Miri, Limbang. Ngau kapan belain kebukai kenalah rintai kena madi tau. Kali pesan tu madah ke Rundai Anak Leban. Rundai Anak Leban ianya entua lagu ni Anak Gayan Udan Adai kena 5 hari bulan 6. Lalu ni yang Rundai Anak Leban tu dekat di Sengai Pala Mayu ianya malam hari Minggu 7 hari bulan 6 bak lot 423 lorong 2A1 Taman Seroja Indah Jalan Ruban Lama 100 setadian juang kena pagi hari 1 8 hari bulan 6 bak pendam Kristian Ulu Awik. Pesan tu sekali lagi madah ke Rundai Anak Leban udah nadai kena 5 hari bulan 6 2026. Lalu niang tu dekat di Sengai Pala Mayu ianya malam hari Minggu 7 hari bulan 6 bak lot 423 lorong 2A1 Taman Seroja Indah Jalan Ruban Lama 100 setadian juang kena pagi hari 1 8 hari bulan 6 bak pendam Kristian Ulu Awia. Lalu pesan ke Siti Tok Peninga ianya pesan ngetas ulit datai hari Randi nak bajai mesan kawan belayan ya ke dia di Nangadalai, Sungai Iran Sung, Batang Sungai Iran, Sung Kapit, Macan, Kenawit, Sibu, Sengan, Bintulu, Miri, Kuching, Tawau, Ngau Kaban, Belain Kukai. Kenal rintai, kenal marito. Pesan tu mendah ke pengak ngetas ulit. Niang Patrick Kristen tak ke pangkas anak Jeffrey. Kalai nguan ulit. Kena enam hari bulan 6 lalu ngetas ulit kena pagi 7 hari bulan 6 2026 kena hari Minggu kalai pengok tu dekat diatur ba rumah Lumur Lima C lorong Satria Timur 4 Jalai Desa Satria di Sibu. Jadi ya sekali lagi madah ke pengok ngetas ulit niang Patrick Christian tak ke pangkas anak Jeffrey kalai nguan ulit kena 6 hari bulan 6 hari 6 lalu ngetas ulit kena pagi 7 hari bulan 6 hari Minggu bak Lumur Lima C lorong Satria Timur 4 Jalai Desa Satria di Sibu. Lepasan ke Siti Tok Peninga datari Itun Anak Jelani mesan kawan belayan yang kedia di Pantuk Lacau Empelanjau Bakung Kubau Karak Punggung Selepung Gua Sungai Ban di Bijat biar enggak kaban belan kebukai kenalah rintai kena mari tu. Pesan tu ngasuk tak datang ke rumah Kelly di Lacau Engkabang Baru Sri Aman Laban Bici yang anak ayit Bici yang anak ayit udah nadai kena 5 hari bulan 6 2026 lalu niang tu dekat di Sengai Balam Mayuh kena 6 hari bulan 6 setari kubur kena 7 hari bulan 6 2026. Jadi ya sekali lagi madah ke Bici yang anak ayit udah nadai kena 5 hari bulan 6 2026 lalu niang tu dekat di Sengai Balam Mayuh ianya 6 hari bulan 6 tu bak rumah Kelly di Lacau Engkabang Baru Sri Aman serta dikubur kena 7 hari bulan 6 2026. Jadi pesan ke Siti Tok Peninga pesan ngetas ulit lalu muai terbalu datari Florida terkemau anak awing mesan kawan belayan yang kediau bak merindun sebeliau semuia sebangki panjai ngau sebangki pandak bara jelukung rumah panjai meriuk setengin sekerang mujan tebat bunuk berengang tituk gelung ulul manak dengan kesit sengkunyit nyato inatin di emplam kawan belayan di kaung ulu empit cangkul buluk dengan san satuan tuan rumah N33 angkliri sekerang pian megak bala baki ya kekala sama begulai engau gawa engau niang tu rumah awing anak laga. Jadi pesan tu ngasuk kita ratai ngagai pengawak ngetas sulit niang tu rumah awing tak kerajaan anak laga
Ianya kena hari Minggu 7/6/2026 pukul 10 pagi bar rumah Awing Merindun. Jadi sekali lagi madah ke pengangkutan sulit niang tu rumah Awing tak kerajaan Anak Laga. Lalu muain terbalu dekat diatur kena pagi hari Minggu 7/6/2026 pukul 10 pagi bar rumah Awing Merindun. Awnya terpinga pesan abrad ya ke bisik diterima kami hari peninga YFM.

Haleluya. Selamat hari gawai belum menjadi semua. Aku bersampai ke semua kita. Sama-sama dia buat penghidup kelentang senang. Tubuh ke gerainya mai. Hati kepenuh laban pemaya. Ngau pengago. Gayu guru. Celap lindap nuan menua. Boleh duit. Boleh ringgit. Boleh harta. Boleh tengkira. Aku moga bersampai ke semua kita. Sama-sama belok ngasai keberkat kenya berlimpah-limpah. Tawentu. Sama belok medok pemanah Tuhan kendok baduk-baduk datai ngegai kita. Berkat tinyong menuh kemangkuak kita. Sampai kenyau munyu. Lalu nitia. Liliah ngegai orang bukai. Ngerampiat orang kediau semak ngau kita. Ngegai orang kesama begulai sejalai. Sama sebilia. Sama pendiau ngau kita. Biar mega kita kendak leju-leju nerima berkat dari Allah Ta'ala. Nak mega jampat tembuk hati kutai itu dah diberi ia ngegai kita. Ngau tai itu dah ditemu kita nya. Laban lagi mayuh utai ke baru dia menjadi. Lagi mayuh penemu tipatut ditemu kita. Tentang ia. Tentang Allah Ta'ala. Ngau Tuhan nya. Nyalai pajak pangai ke pengarap ngau penghidup kita ngegai Tuhan Yesus Kristus. Siku aja. Utai ke mana lagi hari ke dia tu? Deka ayan yang ngendo. Deka tampak nyerupa. Bok mua mata kita. Lagi mayu utai ti deka diberi Allah Ta'ala ngegai kita menjadi. Amin. So tapi shalom ngegai semua kita. Kau boleh limpang ningo ke program Turai Penghidup. Sari itu. Ningo je ku Tuhan dulu. So awak ke pengrindu Allah Ta'ala tiap hari. Ngau pengasih Yesus Kristus di Tuhan serta mega ngau kawal Roh Kudus tetap meruan begulai sejalai ngau semua kita mayori gawai itu. Amin. Minggu yang tadi kita sudah berkunci ke bekeni ke sampai sampulnya ti minta apa itu bermulia Allah Ta'ala Yesus Kristusnya meri kita Roh penemu dalam ngau pemandang ngambil ke kita lebih lagi nemu ya kita yang moga bisa limpang mimin menjadi berkunci ke jakuk dia do ke baru ianya nama utai tidak kumai orangnya born again ngau tentang baptiso. So minggu tu kita lagi nyambung dari sampai St. Paul-nya kita bisa minta penemu dalam ngau pemandang surat Efesus bagi satu ayat 18 hingga 19. Kubup kudus. Aku mega bersampai ngambil ke mata hati kita nya diberi penerang. Ngambil ke kita nemu pengadang. Laban kita udah dikangau kia ngagai pengadangnya. Ianya dinga mana-mana kene. Ianya pemayuh pesaka ti bermulia ya. Ti udah disedia kia ke balon nemiak ya. Ngau pemesai kuasa ianya ti nadai banding ngagai kita iti Arab kuasanya sebako ngau kuasa ti besai ti udah dikena ia ngangkat ke Kristus dari mati lalu nuduak kia mua ari kanan yompu di sergo din. Haleluya, puji Tuhan, terima kasih ya Jesus. Belum jadi semua Allah Ta'ala dekat ke kita yang nemu dia. Kita yang dah udah dikenyau kia ngegai pengadangnya. Nyok kelumur satu. The hope of his glory. Nyok ayat kudus kita minggu tu. Utai tadi kumai pengadangnya. Nyok ukai utai tadi pedok kita dia tu. Laban sepau ngadang kutai tu dah dipedok diri dia. Tapi ya. Nanti kita ngadang kutai tiap kian dipedok kita. Kita yang nanti utainya ngau hati ti lihat sabar nyalai belum jadi semua anang nak ngadang kita setahun-tahun tu maya gawai tu kini laban Allah Ta'ala dekat meri kita nya semua utai ti dipeguna kita nitiah kepengaya mulia ya dalam Yesus Kristus. Haleluya, Allah Ta'ala dah nyelamat ke kita lalu dah ngangau ke kita.
ngangau ke kitai nya di anak ti dikerindu kio. Ukai ketegal utai ti dikerjo kitai. Tang ketegal julu ati ngau pengasih yompu nya. Surat 2 Timoti bagi 1 ayat 9 bisa nyebut. Ketegal grace kitai diselamat ke. Lalu dikangau kalah talompu. Yo tingangau ke kitai. Ukai kitai milih yo jadi apai. Saya milih kita jadi anak ya. Kita uliah nerimo semua tai itu diberi Allah kalau ngegai kita nyom jadi. Laban yom pu dah ngangau ke kita dah tai ngegai yo. Dulu kita ukai lagi beko orang kena dai sempekat ngau Tuhan. Beko orang ukai orang Kristiannya. Orang kena dai ungkup dalam perintah yo. Beko orang kapirnya. Sida nerai pengadang. Nadai Tuhan kau sedar ia hidup di dunia itu. Tan kita bisa. Immanuel kebub kudusnya. Tuhan kau kita. So, siapa Tuhan Immanuel kita menjadi? Jesus Kristus. Lalu lebuah kita udah harap kio. Kita lalu ditanda ngeno roh kudus. Ti udah disemayo kalah talompunya. Artinya, kita ditutup yang ngeno roh kudus. Dipampul dia ngenok roh kudus.

Kan kita udah dikangau ke yang punya deh. Ngagai pengadangnya. So bisi hope menyade. Amin. Kedua ya. Utai te diasuh Allah Ta'ala ditemu kita ditunya. Ianya. Pemayuah pesako ti bermulia. Ti udah disedia kia kebalon biak ya. Bila kita orang Kristian tu. Bila kita kuliah ngelimpang ke diri lemah itu. Nerima utai tu dah disemaya ke Tuhan ke kita. Puji Tuhan punya dek. Tak nako-nako ia pemenah utai tu diasuh Allah Ta'ala ditemu kita. Lemah itu. Tak diasuh yang nemu. Pemayuah pesako ia tiba mulia. Ti udah disedia kia kebalon biak ya. Tu bisi duit ti reti jakuk ditu punya dek. Keterubah ya. Ianya semua berkat yang diterima kita ya rialah talonya. Tinggal suh hati kita cukup gagal. Amin. Berkat ngasuh hati kita gagal. Laban ia udah lepas ke kita dari kuasa pemetangnya. Lalu mindah ke kita yang gai kuasa perintah anak yang dikelinduk kia. Anak ia sudah nebus penghidup kita. Artinya, ia udah ngampun semua penyalah ngau semua dosa kita. Ia udah ngerai ke semua pemedis penyakit kita. Ia udah ngemuas ke penghidup kita yang ngutai kemana. Ia udah nyado, udah ngematau ke kita. Ia udah meri semua shalom ya. Haleluya. Lalu Siti lagi erti jaku pemayuh pesako ti bermulianya. Ianya bala kita itu menjadi. Bala kita orang Kristian tu. Bala orang kudah dikangau kalah talompu. Kita itu pesako Allah Ta'ala ti bermulia. Amin. Pesako Allah Ta'ala ti bermulia. Lepas kita sudah ditebus kena darah anak domba Allah Ta'ala empu. Ditebus kena darah Yesus Kristus empu. So, bidik aman nasib kita menyati. Dipilih Allah Ta'ala empu. Diunsut yang kena darah Yesus empu. Bub kudus madah ke kita itu deh. Ngi Kristus. Madah ke kita inya dalam Kristus. In Christ. Madah ke kita itu tunang Kristus. The Bride of Christ. Tu yang kawan gereja kita megah. Bukan semina siku-siku kita. Ini alai St. Paul itu nangkan bila kita menjadi. Lalu ngasuh kita hidup menjadi peranak serga. Peranak serga artinya kita ini rakyat di kudus. Udah diserarok kalau kalau di orang bukai. Bok dalam perintah ya. Kingdom of God-nya. Diserarok kari mensia bukai tukai ngi Jesus Kristus. Tukai orang Kristian. Nya kebah buah kudus madah ke. Kita hidup di dunia tu. Tang kita ukai di empu dunia. Ingat kita kejakuk tu selalu disebut berturai penghidup tu. Kita ini mensia kebaru. Bok dalam Jesus Kristus. Penghidup kelemaknya nadai lagi. Laban penghidup kebarunya udah datai. Haleluya. Lalu ketiga ya, utai ti diasuh Allah Ta'ala ditemu kitainya, pemesai kuasa ya ti nadai bandia. Ngagai kita ti Arab. Sekali lagi sempol madah ke pemesai kuasa Allah Ta'ala tu menjadi. Ti udah disedia kia ke kitai. Kuasa ti nadai celen. Nadai bandia. Aman. Semua kita yang dah sigi nemu Allah Ta'ala nyendang sigi besai kuasa. Omnipotent. El Shaddai. The Almighty God. Dan itu St. Paul nambah ke penemu kita lebih lagi. Lebih dalam lagi penemu diberi ya. Ianya pemesai kuasa Allah Ta'ala ti nadai banding. Nadai challenge. Lalu ia nyambung. Ku St. Paul. Kuasanya sama sebako ngau kuasa tidak kena yang ngangkat ke Jesus Kristus hari mati. Kuasa tidak kena yang ngangkat ke Jesus Kristus hari matinya. Lalu nuduak ke yang muak hari kanan yang pun di surga dia. Jauh hari atas semua adat. Hari atas kuasa perintah. Ngau hari atas kuasa semua utai tibisi nama. Ukai seminok di dunia tu. Tak megok di dunia tu dekat datai. Apa? Cukup besar kuasa Allah calonnya menjadi. Tialai ia boleh mengangkat kurang dari matinya. Pula hidup baru. Menyedi. Lebuh Allah telah mengangkat ke Jesus dari matinya deh. Ia ngumpul.

semua kuasanya, semua kuasa raya di misi kia, semua kuasa raya di serga din, semua kuasa raya di dunia tu, enggak semua kuasa raya di bawah dunia din, enggak semua kuasa raya di kena yang ngegok dunia tu menyok menjadi digumpul dia megang, digumu dia megang, lalu dikena yang angkat ke Jesus hari matinya. Semua kuasanya dikena ya. Ku jaku orang gerikanya dunamis. Seleka jaku aja. Alai kita boleh jaku dynamite-nya. English-nya. Bisik sekali. Lebuh Paul nulis surat ngagai Timothy. Ku ya. Allah kalau kai merik kita ruah penakut. Taya merik kita ruah kuasa. Ruah pengerindu. Ngau ruah pemayak. Bos surat tu menyadi. Jaku kuasanya deh. Ti disebut Paulnya tadi. Ianya jaku. Dunamis. Kuasa tu dikenal lah kalau ngangkat ke Jesusnya. Laban surat tu ditulis buk kudus asalnya. Ngenak jaku orang Gerika. Ditu Paul madah ke ngagai Timotinya deh. Allah kalau dah merik ngagai Timotinya, kuasa dunamisnya tadi, dikena Timoti ngerja pengawak Tuhannya. Dikena ia berkunci ke berita manah ngagai semua manusia. Dikena ia nusui gospelnya. Lalu dia tahu, haleluya, kuasa dunamisnya tadi, pan udah diberi Allah kalau ngagai kita. Udah diberi Allah kalau ngagai kita. Ngambil ke kita mengkang kuat, mengkang kering, mengkang aktif, mengkang dok surut, dok mantul, agi hidup, agi berkunci ke berita manah Jesus Kristus. Kuasa dunamisnya menyadik, udah diberi Allah kalau ngagai kita. Kuasanya pan diberi ngambil ke dikenok kita yang laban semua pengawal jahit tidak gagak muncul kita. Hantu sitannya. Kuasanya menyadik, dia tahu kuasa nama Tuhan pu, nama ti hari atas mutai ti bisi nama, nama ti dikenal kita bersampainya, nama ti dikenal kita ngangau kalah kalau, nama ti ngago ti nerabai kita, ti merkat di kita. Nyalai kenal me kuasa tu dah disediak kalah kalau ke kita menjadi, kenal me ruh kudus tu dah dituang kio ngagai kita. Kena meruah kuasa itu dah diberi Allah Ta'ala ngagai kita. Kena mekuasa nama Jesus. So kena saya nutup. Nanti ketemu baru. Selamat ngintu hari gawai dayak belum jadi semua. Tuhan merkat ke semua pengawak kita. Maya gawai itu. Semua kita boleh jerki. Lebih lagi hari tahun kudah. Gerai nyamai. Lantang senang. Gayu guru. Penuh laban pengerindu ngagai diri semua diri. God bless you all. In Jesus' name. Amen. Bertemu baru. Shalom. Selamat hari gawai.

0: ดาละไม Y FM Sada Gitar
1: Tiap hari 5 pukul 7.15 malam
2: Y FM
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bertemu baru kita anggau aku Patricia Griffin untuk Damia Alamai Sarah dalam rancangan Sada Kitai. Diterbitkan oleh YFM Engau Islamic Information Center Majlis Islam Sarawak IIC. Ngarap kepada peninggal semua semampai dalam rahmat Engau kasih sayau serta semampai dalam pengelikun dari Allah Subhanahu Wa Taala. Amin. Jadi ke sekali terbaik peninggal semua, aku dekat berkongsi ke senentang amanah nyaga rampak menua. Bala peninggal semua Islam yang ngajar kita senentang kita mensia tak jadi khalifah bak dunia tu. Jadi sikut khalifah kita mensia kita tak jadi sikut khalifah tadi, kita mensia mesti dekat megai tanggung pengawak ngin tu. Enggau nyaga rampak menua tak jaga Allah Subhanahu Wa Taala tu. Tiap pun kayu ditumbuh, sungai ke bisik berkelinik kita itu, engkau tiap ikut serta semua bangsa utai ti hidup nyak tadi tanda ya pemesai Allah Subhanahu Wa Taala. Lalu dia tadi bala peninggal semua tanggung pengawak nintu rampak menua tu ya ukai seminak nyadi ke tanggung pengawak sosial aja tang megak nyadi tanggung pengawak dalam pengarap kita megak adab nyaga rampak menua ya berpun enggak utai timit enggak kita oleh ngepun ke ari rumah baka contoh ya bala peninggal semua. Kita tidak muai sampah sebarang alai. Kita tidak ngayah ke utai tumbuh sengapa aja. Kita tidak mencemar ke air sungai kita yang tadi. Kadang dia bala peninggal semua. Kita ngasai ke utai tu ia seminggak pengawak mit aja. Tang kebenar ya, tiap pengawak tadi kerja kita yang tadi meri kesan ngagai keseimbangan alam bak dunia tu. Jadi aramah kita sama belak nyaga tak kangen tu dunia tu engau penuh tanggung pengawak serta penuh engau keinsafan laban alam dijaga tu tadi dekatnya di warisan ngagai anak apa anak bala anak ucu ucit kita rambau ke dudela. Jadi kebenar yang megak bala peninggal semua tiap usaha kita ingat tadi tinyaga rampak menua tu yang ti dipedak ya bakal kemit aja nak tang tetap berga bersisi Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kerja kemih nyaga rampak menua kita itu engau ati ti ikhlas insyaallah dia tadi bala peninggal pengawak kita ingat tadi dekatnya hati ibadah engau harinya megak dekat ngenatai ke mensia mayuh ti lebih megak bertanggung ti megai tanggung pengawak nyaga dan pemenua sama-sama engau megak prihatin serta menghargai ciptaan Allah Subhanahu Wa Taala. Wallahu alam nak kat terduluk kunci di baik aku harap ke kunci ke baik aku tu tadi bisik merik manfaat bagi kita semua insyaallah. Bertemu baru kita buat sada kita terdekat datai bergulai buat YFM engau Islamic Information Center Majlis Islam Sarawak IIC. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Okey, peninggal buat keselamat pukul 7:30 lemai tu lagi. Mari kita mending ke berita lemai dari YFM Iban Artim Kuching. Tak sedanya kita berpindah dulu ngosik lagu retro dari Wilfred Vincent Ragam Gambar Nuan Nyadi.

0: 9 lemai.
1: Sada lemai.
0: YFM pukul 6 lemai. Nyentuk pukul 9 malam.
2: 7:30 lemai.

Kepala Mai Peningah Dato' Kami melapor ke Berita Lemai kena hari 5 hari bulan 6 tahun 2026. Hasil cukai jual menua SST di Pelabak Manggai RM5.3 bilion. Raban orang timpang priau OKU dekat ngasai ke penguntun dengan pemansam Palan Komuniti Keperluan Khas SNCC. Pengawal pilih Konsul Negeri Sarawak berpanggai hari baruh kuasa Premier Sarawak. Ya, terlibatan berita lalu tu isi berita.

Hasil cukai jual menua SST Sarawak kedai kumpul tahun tu dipelabak dekat nambah kekai RM5.3 bilion. Sepit Premier Dato' Amar Dr. Sim Kui Hian mereka hasil rib jalai ke SST ke dia tu nyau nyadi antara pemansut penatai pemisi menua. Yang mada hasilnya ialah dekat debrik baru ngagai rakyat, nengah pelajar, servis pengerai, ngau pemansang infrastruktur. Engaunya hasil SST Sarawak manggai RM3.9 bilion tahun sitik tu kemari. Yang mansut ke Jakarta bak pengerami makin lemai ngintu genap tahun ke-42 Parti Sati Rakyat Sarawak SUPP Pampang Pendin serta ngintu genap tahun ke-67 SUPP di Sekuching. Raban orang timpang penia OKU dekat ngasai ke peluang pelajar latih pengelandik ngau kerja ti mana lagi dengan pemansang palan komuniti keperluan khas SNCC. Projek pemansangnya kebungkus RM30 juta dipercayai kari baruh langgur pemansang Malaysia lumpar ke-13. Menteri Pemansang Orang Induk Nembiak Min dengan pengelantan komuniti Datuk Seri Fatimah Abdullah pada kepalannya dekat nyediakan maya macam servis ngagai OKU kelebeki sidak kenadai waris. SNCC Mega Nur Palan Intervensi Tumu Nge Inklusif Sarawak SEIC Alib Bepersa Mansiat Nge Intervensi Tumu Ungkup Nembiak Min Tip Guna Ke Bantu Khas. Palannya nyedia kelatih vocational bakal teknologi maklumat berjahit, kulineri, pastri, seni ngau craft lalu disikap ngau peringkat guna asrama, galeri seni engau palan latih. Proses tender projeknya dekat berengkah dipercayai ke bulan 7 tu, lalu dia dan tembuk dalam bulan 5 tahun 2028 ilak, nyadi kepalan keterubah di Sarawak. Tajak arus penyambung diatuk di kuasa media rama dengan pelasar digital dan radio Sarawak mengkang relevan. Tuk tebal lagi nyadi ke siti cara dikenang natai ke penerang ti dikarap ke rakyat di menop sisir. Sapin Menteri Buat UPS Premier Sarawak, Datuk Gerawat Gala, mandah ke Kenyau hari ditumbuhkan lebih hari 70 tahun kudah, Radio Sarawak sudah berjalan ke tanggung besai, tanggung ti besai lebuh ngelatai ke penerang, pelajar dengan pemerindang ngagai rakyat. Program nabur berita dengan mayuh bengkah jakuk dengan dialek bangsa asal Megak, nyaup ngetan ke jakuk serta identiti budaya rakyat hari pupu bangsa di Sarawak. Ya mada radio Sarawak nyadi sebagi hari pejalai pemansang arus menyambung menua diudah merik pemayat ngegai rebat ke dulu subak nyentuk ke sarito. Ketua Pemadat Parti Pesaka Bumi Putra Bersatu PBB Sarawak nak nulak nyangka pengawak berpilih negeri Sarawak PRN dekat diatur dalam kandang 100 hari. Tajak pihak hari bulan pengawak pilih konsol negeri DUN yang hari baru bidang kuasa serta pemutus pengawaknya semina oleh dia tetap ke Premier Sarawak. Ia madah pengawak pilih besar negeri patut diatur tahun tu 8 penggal konsol negeri Sarawak dekat habis ujung tahun tu. Ia megak madah perkaranya Siti Ukai Siti Rosia laban semua raban udah nemu pasal pematut ngatur pengawak pilih bak timpuh ke udah diletak. Kita datu benar-benar ke berita lemai dari YFM Iban RTM Kuching.

Tika sebulih gawak graduate Grad Mara Sarawak ungkup tahun 2025 udah manggai 99.8%. Sapit Direktur Pentadbiran Ngawra Dagang Grad Mara Sarawak Rosmawati Adenan madah ke penyampau nyengkam raban graduate ke mujur bulih pengawak nampung pelajar serta masuk pengawak dagang. Program latih Giat Marah Megat dibuka dengan semua renggat mensia mayuh ke umur 15 tahun ke atas nyengkam orang kegaut ngosidak ke dekat pincin ngangkat ke pengelandik tau ke belajar ke bidang baru. Naka kediatuk Giat Marah Sarawak bisinya dia ke 70 program latih tik mungkur 27 bansa kurs dikenak nangkup guna pengerja pengawak berpengelandik di menua tau. Ia munyinya ngakai RTM, udah nyadi temuai bak konti Sarawak FM berserimai dengan pengerami ngintu hari TVET Nasional 2026. Penumbuh ekonomi ngelingik sebuyau di pelabak dekat Nambah, nengah akses jematan Batang Lupar 1. Tok Megat diadang muka awak ngakai pemansang baru, nyengkaum ngakak kanan dur berumah, palan komersial ngam mengeri baru Jumah Ila. Direktur UPS Kejaraya JKR Sarawak Datuk Dr. Cassidy Morris madah ke rakyat bak menuanya antara penerima besar hari projeknya. Tok Megat matak temuai dekat menak jematan Batang Lupar 1 nyati ulih ngasai ke penelebak ngenak jematannya. Jematan Batang Lupar 1 ianya jematan ketiga kudah tembuk tahun tu pengudah jematan Sungai Krian ngau jematan Batang Igan. Tujuh itik jematan bukai di pabak ketembuk tahun tu, nyengkaun jematan Batang Lupar 2, kediatu udah mangkai 90% sembuk, lalu diadang dekat dibuka ngai mensia mayuh ujung bulan 8 tu ilak. Berita lumbak ngemain, pemujur Kuching City FC masuk ke pekit kelab renggat Asia di pedak pemujur kebesai. Tu ngayan keatur pengawal nemban tim serta pemansang positif main bol Sarawak. Menteri Nembiak Lombak dan Pemansah Rodagan Datuk Seri Abdul Karim Rahman Hamsah mereka pemujurnya cukup ngemegah kati. Kebuah lepiak leban timnya seminat nyikap diri menggunakan tim puas 10 tahun nurnya di antara kelab maduk nyulut Malaysia lalu rembus ngakai panggau Asia. Ia madah pemujur siti-siti tim uka seminat berpanggai bak belanja ajak tak megak menggunakan atur pengawak kesikar ngabisik tungak kuing kenyengala. Bak pemansang kebukai Datuk Seri Abdul Karim madah ke UPIS Menteri yang Konsel Lombak Sarawak SSC dekat majak merik perhati dengan pemansang mainbol renggat baru. Atur berjalan ke pekit Liga Kediri bak renggat menua nitih ke keteri umur di Serata Sarawak. Tujuh inisiatifnya ia madah nyedia ke ekosistem mainbol tip meruan dikenak nempak mayagi pemain berpenau serta ngerandang peluang dengan kelab Arimaya Bengkah bagi menua di Sarawak. Yang madah rakyat Sarawak mendak Kuching City FC ukai seminat ngari ke mengeri Kuching ajak tang sebagi hari tim kemaik nama ngejuluk semua Sarawak bak panggau nasional serta antarabangsa. Di kena ujung ke berita kita ke lemai tu tu petang berita dibaca baru. Hasil cukai jual menua SST di pelabak manggai RM5.3 bilion. Raban orang timpang pendiau OKU dekat ngasai ke penguntung dengan pemansang palan komuniti keperluan khas SNCC. Pengawal pilih konsel negeri Sarawak Banggai hari baru kuasa Premier Sarawak. Nyalakan kami mai kita mending ke berita ke lemah itu kali berita tadi ditusun Nur Akila Arbain serta disalin Desmond Kanai hari bilik berita RTM Kuching. Selamat lemai serta salam Malaysia Madani.

0: pengerami nyambut Hari Keputeraan Kebawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong ke-17 Bak Renggak Penua Sarawak tahun 2026 tu.
1: Jadi bak pengerami tu ialah dekat lalu ke bak bertuang peringkat hari 11 hingga 14 hari bulan Jun 2026 ya. Program tu tadi mesti tujuh itu cara kita buat hanya bertuang kitchen peringkat hari 11 hingga 14 hari bulan hari 4 hari minggu lah. Datuk Jadu ke bak pekarangan Dewan Sukan Tan Sri Datuk Ahmad Sabin Kalonengkan lah. Setiap lagi program kedua ianya pameran Raja Kita.
0: Ya.
1: Raja Kita.
0: Raja Kita.
1: Ya. Ya. Sama abad tempatnya tadi. Sudahnya ya ketiga ianya khutbah khas. Ya. Ianya Dadu ke 12 hari bulan hari 5. Tempat bak masjid seluruh Sarawak tu. Ya. Ya keempat tadi mengenai kepada aku dulu ianya majlis kesyukuran agama-agama lain UNIFO. Ianya kena 13 hari bulan. Kira pukul 11 pagi bertempat bak Dewan Perlima Rentak Betong. Ya. Ia ke guna benarnya majlis kesyukuran 13 hari bulan kira lemai lah pukul 6. Ia ke 6 menyebut tadi bak tempat Masjid Jamek Betong. Ya. Ia ke 6 tadi majlis jamuan teh. Dan 14 hari bulan

0: program siti ka tahu nari ramaiwa so ya minat ramaiwa hanya konsert layan ya. Kak dah lalu ke 14 bulannya juga berengkah 2008 buat perkarangan Dewan Tan Sri Dato' Ahmad Steven Perundingkan juga ya.
1: Yang Berhormat Dato' Malcolm Mohsin Lamuah Sapit Menteri Dagang Antarabangsa Industri ngau beranak ke Pukul Sarawak.
2: Aku Edmund Langi.
3: Hai, aku Melati Badi.
4: Aku Rajesh Booking.
5: Aku Densi Tambo Minta Casey.
6: Aku Daniel.
7: Aku Amanda Johnny.
8: Kami RYFM Iban di Kuching.

Okay, terima kasih yang ini Awai FM. Kaki mengkam gelas jalan kau kami ke lemai itu. Engkau yang tadi baru dangin itu diri ke lemai itu. Tak ke benung belelak kini. Tak ke benung dan tu jalan jam kira tu. Tak ke benung berjalan ke pengawal. Terima kasih. 8 milih Awai FM. Okay, menang kita lagu ke sekali itu Ari Ujang Brinda. Apai Ngau Inai. Apai

Saya Asino dengan akal lagu yang tadi inap ni ngah. Tapi kita nak sempat mulai kediri maya pengerami gawai tu. Dah lepas gawai tu. Tak mai kita yang tadi ngelanjat nak lama. Kini pulai nak lama ngambil cuti sehari dua. Ngabas orang tua di rumah. Nah, tak kedim noa. Okay, terima kasih dengan penia ke bisik nyapa ke lemai tu Agnes Ina Rubin. Selamat lemai di Jason berjalan ke pengawak. Selamat udah gawai ke ya. Berita kami di Miri saat itu cukup panas. Minta putar ke lagu Ari Diang Michael Jemat Maya Pemisi Pertumbuh Baru. Kena merindah di rimpung semua bala ke dikenawi Ina Cis tuai Ina Remus bilik di selepian bakung. Minta ampun Ina Cis nak uliah ngau maya pengerami kahwin anak nuan sarinya laban pisik bala rabat ya bak suai kok ya. Salam rindu salam lengau nuju kita semua. Terima kasih Haji DJ berjimat pulai lagi maya kereta kok ya sikit amat udah mumpuk maya kereta bak jalai kelebih gitu bak negeri ke besai di Kuching di tok nah. Okey nanti Andrew Jai masih salam lemai DJ minta putar ke lagu Ari Winnie Albert ngau Niam Jeffrey Nyaloi begawai bak tas kapal. Salam nuju semua pinga YFM. Salam Ari Andrew Ujai Masing di Miri ku ya. Mana hari kami di Miri. Okey, terima kasih Andrew Ujai Masing ke beritanya. Pian dekat Catherine Robin sat lemai di sambil lai ke pengawat nuju nuan. Terima kasih. Layang belon selom. Selamat ngagai nuan ke gawat konti lemai tok DJ. Selamat udangin tu hari gawai daya. Sampai minta pengasih Elohim kapai kita yang dengar anak tunggal ya Tuhan Jesus Kristus ke Tuhan kita seluruh merkat ke pengerai semua bela DJ ke gawat bak YFM Iban. Amin. Terima kasih lain belon. Piam kat Nita Sapit Kandau sat lemai DJ. Selamat jalan ke pengawak berkonti. Mana hari kami di seluruh sebuti. Selamat hari kawan nuju nuan. Terima kasih. Tucum selalu bersih nyapa sat lemai DJ. Selamat jalan ke pengawak. Terima kasih. Menikah Malaya Bunggang. Hari Miri tok ke ya. Selamat kawan nuju tak sebilik. Minta putar ke lagu gawai kena yang melindah saat serumah madi ya injuang sebilik banun sebilik saat tu di semurin seratu ngau riki ribut di Kuching ngau kita sebilik megat DJ Arab kebjiman pulai lagi. Terima kasih Iba Vincent hari Sibu Jaya hujan hari kami di Sibu Jaya lemai tu DJ celap hari kita di Sibu nah. Cecilia Kumi selamai DJ sama jalan ke pengawal. Terima kasih Francis Anchis Madah kerimpu benar dia ke YFM. Terima kasih. Hau. Sob lemai DJ. Ari Brody Muyang tu. Sob jalan ke pengawak. Bagai ke lemai tu. Terima kasih Brody. Richa Unup. Selamat jalan ke pengawak. Mana ke hari kami di Bak Jalan Simpang Semunjan. Berdalaun beri selamat kawan Nuju Nuan. Radio nak boleh dengar. Kau yang ningga Ari RDM Kling. Nanti nak boleh ningga radio jam kerja tu. Tak mending kami nengah RTM Klik. Atau ke portal radio RTM nyat tadi cara ke cukup muntah untuk mendiam ke YFM nah. Kelin temui MJ sama ramai DJ RG yang mutar ke lagu sebarang lagu gawai lagi kena merindah semua peninga ke lemai tu. Terima kasih DJ sesama kelin temui MJ Dion Cugi sama lemai DJ sama jalan ke pengawal. Terima kasih Serina Sendai Canang salam hari seratu nuju semua peninga YFM harap ke semua kita tetap gerai nyamai selalu kok ya. Ini tinggi orang betul untuk usah menjalai ke pengawak ada keseluruhan gerai belama. Terima kasih memang ya si saya usah sama ini tinggi Mami Abah Bersih Nyapa Megat Salam Lemai DJ usah menjalai ke pengawak Lily Anthony Salam Lemai DJ usah menjalai ke pengawak selamat hari gawai nuju kita sebilik kok ya. Lalu David Ikum Salam Lemai DJ usah menjalai ke pengawak selamat gawai daya ngagai kita sebilik kok ya. Hanya tadi sekedar hari pesan hari peninga kita ke lemai tu nah. Jadi apakah selamat peninga pukul 8 malam tu lagi kita semua pula mending ke Randau Pemansang.

0: FM RTM Sarawak Kendosar itu tersebut kita di YFM RTM Sarawak tu cukup bertuah laban ia berhormat Dato' Dr. Malcolm Hussein Lamuh hanya Sapit Menteri Dagang Antarabangsa Industri dan Pelaburan Sarawak uliah begulain kita kenur ya dekat bercerita dekat beranda dengan kita berkaul dengan Siti Agi Pengerami kata tersebut kita besai dekat diatur di menua kita di Sarawak dan lama lagi. Jadi terubah ya yang berhormat Dato' Doktor kita yang lalu kenuan data yang agai program kita kelebih gerandau kita di YFM tu
1: ya.
0: Dato'.
1: Terima kasih dah nak ke RTM ya. Sebenarnya kau kaya buat regawai selamat regawai dengan semua peninggal lah.
0: Ya selamat regawai moga ngari ke kami sebuat Dato' agai nuan kau kita sebilia. Jadi keterubah ya tu Dato' munyi ke disebut aku ripun tadi perintah menua kita di Sarawak dekat ngatur Siti Agi Pengerami ke tau disebut kita besai dekat diatur di menua kita di tu leban diatur mayuh tai ke diatur perintah kita bekas Sarawak ku sayang tu Siti Agi Pengerami ke tau disebut kita besai dekat diatur di menua kita di Sarawak ianya Pengerami nyambut hari keputeraan ke bawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong ke-17 Bak Renggat Penua Sarawak tahun 2026 tu. Boleh Nuan berkongsi ke atau ke merik penerang mimit berkawal dengan perkara tu yang berhormat Datuk.
1: Terima kasih. Ya kebenar program tu dah lama Datuk. Meeting penuli lalu kemarin aku sempat dengan sedang meeting bertuang. Jadi bak pengerami tu ialah dekat lalu ke bak bertuang berangka hari 11 hingga 14 hari bulan Jul 2026 program tu tadi ya, kena kita nguluk ke bala tetamu terhormat bekas pemimpin negeri bekas bala masyarakat tempatan ya ambil ke kita yang sama ngerami ya ulang tahun hari keputeraan ke bawah Duli Yang Maha Mulia tu tadi ya. Jadi tu dah dah tagih ke sikuk cermin ke ngalu program tu ianya yang berhormat Datuk Seri Jun Siki Tayai ya Menteri Jabatan Premier Sarawak sudah dilantik jadi cermin Seri Menteri bertanggungjawab lah.
0: Jadi ya dekat ngulu ke kita maya tu lah nah ya roh Datuk. Jadi maya tu lah yang berhormat Datuk siapa ke di sadang dekat di Kangau ke ngulu kelebih lagi pemesai ke dekat jadi ketua pengabang kita
1: main. Ya, terima kasih. Ya, kepala yang ketara itu yang TYT kita ya, tuan yang terutama yang di Pertuan Negeri Sarawak serta ngau bini ya, Kak Datai ya. Ianya Tun Pin Sri Dr. Haji Wan Jenali bin Tunku Jafar serta ngau yang amat berbahagia Tu Puan Datuk Petinggi Hajah Puziah binti Muhammad Senusi ya. Lepiak mega turut datangnya yang amat berhormat premier kita Datuk Petinggi Tan Sri Dr. Abang Haji Abdul Rahman Zuhairi leban ngau bala-bala menteri
0: kabinet
1: Sarawak. Kabinet Sarawak lah dia kuliah datang ya. Limpah ribara KKM ya. Tempatan ketua masyarakat lebih mega orang ke kerja perintah lah.
0: Yeah. Yeah. Jadi bakal pengerami kebesai kebuka ya, yang berhormat Datuk. Pengerami tu ialah kita sudah nuduh ke pengerusi, ke sudah diciri ke jadi tak kemalian pengawal kita itu. Jadi sudah tentu mega bisik penolong atau ke sapit menteri sudah dipilih nolong menteri kita yang ngatur pengawal tu ialah. Oleh Nuan berkongsi ke sekedari bala pemesai kita kelebih sapit menteri kita ke sudah dibaik masuk dalam komite itu.
1: Okey. Ya kebenaran namanya bala temalan-temalan menteri sudah lagi ya sudah suah nyaga CCTV program lah. Ya keterubahnya yang berhormat Datuk Jerun Sabjabu leman YB tempatan lah. Temalan menteri beliau sukan ngau pembangunan usahawan bangunan belia dan sukan lah. Pihak mega yang berhormat Datuk Francis Hadian nak ulis menteri Semalam Menteri Pendidikan Inovasi Ngau Pembangunan Bakat eh. Sebenarnya yang berhormat Datuk Sundan Lawan Semalam Menteri Pelancongan Industri Kreatif Ngau Seni Sambut Persembahan Industri Kreatif dan Seni Persembahan. Sebenarnya yang berhormat Datuk Haji Muhammad Razi bin Sitam Timbalan Menteri Pembangunan Wanita, Kanak-kanak dan Kesejahteraan Masyarakat, kelimpah harinya aku mampu menganggau kata program ke Dato' Rehla Unifor, ya. Unit for Different Religion. So, setiap ikut kami itu bisa ada tugas khas
0: jaga
1: program ya. Dia ke lalu serentak mainnya lah, ya.
0: Itu megak dibantu oleh upis-upis perintah di menua kita
1: dibantu. Perintah upis residen.
0: Ke Nulung.
1: Nulung
0: Dato' Rehla. Jadi sekretariat kata.
1: Yes.
0: Ngerami itu. Nah, Dato'. Jadi mayanya lah nama batang program atau ke pengawak ke bisa diatur lebih lagi diungkup kita dengan rakyat bukan seminat di betul tu yang rumah datuk tang orang ke datai dengan mata ke pengawak tu lah yang kanuan boleh nyebut mimit agak balap tinggal kita
1: sudah lalu ke program tu tadi bisa tujuh hati cara keterubah yang nak betul kitchen berengkah hari 11 hingga 14 hari bulan yang hari 4 hingga hari minggu lah. Ya Tok Liadu kebak pekarangan Dewan Sukan Tan Sri Dato' Amar Sri Ben Kaloningkan dianggar ke bisik 10,000 orang datang. Boleh datang ke tempat Tok agensi pelaksanaannya Opis Pejabat Residen Betong punya pada aku tadi setiap lagi program kedua ianya pameran Raja Kita Raja Kita Raja Kita
0: Raja Kita
1: ya. Sama abad tempatnya tadi jadi pihak megak orang ke datai dan ngarik bisik 10,000 orang lah. Ha? Jadi menteri bertanggungjawab mengatur tu yang Datuk Sendirian Lawan ya. Tiga hari ya. Jadi agensi pelaksanaan tu tadi masuk Jabatan Penerangan Japan Sarawak lalu Jabatan Museum Sarawak lamanya melibat ke harta raja-raja tu tadi ya. Jadi

0: Masjid Jami' ya. Program untuk lalu ke sida Jabatan Agama Islam Sarawak JAIS. Ya, keempat yang menanya kepada aku dulu ianya Majlis Kesyukuran Agama-agama lain di UNIFO. Ianya kena 13 bulan kira pukul 11 pagi bertempat ba Dewan Perlima Rentap Betong ya. Ada anggar kebisi 500 atau 600 orang datai. Jadi aku seorang jadi menteri bertanggungjawab ya. Ba penguatu. Laban mayuh persembahan dari tiap bengkah sida ke mayuh agama Bahai, Christian, Buddhist, Taoist ya. Bisi datai magang ya. Bisi persembahan dari segi nyanyian atau ke sembahan tidak empu lah. Jadi ia ke berguna benarnya Majlis Kesyukuran 13 bulan kira lemai lah pukul 6 mungkin pukul 6 mengikut tadi buat tempat Masjid Jami' Betong lah. Sasaran agak sekira 1,000 orang. Ya kemayanya ialah TYT kita ya datai ya. Serta ngau ya amat bahagia Tuh Puan. Ia ke 6 tadi Majlis Jamuan Teh. Lalu ke 14 hari bulan hari Minggu. Berangkat hari pukul 10.30 pagi. Ya. Bertempat Bandur Dewan Sukan Tan Sri Datuk Seri Datuk Amar Stephen Kaloningkan tadi. Ya. Ini Menteri bertanggungjawab punya pada tadi yang, yang berhormat Datuk Francis Adin anak ulis. Ya. Program itu kali lalu ke unit protokol istiadat dengan pengurusan acara Sarawak Kembali Upan. Jadi orang ke datang yang mayanya sebagai orang ke datang tadi ianya TYT ke tempu dengan bini ya. Program Siti ke tahu dari orang mayuah tu ianya minat orang mayuah ianya konsert rakyat ya. Kat lalu ke 14 hari bulan ianya juga berengkah hari pukul 8. Jadi dia anggar ke bisik uliah nari 5,000 orang ya. Bak pekarangan Dewan Tan Sri Datuk Ahmad Stephen Kaloningkan juga ya. Banyaknya main di atur sama dia ya.
1: Yeah. Jadi mayuh batang pengerami uji tersebut dengan Datuk bisik 7 itik yeah. Batang pengerami ke diatur berengkah hari kuninga nama tu tai ke depan dah tadi Datuk berengkah hari 11 ngagai 14 hari bulan 6 2026 tu lah. Badewan Kaloningkan gau Dewan Rentap yang megang Masjid Jami' di Betong din. Jadi Nuan bisa nyebut pasal konsert rakyat tadi Datuk. Minta Nuan berkongsi gau siliak lagi pasal konsert rakyat ke disebut Nuan tadi.
0: Konsert rakyat tu tanglang buka berengkah hari pukul
1: 8 malam.
0: 8 malam. Maybe malam keterubah 2-3 dua malam terubahnya sampai pukul 10 tu nak program.
1: Oh, bisa konsert tiap malam lah.
0: Oh, tanpa penuliannya sampai yang gay pukul 1 pagi ini hari ya. Jadi mayuh penyanyi dah kangau sila ya minat yang belau confirm lah. Bekal penyanyi ke mayuh terbilang yang sila Rembrandt Walter, Kerry Giris, Spenny, Masterpiece, Agura Band ngau nampak tu sekali. Hail Husaini ya.
1: Hail Husaini.
0: Belau le kumpul datai. Tang le pelbak ku program tu boleh tabur live ha. Nelai orang dari luar menua betuang boleh medak ba TV ya. Arenya Astro 122 ngau My TV ya. Nelai tu patut meri namanya pemerintah ngai bala ke luar kawasan betuang.
1: Oh, jadi boleh daripada okay, seminar kita di Kemedak Batang dia, Tubuh Abah Betong aja Dato. Tang ditabur dengan TVS. Bisa Abah Astro dengan My TV. Pemegak ditabur dengan platform UKAS. Nah. Jadi, Abah Nuan pun Dato' Lebuh Nuan berarti ke gaya konsert ke dekat di Baik Maya Nyaila. Dah tentu Nuan mendak konsert tu dekat Mike Empas ke mana ngagai rakyat kita di Sarawak itu. Boleh nak kongsi ke nama pengarap nuan lebih gig ba Empas ke mana ngagai rakyat kita
0: setiap pengami ke begitu nang bisi meri penguntung lebih gig kita nya boleh ngrapat ke kawul kita antara lebih gig bala pemimpin ngagai rakyat ya lupiak mega antara kaum ah namanya bilang kaum dan nak kuis minat bangsa Iban bangsa Cina bangsa Melayu ya yang lain orang kelatai

0: di peluang bertemu lebih kelalang dengan diri lah. Leban tempat pameran bukai pun baka buah-buahan mayuan lah. Yang kau orang kak nguji buah kan nak kelak luji lepakai lah ya. Jadi program tu sitik merik kesedaran lah bagi rakyat kelebihan kita di menolak sisil. Ambil ke silat tu nemu rakyat nama tu bala pemimpin bala kerja perintah tu undang berbenar merik pengelantang dari penghidup sedap.
1: Jadi kelimpah rinya Datuk tuanyo datai ba pengujung randau tua tu. Nama pengarap atinuan kelebih gi ngagai bala ke mendiang ke randau tua tu ngambil ke bebala mayo leban orang kada sebut tuan tadi ke datai dekat ngemata kenya 20,000 dikarap kuliah datai atau kelebih agi rinya. Angkan wan oleh agenda tai pengarap ati kelebih ke komiti kita yang ngatur
0: pengatur. Mari ke bala komiti ke ketua ke yang berhormat Jun Siki, aku harap ke semua bala oleh sampal datai kelebih lagi ke ngentur ruang pendiau nak jauh dari bertuang ya. Kelebih lagi bala ku hari batangai kira oleh datai kada suah sama ngarami sama datai mula pengraminya ya. Bantu kenang 2-3 hari tetap lumayan orang ya. Minat yang lain nak berjaga-jaga dalam kita dari segi keselamatan ya, laban tempatnya padat. Yang lain aku harap ke silap ke datai tadi sama bertanggungjawab mengintu penglikun dari empu kau menua retap retap tinggira kebak kuasanya ya. Jadi program itu nang selalu memberi tunjuk ajar kelebih lagi kita bersangkut paut kau kerabat derajat tadi ya. Laban yang banyak pemeran ya.
1: Betul.
0: Mayo kita melak bat TV aja sang sok besi. Mayo kita boleh lebih baik sehari.
1: Dipandang
0: mayanya. Ya. Kalau itu peluang kita belajar kita kena kalah lebih kita.
1: Lebih kiri menua kita di Sarawak tu ada besi sistem berajaan.
0: Sistem berajaan. Mina kerja meruam jam besi kita ikut. So hari ini aku harap ke belah sampal datai. Ya. Mereka terima kasih agak belah ke uliah. Muai peluang. Muai lumba ngerami program ke Datuk Mayatul Elak.
1: Okey, terima kasih ngagai ya berhormat Datuk Dr. Malcolm Musin Lamu hanya sampai Menteri Dagang Antarabangsa Industri ngah Pelaburan Sarawak. Kemegatnya di siko ari sampai menteri ke udah di padu ke sama megai tanggung pengawak ngatur pengerami nyurumba ari keputeraan ke bawah duli yang maha mulia Sri Paduka Baginda yang dipertuan agung ke 17 2026 Renggat Benua Sarawak. Terima kasih ke penerang lawannya tadi Datuk ngarap ke Balamayuh ke besi mendiang ke Randau Tua Sarito dekat datai ba Balamayuh medak nama tu pengawak pemandang datai ngagai konsert kelebih lagi kena 14 hari bulan 6 2026 ba Dewan Tan Sri Datuk Amar Steven Kaloningkan berengkah dari pukul 8 malam nyentuh agak pukul 1 pagi. Jadi tu nyo ngambil peluang tu Datuk semari tu akan bisik berandau di tu kita tu nyo semak mat gawai ngambil kenuan meri pesan selama gawai ngau pesan ngagai balap ninga kita di Serata Sarawak ngau kelebih lagi batangai.
0: Terima kasih Tan. Aku percaya bertuah oleh kengau kita gitu berandau main ke sebelah gawai yang lain nak peluang untuk memberi selamat gawai gayu guru gerainya main ke semua bala peninga kelebih lagi bala rakyat ku lebatang air dia ya. Pesan ku harap sedap sama berjimat jaga pengerai jaga pengelikun dari impu laban tentu mayuh bala kedatai dari luar ya datai pulai main gawai harap jaga keselamatan dari segi berkendak ke jalan raya ngau pihak megak main kita ke berami berumah panjai ya. Laban nanti kita itu nak datur ngulikun ya tau ngujung kita itu boleh penusah ya. Nilai ku ngenak peluang tu sekali lagi harapkan kita sama bersemangat ya ngintu gawai hari gawai kita itu ya ukai semina dari segi ideologi jatah dari segi prinsip ya. Laban tuju gawai dari kita boleh ngerapat ke kawal kita ya.
1: Berakup
0: berakup ngawal diri sama diri ya. Lebih lagi kita itu serumah dia ya. Harap ke katanya nanti kita boleh bulai sejalai bagaimana atau merik pengelantang penyenang dari penghidup kita
1: ya, kita minta gawai itu pun pengawak kita bergulai berakup ya, nah Datuk Jadi terima kasih Datuk ke pesan gawai kami dari YFM. Sekali lagi terima kasih genuan kau kita sebilia. Selamat hari gawai gayu guru gerai nyamai lantang senang wan nua ngarap ke duan mujur bak pengawak nuan Datuk. Terima kasih.
0: Selamat gawai.
1: Selamat gawai.
0: Lagi no edit ke kedal.
1: Oh. Ya ke nyantai dek, Min. Gawai tu beri dia pesan spesialnya. Nak kau nanya Datuk.

0: Tatka Pengelandia, dempak pemujur dalam penidur. UPIS Menteri Pelajar Inovasi yang pemansang bakat NEITD. Begulangan tabung ekonomi kegasan anak Sarawak tegas. Sekali lagi ngatur Sarawak Career and Training Skate Fair 2026. Datang ke Expo Pelajar yang batang pengawak di pemandu besar di Sarawak. Kena 6-7 juntuh. Bepalan bahikmah exchange event Center Kuching. Lebih 110 pengawak pemandang dari institusi ngau industri. Tume awak di pemandu mana? Tuh pergi gagal peluang latihan ngau gawak berkas 9 pagi ngadai pukul 5 lemai. Masuk enda berbayar. Skate Fair 2026. Ngerandang jalai pemujur Rebak Baru Sarawak.
1: Jadi aku enya YB Datuk Wilson Gak nak kumong kaban ahli parlimen P216 Ulu Rijang kang natai kerja kepesan enya merit selamat hari gawai tahun 2026 tu sebagai semua kita ke berbangsa laban bangsa Dayak Bapak Menua Malaysia pihak megak ambil di Menua Sarawak. Jadi kita ngarap ke tahun tu oleh ngemai penyenang, ngemai pengelantang, ngemai pemidik pihak megak. Kita ngarap ke tahun tu pelabak kaku semua bala kita Dayaknya mesti berubah. Berubah apa nama punya siti hari kita bakal kita ngintu hari gawai tahun tu. Jadi ngintu hari gawai tahun tu aku ngarap bala kita ngena cara ya ke sederhana. Anang bambis ke harta, bambis ke duit, bambis ke ngonak kaulih. Kita berpikir pengupangan diri. Jadi ini buah kita berpikir pengupangan diri. Asal kita boleh ngintu kayaknya hari gawai kayak 1 hari bulan 6 2026 tu. Jadi aku ngain ngelalau lebih lagi sebagai malam menteri digital kayaknya ngelalau bala kita berjimat. Satu laban maya gawai tu orang guna peluang tu kayaknya kena kumai orangnya nipu ba talian atau ba handphone atau ba social media kebuah pihak tu meh maya orang kan nipu kita maya gawai tu. Jadi nyalai anti semak telefonnya tadi ukai mansa ukai kedah register ba telefon kita nak nyawut ngai kita kena ditipu orang. Kebuah pihak leban dalam telefon dia tu asal dia nyawat dia boleh ngerekod suara dia. Senyak dunia kebaru dia tu. Jadi tambah pihak mega kita ngarap ke tahun tu bagi kita bangsa Dayak tahun 2026 kita nemu harga barang dikit Tegal dianya dunia kita nyudah berperang Amerika ngelaban Iran. Artinya social economy penatai pemisik kita yang tadi bedau bakanya tang barang laban minyak asal minyak tu nike semua barang kenguna minyak minyak nike magang-magang laban kena orang ngatul barangnya produk produk sedak ya cara sedak ngatul barang nyalai pelabak aku Malaysia Malaysia kerajaan Malaysia kerajaan Sarawak ngau nak kulih baka Sarawak udah ngadu KS-KS hanya nulung kelebih kita di menua ulu atau menua sisil atau rumah panjai. Setiap bantu kecukup mana. Jadi aku sebagai wakil rakyat hari menua ulu, kita ngarap ke satu perintah kita di menua Sarawak, perintah kita di menua Malaysia. Ianya ngarap ke sidakian tadi ngatul pengawak. Ianya pembangunan ataupun jalai pemansang. Datul kita yang nak cara ke jampat. Lebih baik jalan-jalan kita di menolu. Jadi kita ngarap ke bala pemimpin kita, pemimpin atas saat kita, hanya orang ke atas dia mesti kak mendak. Akar rubi. Pihak mereka mesti kan ingat jako hari wakil rakyat. Lebih baik ke kami ke dia di menolu. Ke nombor tiga tahun nak jako kita hanya pasal pendidikan. Kita mesti berubah. Kita mesti ngolahkan nak kita ngagih tikas tinggi. Awak sedak boleh ubah pendewa penghidup ruang bilik apa yang naik kita ke aduh di ke dulu subak bak tahun kekadata itu kita mesti ke ngonak kaulih ianya dari segi kita di menua Sarawak kita bisa free education jadi nyalai aku ngarap ke ngenak peluang tu ianya aku ngarap ke semua bala kita ke bisa nak belajar bahan universiti bahan universiti tempatan kita yang tadi ngonak kaulih kita nganjuangnya leban tu nang saranan yang amat berhormat ianya premier kita ianya meri education percuma ngagai rakyat Menua Sarawak KBC bak belajar bak tingkat setinggi bak universiti ianya universiti kita di Menua Sarawak tu Halo, ngapnudi aku umre tabik setabasal ngagai semua bala rakyat aku. Kayaknya bala pengundi aku dari Tubau, bala pengundi aku di Murum, bala pengundi aku di Batang Rajang, bala pengundi aku di Balih, di Mujung, Merirai. Ngau semua bala pengundi bab P2 160 Rijang, aku ngau datin nya beri selamat hari gawai ngagai kita semua. Lalu lebuh kita pegawai kita yang tanah berjimat, berjimat rezeki kita yang berjalai, sesma kita yang sudah kena sebenarnya anang berjalai kena kereta, hanya kita yang guna kauliah ngarap ke pengelikun, pengelikun ruang bilik kita. Jadi nyalai lebuh mereka gawai itu, ngarap kita yang dia rumah panjai, sama-sama kita hanya ngeratai ke penyedang hati untuk kita nyambut gawai tahun 2026. Sama-sama kita yang tadi ngajih ke diri kayaknya gerai lantang senang nguan menua bidik lansia tuah berlimpah tahun ke kak datai lah nyajak. Terima kasih hari aku yang berhormat Datuk Sri Datuk Wesanugak Kumong kayaknya Keban Parlemen P2 160 Rejang.

Perambu manah pejalan kita. Pilih tak ke mumpuk bajam ke patut. Seliah ke hari deriba lebuh lelak. Ngantuk tak ke maya udah bising hirup air bisa. Anak nampun kereta bukai kelalu semak. Titih ke semua atur jalan alun. Anak kelalu laju bak genturung rumah orang tak ke jalan timin. Hai, aku Henah Grinat. Mari selamat hari gawat. Menuju semua bala kita Dayak di serata Sarawak. Bersampi ke semua kita gayu guru gerai nyamai. Lantang senang nuan menua. Tubuh kita bersemukuh bertambah mayuah. Bertucung baka bukit nungkat neraja. Berkebung baka langit.

0: Jalai besai pen Borneo, jalai besai ti nyambung menggeri ngau genturong pendiau. Jalai pulai ngalai diri sebilia tidik sayau.
1: Tangemu kita, nintiang hari beratus ikut orang berbadi ke Tegal perangai sekedak diri batik ndak bertanggungjawab.
2: Oh, lawan ti aku nak jalai pansuti betul. Eh, kapok kiruah, mana aku yutan bak pitan tu, jampat lagi.
1: Ingat, Piten ukai Yuten.
3: Lebuh nuan salah ngena Piten nyadi Yuten bak jalai besai. Nuan mutu ang tau ke ngacau jalai perengkap ngangkuti laju datai rimua. Nuan ngaga blind spot titau mai penusah. Nuan ngerugak nyawa dirimpu. Nuan tau ngundang penusah ngaga bini, anak, apa indai ti nepan kereta nuan. Nuan Mega tahu ngujuang ke orang tindak bersalah berbadi ketega pengilap Nuan. Jima 5 minit. Tang munuh nyawa. Titiah ke jalai ti betul. Ngena jalai pansut ngau simpang ti udah disediaka. Anda yang ngambil jalai muntang ti tahu ngenusah pengidup orang bukai. Jalai besai pen Borneo ungkup semua. Bukai palan nur Nuan ngeso ke diri. Nyawa bergagi ari awak tau kemasa.
0: Datai ngau selamat. Nyameu tai ti pemaduk berguna.
3: Pesan penyiru tu ari YFM Miri.

kita, api tok mau lalu nyerarai ngangus ke semua rumah dalam tempoh nak boleh 5 minit. Katil kita sebilik, udah bersedia. Padam ke suis, anak ngemerat ke plak karan. Sitik plak, sitik ajak barang elektrik. Kemata ke dapur, anak ninggal ke utai ke dipandu. Api, endak ngantik kita datai. Sedia ke kerban, tentu ke tiap pintu rumah bisi habis nadai, sitik perengka pengerara api, ABC ngau smoke detector. Enti penusa ngenyet nyadi, anang panik. Meruang hari baru asap, pansut mau jampat, lalu kango ke lumur 999. Reta tengkira uleh digiga, nyawa nade ganti. Pesan tu hari aku Marzella Sigai, bergulai ngau YFM, nyeliah managi hari kengerara.

Okey, lagu ke dibaik Stanley Bayang ya, merampau dikenal ngepun ke awak apa Merina Malam di YFM ke malam tau ya. Dan mengulai kita buat segmen apa Merinang Malam hari 5 ke malam tau. 5 hari bulan 6 2026. Terima kasih yang kita ke lagi mendiang ke YFM. Nangira pengawal ke diatur kita jam ke dia tau ya. Angka benung belalak aja ke malam tu sudah kita ke pegawai itu tadi tentu berasai lelak ya? Laban ke ngulo ya? Ngatur pengerami di rumah panjai atau ke mayuh bala pengabang ke datai lupia maka kita ke angka bising ngulo pengerami ke diatur maka ya? Ke malam tu laban daripada aku mayuh maka orang ke ngatur pengerami baka pengerami melah pinang ngiling bidai ngau pengerami ke bukai ya. Ya, maka engkau lagi nerima pengabang bahari hari ke lima kita akan nyambut dari gawai ke Sarita ya. Okey, jadi ke malam tu kita bergulai dengan aku Sam nyentuh ke pukul 12 tengah malam tu lagi peningat ya. Tentu berperindang dengan lagu-lagu pemerindang kita ke malam tu. Sekedarnya lagu-lagu gawai meh. Kita ke agi bermut dari gawai. Tajak pan ke bisik sekedar hari kita ke udah mulai ke diri ke rumah dari empu hari menua. Jadi kita ke dekat berperindang dengan lagu tau ngelawak Facebook ke YFM lagi ya. Aku nebah lagu ke bisik dipilih kita ke malam tau. Okay, lalu bak jam ke penudi 11 malam tau lagi kita bergulai bak program lagu etnik Pupu Bangsa.

2026. Ke tahun tu dekat di Aturba Amerika, Kanada ngau Mexico. Berengkas 11 hari bulan 6 2026. Nyentuk ngagai 19 hari bulan 7 2026. Bisik 48 tim dibagi ngagai 12 grup dekat berebut ke trofi di pemandu berprestij di dunia. Semua bisik 104 main ba pekit ke sekali tu. Kemegah uli di peda kita ba RTM. Ari My TV ngau RTM Klik. Anda ingat, suko meh tim tip dikrindu ke kita. Hashtag We Are 26, hashtag FIFA World Cup.

0: Aku Edmund Langi.
1: Hai, aku Melati Badi.
2: Aku Rajesh Booking.
3: Aku Densi Tambo Minta Casey.
4: Aku Daniel.
5: Aku Amanda Johnny.
0: Kami RYFM Iban di Kuching.

Okey, hanya Siti lagu gawai yang kena merindang kita hari Barry Presley tua kumang gawai ke malam tau ya. Okey, jadi tu berkongsi ke Siti hari program kalai mensia mayuh sama di perangsang datai ngagai program Kuching ke Free Morning edisi gawai ya ke dekat diatur hari Minggu tu elak. 7 hari bulan 6 2026 pukul 6 pagi untuk ke 10 pagi ke Bepalan Padang Merdeka Waterfront Kuching Pengkalan Sapi ngamaka ba dataran Ibu Pertiwi. Jadi banyak aktiviti ke udah di Prambu di kena ngericah ke Kuching ke Free Morning edisi gawai tiela maka aerodance berjalan bala mayu berpersa pengerai wellness on wheels pengawal berjual ngau mayu hagi ya pengawal bukai ke diatur maya tu ila jadi kita ke nadai mindah tau ke dekat ngulo pengawal tu ila tau datai ngagai Padang Merdeka Waterfront Kuching Pekalan Sapi ngau mega dataran Ibu Pertiwi ya andor sama ngulo program ke Kuching ke Free Morning edisi gawai 2026. Okey, jadi merisa malam ngagai peninggal kita Rowena Inam ke malam tau ya. Hari Petaling Jaya Selangor koya meri selamat malam lalu pihak muka koya dekat berperindang ngau lagu hari Swelin ngau acan lagu sakit gawai kena merindang peninggal ke malam tau pihak muka Jessica Itan hari Bau. Jadi dekat peperindang kau lagu gawai kau yang hari Ricky Anderson sepating bungai carau. Lalu pihak muka Yen Will muka ya dekat peperindang kau lagu hari Ricky Anderson sepating bungai carau. Pihak muka Boniface Ipih hari Selepin malam tu dekat peperindang kau lagu hari Rem Jana. Bisik maya berpura semua kuya. Jadi lagu kena yang merindang Sida Alexander Daun Rengga Sengga Induk Kenawit Lina Bugis Ngau Bala Kaban meh. Okey, lalu pihak muka Bibiana Robina ke malam tu minta tebah ke lagu hari Sandai Udah Kalak Sangkai Baati kuya. Nanti nadai lagi kuya lagu Retai Sidan Pesaka menuju semua peninggal YFM ke malam tu. Okey, lalu pihak muka ini tinggi ke malam tu dekat berperindang ngau lagu hari Jacqueline Juniaman nadai guna ngetan lagi kena merindang semua bala kaban meh ke malam tu kuya. Okey, lalu pihak muka Putra Borneo hari Sibu dekat berperindang ngau lagu hari Ricky Ribut Utai Manah Kakak Petara merindang Sida James Pengiran Sida Ukala James Temus Diasan Zila Hani Syasha Manda Eric Chan Daniel Poli Masing Pita Tingkau Kujam Induk Kenawit ngau Bala Kebuka ya. Okey, lalu Samuel Mudin ke malam tu TBC awak kuya dekat berperindang ngau lagu hari Berangka Jarup Kumang Menua kena merindang di rimpu meh ke malam tu. Okey, lalu pihak muka Agnes Inai Rubin dekat berperindang ngau lagu kawai hari Nia Michael Jemat ngau Roslin Jati Biang merindang di rimpu ngau Bala Sida Ipar Inai Rimuang sedua Inai Kirut di Kenawin pesan harap ke gerai belama meh salam rindu salam lelengau nuju semua kita aku ya. Okey, nya tadi peminta dari peninga kita ya. Bisik mendiang ke awak pemerintah malam di YFM. Okey, tahu lagu hari Acan Ngaswilin sakit gawai.

0: bakat ke Penglandia, dempak pemujur dalam pengidu. UPIS Menteri Pelajar Inovasi yang pemasang bakat NEITD, begulengau tabung ekonomi gagasan anak Sarawak tegas. Sekali lagi gatur Sarawak Career and Training Skate Fair 2026. Datang ke Expo Pelajar Gau Batang Pengawak di Pemadu Besar di Sarawak. Kena 6 Gau 7 Juntuh, Bepalan Bahikmah Exchange Event Center Kuching. Lebih 110 pegawai pemandang dari institusi Gau Industri. Tume awak di pemandu mana? Tuh bagi gagal peluang latihan Gau Gawak berengkas 9 pagi ngadai pukul 5 lemai. Masuk enda berbayar. Skate Fair 2026. Ngerandang Jalai Pemujur Rebak Baru Sarawak.
1: Lagi berenang sedua ya.
2: Kita ngai-ngai kami buat pantai, kami belaga pedak kita pun nyawa belakang.
3: Aku anda lemah laban sehari itu kejap si 2 kejutan.
4: Perin dia.
5: Rugi nani. Aku mengantai nama beritangan.
6: Ingat ke pengari kita di Limbang maka ke tengah hari itu.
5: Awak ni toke ni.
7: Kalau minta udara
5: empau. Saya bala tu ni. Toke ni awak.
8: Sama pagi.
9: Awak jadi kira ke duit vouchernya kira bisa orang pom.
10: Kita sirap norak.
11: Carta Kenyalan tahu di pada bah Facebook YFM Iban di tengah hari 6 pukul 1 tengah hari terus dengar ke kami.
12: Eh, pedak nuan penuh uras batis si jalan.
13: Akai, malu medak. Palan piten timanehnya jadi palan domoy uras.
14: Nyak meh, bukai pedis ke nyimpan uras dalam kereta dulu. Udahnya buai bak R&R tau ke bak tuang uras.
13: Nyak, mereka kau. Engkau terlebak muai uras ngapak berbilik di rempau.
11: Muai uras bak sebarang alai, nyak siti penyamah. Nuan uliah diukum nyentuk ngagai RM1,000. Keteladan, buai uras bak nur tibetul. Jaga pembersih bak piten, ungkup rebak dudi. Pembersih menua kitai, tanggung pegawak kitai begulai. Pesan penyiroto, hari YFM Miri.
15: Dengarkan YFM 24 jam merindang kita segulai sejalai.

Okey, ya, lagu ke bisi dipilih peninggal kita ke malam tu ya. Hari sandai udah kalau sangkai ba'ati. Jadi pukul 10 malam tu lagi peninggal. Kita ngetuk nak lama mending ke berita. Lalu nangkan ke berita jam kedua lagi. Lagi bergulai lagu peminta di YPM ya, ke malam tu. Okey, jadi lagi ngatai ke peminta ke bukai dari peninggal kita Sindon ID ke malam tu. Meri selamat dari kawai ngakai nuan Sam Koya. Terima kasih Sindon ID. Jadi ke malam tu Koya dekat merindang diri empu meh. Lagu Nuju Sida Dublin ke baca pihak muka Nuju Riki Ribut Bulan Pegari Rosin Gunyau Stemus Mary Ubun Matin Serina Senai Janang Roy Kuang Lina Bukis James Anyau Jeffrey Jeff Wellington Imai Michael Almi ngegi balam nyadik ya Pak Sungai Beriat Merodik ku ya semua peninggal YFM. Okey, lalu pihak Mega Intan Bakit ke malam tu selamat berjalan ke pengawal Sam ku ya. Terima kasih Intan Bakit. Jadi nak rami kami gawai tahun tu ku ya laban sidak serumah bisi nadai 31 hari bulan kak pendak ya laban penusah nang nak ulih di seliah ke ya nadai ngawak ke tahun tu nak bergawai tahun-tahun ke dekat datai kita ulih berami lebih lagi dikenal kita ngempit ke kawal ngau diri serumah ngau muka diri sebilia ya. Ok Kennedy Yama ke malam tu dekat berperindah ngau lagu hari Jessica Timah ngau Gilbert Gawang tuak darah aku ya. Lagu kena merindang orang ke kawal shift malam ke malam tu bisik bala kita ke udah berengkah kawal ya. Berengkah hari sari tu lalu bisik muka ke agi pemisi nembuk ke ujung minggu tu lepas lagi mekan-mekan. Intro cai masih yang hari miri ya. Dekat berperindang ngau lagu Anderson ngalai ngau Swillian ke nak merindang bala kaban meh ke bisik mendiang ke YPM. Okay, lalu pihak muka apai lambai ke malam tu dekat berperindang ngau lagu gawai kuih lagu sakit gawai lagu ke bisi udah ditebah tadi ya menuju bala baki ya. Okay, dundang dasari pakan ke malam tu dekat dekat berperindang ngau sebarang lagu gawai meh kuih ya merindang kaban peninggal pihak muka sida Edward Langkawarau sebilik di Bintangor menjadi di Batu Kawah Kucing sida Jessica Itan ngau bala kebukai. Okay, lalu pihak muka lengunai nai ke malam tu dekat berperindang ngau separang lagu malam tu Sam kuya kena ya merindang ngati jerimpu. Okay, Susan Su ke malam tu selamat hari kawai ngagai semua peninggal YFM. Okay, hanya tadi maka minta hari peninggal kita. Okay, jadi ya tu nuju kita ke dekat Melah Pinang ujung minggu tu atau kita ke besik dekat Ngulo Pengerami Melah Pinang celak jari tuari Maxwell Franklin Sarang.

Selamat malam peninga. Dia tu kami nabur ke berita malam. Kena bersedia napi monsun barat daya tinjadi berengkah hari 14 hari bulan 5 atau tadi agensi penyangga penusah ngenyit Malaysia NADMA dekat berjalan ke sekedar operasi menih awan OPA di Sarawak. Nitiah ke penerang NADMA operasinya berengkah di berjalan ke hari 19 ngangkai 21 hari bulan 6 tu. Bak tujuh kanan dur ianya tekat air bakun, tekat air murum, tekat air batang air, tekat air matang, tekat air semunjan, tekat air geruku, ngau tekat air bengur. NADMA berjalan ke OPA tu dikena mutar ke penanggul air langkang bak kandang tekat air serta dikena bersedia nyimpan air ke guna dalam menua tu ngau bertanam topi. Aturnya Mekah di Pejalai kena bersedia tumu napi musim kemarau serta kurang hujan kelebih haki dalam bulan tujuh tu. Upis Menteri Bertanam Topik ngau penglikun pemakai KPKM menyedia ke mayuh macam bantuk belanja wang turuk sukung ngau servis kaunseling dikena merangsang pengawak muka mayuh haki kebun komuniti di Serata Menua. Sapit Kepala Sekretari KPKM Datuk Seri Nur Azman Yahyum madah ke inisiatif bertanam topik komuniti itu antara agenda terdekemerat ke Opis Menteri dikena merangsang komuniti nambah ke penglikun pemakai menua. Komuniti dicakah berjalan ke pengawal bertanam topi ukai seminak mantuk nentu ke setuak pemakai menua meruan cukup dan mengat nyadi serampang dua mata lebuh napi isu pengerai mensia bakal obesiti darah tinggi ngau kemik manis. Pengawal negap ke kebun komuniti megah dekat disukung aritimai tamak teknologi moden dikena narit ati rapan biak ngambil ngau sama mantuk berjalan ke sektanya ngau cara timeruan. Sebuah palan komuniti keperluan khas SNCC dekat digagak di Semarahan kena ungkus 37 juta ringgit hari baru langgur pemangsa Malaysia lumpar ke 13. Menteri Pemangsa Rindu Nebiak Mit Ngau Komuniti Datuk Seri Fatimah Abdullah madah ke pengawak ngadu ke tenda projeknya dekat diadu belabuh bulan 7 tau. Palannya dipelabak ke tembok dalam bulan 5 tahun 2028 serta nyadi palan ke Terubahaya di Sarawak. SNCC nyedia ke peluang belajar latih penglandi ngau pemansang kerja timana ungkup Raban Orang Timpang Pendiau OKU. Banyak macam servis bisa disediakan kelebih haki ungkup OKU ke Nadai Waris. Palanya nyedia ke latih vocational ti fleksibel bak mayuh macam bidang yang kaum teknologi pemadah berjayat kulinari pastri ngau seni ngau kerap kelimpah hari bisa nyedia ke asrama galeri seni ngau palan latih. SNCC meka ndor palan intervensi tumu ngau inklusif Sarawak OSEIC dikena nyedia ke pengawak berpersa mansia diagnosis ngau intervensi tumu ungkup nembiak berkeperluan khas sebedau masuk sekolah formal. Perambu ti nambah ke 17 sitak Kaunsel Negeri Dun Sarawak agi ngantik pemendar hari perintah besai sebedau yang boleh dipejalai ke. Menteri Dagang Temuai Industri Kreatif Pengau Seni Pemerindang Datuk Seri Abdul Karim Rahman Hamzah madah ke usul berkawal ngau perambunya sudah dibantai serta nerima sokong dari Dun Sarawak kira setahun koda. Perambunya dekat ujung ke sitak Dun bertambah hari 82 ngagai 99 lalu nadai ngawal sitak Parlimen. Pengawal berjalan ke perambunya berpanggai bahawa proses ngau prosedur kaudah ditetapkan yang kaum ngakak baru garis antara kanan dua berpilih sebedau sebarang ubah oleh di perjalan ke. Ia madah nanti dikemenar ke dalam tempoh ke semak 17 ke ditambahnya nyangka semina oleh dikena maya pengawal berpilih negeri nangkan kata ilah. Nyenakan abur ke berita malam, berita tu ditusun Nur Akila Arbain dari bilik berita RTM Kuching, lalu disalin Ailinda Suel. Selamat malam, salam Malaysia Madani.

0: pengerami nyambut Hari Keputeraan Kebawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong ke-17 Bak Renggak Penua Sarawak tahun 2026 tu.
1: Jadi bak pengerami tu ialah dekat ada lalu ke bak bertuang peringkat hari 11 hingga 14 hari bulan Jun 2026 ya. Program tu kali mesti tujuh hati cara terubah hanya bertuang kitchen peringkat hari 11 hingga 14 hari bulan hanya hari 4 hari hari minggu lah. Dia untuk diadu ke bak pekarangan Dewan Sukan Tan Sri Dato' Amar Sri Bin Kaloningkan lah. Setiap lagi program kedua hanya pameran Raja Kita
0: ya.
1: Raja Kita
0: Raja ya. Kita ya. Ya.
1: Sama bak tempatnya tadi. Sudahnya ya ketiga yang khutbah khas ya. Ini ada dua ke 12 hari bulan hari 5 tempat bak masjid seluruh Sarawak tu ya. Ya keempat tadi menyi kepada aku dulu yang majlis kesyukuran agama-agama lain UNIPO ianya kena 13 hari bulan kira pukul 11 pagi bertempat bak Dewan Perlima Rentak Betong ya. Ya ke guna benarnya majlis kesyukuran 13 hari bulan kira lemai lah penam jika penam menyikut tadi buat tempat masjid jamik betong ia kan enam tu tadi majlis jamuan teh lalu ke 14 hari bulan

0: Yung kalon ni kanta din, no? Program City ka tao na rin ramayuha. So, yun, mina ramayuha niya konsert layan, no? Kadalu ke 14 bulan ya enggak berengkah ribu 8 ba karangan Diwan Tansri Dato' Ahmad Steven Perlindungan juga ya.
1: Yang Berhormat Dato' Malcolm Mohsin Lamuah Sapit Menteri Dagang Antarabangsa Industri ngau beranak ke Pukul Sarawak.
2: Tume 24 iti lagu jadi pilih ngagai semifinal anugerah carta sapa juara SCSJ ke-9.
3: Rudy Peter, lagu Berdegak Berserak Lalang, Lekang Gautiun, Mitium Mabuah.

lagu lelah hari Richard Lee, Siti Hari Lagu ke Mujur masuk agai semifinal ACSJ ke 9. Main jam kita pukul 10.24 minit malam. Agi Pak Awak Pak Merina malam di YPM ke malam tu. Kalai pukul 11 malam tu lagi peninggal kita bergulai buat program Irama Etnik ke Pupu Bangsa. Kita berperindah dengan lagu-lagu etnik ke basic di menua kita di tahu ya. Lagu Bidayu, lagu Lumbawang, lagu Melanau, ngau lagu-lagu etnik ke Bukai ke basic di menua kita. Okey, jadi selamat malam ngagai Ellen Umang Entoy ke malam tu. Semerik selamat hari kawai kayu guru gerai nyamai ko ya. Rupiah maka boy Sandy JR ke malam tu dekat berperinang dengan lagu hari Ricky L berkawai di Indonesia. Salam agai bala di Sarawak ko ya. Hari Kalimantan Barat Indonesia. Selamat hari kawai ya agai bala kita di Indonesia Harapan Bangsa Dayak ya. Okey, lalu pihak Mekah Catherine Robin ke malam tu dekat berperindah dengan lagu hari Ricky L hari Kawai ku ya merindah dengan bala kapan nuju Rowena Jonathan di Seratu Arab ke ya gerai. Okey, upah cici ke malam tu selamat berjalan ke pengawak ku ya. Pihak Mekah Keliang Temawai ya dekat berperindah dengan lagu Kawai ke malam tu kena merindang semua peninggal YFM. Okey, lalu pihak Mega James Pangiran minta tebah ke lagu Richah Gawai Ari Ramles Walter. Ini lagu tu kena merindang Sida Putra Borneo Peter Tingkau Kujam Jumpa Selagun Dodi Lim Roland Tuet Ukala James Damer Serik Jandena Polimasi Ngau Alex Beto Daniel Serbarau. Ok, lalu pihak muka Sindon Nandun ke malam tu selamat kawai ku ya. Mem N selamat dari kawai nucu semua kak berperindang ngolaku sakit kawai riacan ngau Swelin kena merindang dirimpung hau semua peninggal YPM. Okay, lalu pihak muka Miri Jalo Ujo ke malam tu dekat merindang hati diri ngau lagu Gerunung Kaki Curi Hati ku ya merindang orang kempai tindua mendiang ke YPM. Okey, Tata Batang muka dekat berperindang ngau lagu Sakit Gawai Riacan ngau Swelin nyedi lagunya nang udah ditebah tadi ya. Okey, lalu pihak muka James Nuing Ari Betung Angat Amat Ari Sarito ku ya. Dekat berperindang lagu Ari Lucy M Nuan Aja Ngasuh Aku Rindu nuju bala kaban Facebook ngau WhatsApp group ku ya. David Ikum ke malam tu dekat berperindang ngau lagu hari ID dikena merindang bala kaban Facebook ngau peminat setia YFM. Okey, nyak muka sekedar hari peminta hari peninggal kita ke malam tu. Habis peninggal kita tadi minta tebah ke lagu hari Ricky Ribut ya ke malam.

0: Jadi banyak kita kebegawai itu patut muka di giliran kita sebut kita giliran bida itu ketika itu ngajar. Ngambil ke nuannya tenderang kedua ganya kedua ketua ke agi disebut kegawai itu tarik ngajar. Nama ti giliran bida itu kai lalu berkeni ku bandi yang ya suba atau kuliato nya tarik berkeni ku itu batol cara.
1: Tak ya buah ya ke nyadi warana leban. Maya nya suba. Mak tu dia, ya. Mayanya semua. Bisi orang ngintu pengawal ngiling bidai. Nyuke semina dalam bulan 6 Nyuke musim gawai sampai ke nyu bulan 7 bulan 8 agi ke diambil sida ke bernama sida WB tadi. Sebut kalau ke jaku ngiling bidai. Gawai ngiling bidai.
0: Ya. Ya.
1: Jadi nak perhati tahu kan nak nyamai hati lah bala ke jawab buat okey semuanya sadat-sadat tak bayang dia pun seluruh lah maka ke
0: nak ibu
1: lah nak ibu lah nak madang ke misalnya mayu pasal perkaranya lah
0: au-au
1: jadi beranau bala mayu dia setuju ke bala bala sedap temuluh nuna sarap lupa maya ke beranau mayu
0: ya.
1: Ketibang itu gapai sikit semuanya bulan 6 kenyari hari ujung pun bulan hari bulan 5 ngakai bulan 6 tanah mau dah ngelebus hari 30 hari bulan 6 baduk menyebut pengamak tin kumai ngiling bila ya kan udah ngelebus memang musim gawai nanti bakal kita di rumah panjang mayanya nyau kak pun kederin ku manggul pemain kita
0: aman-aman.
1: Jadi orang teka pegawai nada ya kan tagang tang anang nyebut ya bulan 7 lagi kumai ngiling bila gawai bulan 8 lagi kan kumai ngiling bila gawai jadi nyenda betul lah nak nak ngaya dia agak nanti sedak ya kan nyebutnya okey WB sobat nak sempat ngintu gawai kita baru makan ni dia tahu gawai rana namanya rindu hati bulan ngedek ngingat kagak maya ketika gawai subuh
0: datang kau.
1: Nah, ini salah. Tak nang umai yang lebih dai belum lama-lama.
0: Lama-lama. Dah putihnya tadi bulan 6 tu kena kalah kita. 30
1: bulan lah. Kita subuh. Ini tak penemu bala tua-tua di mana sana.
0: 30 bulan 6.
1: Udah lagi buat 30 bulan baru nyebut yang lebih dai.
0: Jadi,
1: ya ke asal beliau. Nuan kenanya asal-asal bidai. Maya iban ke ngintu gawai tahun kena baik kena gawai pinggang gawai batu main umumnya macam masa gawai lah ngawak ngilang bidai dah 3 hari udah habis gawai kurang lalu buti indo banyak udah buti indo banyak lalu ngilang tikai meh
0: tikai ngawak pengajar nyaji buan tawai hari program Leman Budaya Iban.
2: Aku terbawan mandi dekat meri selamat hari gawai Dayak ngagai semua bala kita Dayak kengintu hari gawai baka ketahuan tu bersampi ke semua kita gayu guru tantang senang nguan menua.

0: Jalai besai pen Borneo, jalai besai ti nyambung menggeri ngau genturong pendiau. Jalai pulai ngagai diri sebilia tidik sayau.
1: Tang nemu kita, ninti ngari beratus ikut orang berbadi ke Tegal perangai sekedak dribati ndak tanggungjawab.
2: Oh, lawan ti aku ngana jalai pansut ti betul. Eh, kapok kiruah, mana aku yutan bak piten tu, jampat lagi.
1: Ingat, piten ukai yutan.
3: Lebuh nuan salah ngena piten nyadi yutan bak jalai besai. Nuan mutu ang tau ke ngacau jalai perengkap ngangkuti laju datai rimua. Nuan ngaga blind spot titau mai penusah. Nuan ngerugak nyawa dirimbu. Nuan tau ngundang penusah ngaga bini, anak, apa indai di depan kereta Nuan. Nuan mega tau ngujuang ke orang tindak bersalah bebadi ketegak pengilap Nuan. Jima 5 minit. Tang munuh nyawa. Titiah ke jalai ti betul. Ngena jalai pansut ngau simpang ti udah disediaka. Anda ngambil jalai muntang ti tau ngenusah pengidup orang bukai. Jalai besai pen Borneo ungkup semua. Ukai palan nur Nuan ngeso kediri. Nyawa bergagi ari awak tau kemasa.
0: Datai ngau selamat. Nyame utai ti pemadu berguna.
3: Pesan penyiroto ari YFM Miri.
4: Statistik bandang kepenusah bapadi bak jalalun di Sarawak.

0: ngena telefon lebuh teriba, boleh melimpang ke runding lalu ngasuh bebadi. Sekedar perkara ketau diperhati kena nyelih ke penutsah bebadi baca lalun. Seliah ke diri ari ngena telefon bincin, tau ke ngerja pengawal boleh melimpang ke runding. Persa perengkap pengangkut, tentu ke perengkap pengangkutnya mana? Persa tayar, brek ngau lampu sebedau berengkah berjalai. Titih ke semua atur jalalun, sidak berkuasa dekat terus nerit ke atur jalalun, kelebih lagi maya musim pengerami. Pesan tu ari YFM.
1: Tapi bala peninga YFM Iban, aku Father Afron ari Gereja St. Philip Lubuk Antu, kau peluang tu meri pesan selamat gintu ari gawai Dayak. Agai semua kita bangsa Dayak, ya kediau di menua kita Sarawak, Malaysia, ngau dinian luar kita. Ngau peluang tu mega kita patut gagah hati serta terima kasih keberkat pemanah Allah Ta'ala dalam penghidup kita. Lepas kita itu udah nerima mayuh utai dikenal kemasang ke pengawak ke kerja kita. Ngasih ke pengerai tidi asai ke semua kita. Ngapa mana buka itu dah terengkah pabiliak penaik kita. Lebih lagi, apa mujur umai kita tahun tu. Anak ucu kita udah mujur, bersekolah, boleh kerja, boleh pangkat. Semua utai ke udah diterima kita ngelamat tu. Aku bersampi minta Tuhan awak ke agi meda, agi ngimbai, agi nerabai, agi nyelamat berkat ngadung itu ngemujur ngatur semua pengawak pendiau penghidup kita. Kau tu awak kesampi itu tadi boleh mai pengelantang ke semua kita. Waktu kita gayu guru gerainya mai lantang senang nguan menua. Selamat hari gawai Dayak.

Okey, hanya lagu gawai hari Henry Abin ngau Patrick Albert ke malam tau ya. Lalu sebenarnya tadi lagu gawai muka hari Anderson ngalai ngau muka Swelin joget Hindu berbari. Okey, jadi pukul 11 malam tu lagi peninggal. Kita bergulai bawa program ke penudi nintia malam hari lima. Ini program lagu irama etnik pupu bangsa. Okey, itu setiap lagi lagu berdau kita mendiang ke irama etnik pupu bangsa. Lagu joget ngintu hari gawai maka hari Datuk Zamri Amirah.

Okey, ya lagu hari Datuk Zamri Amira ya. Joget ngintu gawai daya. Jadi kita pun nyau datai ba program irama etnik pupu bangsa ke malam tu. Berperingat ngau lagu-lagu etnik bisi di menua kita. Lagu Bidayu, lagu Kayan, Kenyah, lagu Melanau, lagu kita impu Iban. Okey, jadi ke terubah tu, aku mai kita berperindah dengan lagu dari Jackson Boson, Adrian Bobby, Relos Solo, dengan muka Relos Solo, lagu Bidayuh, setiap lagu Gawai tu, Rami Andu Gawai, lalu ditangkan ke lagu dari Urai lagi ya, lagu Tiga Tawai, dengan lagu dari Rosie Usuk, Perasa Biru, lagu Bisaya ke malam tu. Dan sebenarnya kita berperindah dengan lagu Bidayuh, lagu Gawai tu ya.

Okey, hanya lagu Ari Rozi Yusof ya. Lagu Bisaya ke malam tu apa program lagu irama etnik pupu bangsa kita ya. Okey, jadi itu lagu Ari etnik Sabah Sumandak Borneo Ari Sueli ke malam tu.

Okey, lagu etnik Melanau ya, hari Joseph MC ke malam tu. Megak lagu ke dipilih apa program irama etnik pupu bangsa. Lalu sebenarnya tadi lagu gawai hari Alex Wan Kate Jelama dengan megak Laila BJ. Mai jam kita pukul 11.25 minit malam. Okey, lagi bah program etnik pupu bangsa. Kita berperindah baru ngau lagu Abi Dayuh ke malam tu. Hari teks dan Nesran ngau meka Melvia Jeffrey ya. Ngau Fly High.

Rambe Sawalta Richah Gawai lagu mereka dipilih kena merindang kita apa program irama etnik pupu bangsa ke malam tu ya. Baik jam kita nak berasai 15 minit dekat pukul 12 tengah malam. Jadi kira tiga lagu ke penuh dimeh kena nutup program etnik pupu bangsa kita ke malam tu. Ujung ke segmen pemerintah malam. Okey, jadi lagu ke sekali itu dari Peace Band. Timengen Mu Dayung Kumang lagu Bidayo ditangkan ke lagu Bisaya dari Jennifer Wong. Ngau lagu Lanau lagi ya hari Haris ajak ke penudi. Okey, jadi harap ke kita boleh bergulai baru ba awak ke bukai peninggal 12 tengah malam kita mendiang ke timang kerbak tawas nyentuk ke pukul 6 pagi pagi lah ya. Ya, bertemu baru. Selamat malam, selamat berlelak semua.

Hai, aku Celestine Ai. YFM di Bintulu boleh didengar ke kita buat frekuensi 97.5 FM. Segulai sejalai.

0: Hi Sam.
1: Hi si.
0: Bisi nurun apa ya? Bukan orang sari tu off kini?
1: Konti tengah hari kalau kisi nada iku off sari tu.
0: Oh, ku mai ku off.
1: Kediri jadi apa sih? Ni orang bukai deh.
0: Nada orang sari tu Sam. Bos pun ada temu kini tu ngotarin ke meeting kini.
1: Wah, jam baru. Lawa macam di si.
0: Mana neh? Pada jam ku tu bisi api kediri. Kekijab ke diri mana tu latest
1: Cina.
0: Version
1: patut office tu bau Cina.
0: Baru nak nemu anak mana orang
1: lomat jam di tu sini.
0: Sam, nama nak tu ngurus-ngurus nak tahu kita kenya nanya mana gagak bukanya.
1: Nadai lah si kak medap rindu-rindu medap jam deh jak.
2: Nanti kita ngasai ke diri kena kacau seksual atau ke gangguan seksual bapalan kerja, kita boleh nangkan orangnya dulu. Udahnya, nanti agi dia ngacau, kita boleh madah ngagai ketua kita empu. Lalu nanti nak boleh diputar ke ketua kita, tau report ngagai polis. Kita dikacau atau ke kena gangguan seksual bapalan kerja. Pasal tu, Ari YFM, segulai sejalai.

Rambu mana perjalanan kita? Pilih tak ke muka bajam ke patut? Seliah ke hari deriba lebuh lelak? Ngantuk tak ke maya udah bising hirup aib bisa? Anak nampun kereta bukai kelalu semak? Titih ke semua atur jalan alun? Anak kelalu laju bak genturung rumah orang tak ke jalan timin? Hai, aku Henah Grinat. Mari selamat hari gawat. Menuju semua bala kita Dayak di serata Sarawak. Bersampi ke semua kita gayu guru gerai nyamai, lantang senang muan menua. Tubuh kita bersemukuh bertambah mayuah. Bertucung baka bukit, nungkat neraja, berkebung baka langit.

Kalau ndak kita berandau ngau orang, tang orangnya nyau kiruh amat main telepon. Tentu ndak rindu asai meda orang ke bekenyak neh. Nya alai, enti orang berandau ngau kitai, telepon engkah ke tisi dulu. Kelebih lagi, enti utai ke dekak daripada orangnya, perkara ke berat. Pesan anang kiruh bermain telepon. Ari aku, Pimlia David, ngau YFM.

Kitai. Aku nama Suwata. Ngapulang tau aku kamar. Selamat regawai dengan semua Kitai. Kenyambut regawai, terutama sekali dengan Kitai Kebangsa Daya. Dari pesan aku menuju semua lebih pula regawai tau. Cuba terlibat dengan mana. Anang hirup metri ba. Nanti dah tiba rumah baru tau. On. Ya.

0: Yo.
1: Woi, nak mau tanya.
0: Boleh nganyung ke pulai ke rumah, yo.
1: Bah, ni kereta nanda.
0: Ingat di kereta aku kena lantai orang yang seringnya. Agi bawa sop kereta aku dia tu.
1: Oh, nada ini bangat tersalah nada. Bah, tamak meh.
0: Okey, ilak sponsor Kampua. Berapa mangkuk adekak?
1: Tiga, mas meh. Mendok aku ngasuh yang depan. Tepenen kok, ini untuk pintu malarnya.
0: Bah, yo, amat dikenung. Haram, nupuk tu.
1: Ada eh, terperun yang kini ni kau minta sponsor deh.
2: Ingat yuk, main.

Pantang Kenuan. Kumpul penerang, simpan rekod di Siliak pasal semua communication, transaction dengan semua laman web di diasuh skamernya di Gagak Nuan. Penerang tu berguna amat, lebih Nuan ngagak report polis. Gagak report polis lalu beri semua penerang di

0: Eh, Sam, Sam. Kini nonya jauh mai perjalanannya.
1: Eh, si. Puh, lawa dengirup ke diri ni. Namai aku.
0: Tadi aku mai nonggai tu. Masuk aku di tu aja, nan.
1: Lawa mai di ke diri ni. Spon si.
0: Aram duduk dengan aku di tam.
1: Ada orang. Dika spon kah?
0: Au, nandainya. Mesek.
1: Ya. Yeah. Kediri deka.
0: Kediri. No, patut nabi sini tak orang buka ni tau. Okay. Beli barang tadi, Sam. Tuna lah mau perutu lapar.
1: Oh, pihak ni. Okay, nama teka empat kutu ni. Nama teka bisa ditu si. Salung irut ditu di pihak.
0: Kempua.
1: Kempua ditu. Nyamai kempua ditu si.
0: Nyamai. Kempua ditu nyamai.
1: Kamuji ke? Oh. Kamuji kempua merah. Daging.
0: Sam. Nama nantung insap itu, Sam?
1: Nadai. Nadai orang medak deh.
0: Nyin mayu orang medak tu. Nuan nemu ndak. Salah nang insap buat kedai makan itu.
1: Anak kira korang si. Aku selalu nginsap. Nadai ke orang lara si.
0: Nyak maya orang ke. Nak medak nuan kini. Tau ke ngang lara nuan kini. Tu aku ngan nuan semija tu. Lara nuan tu.
1: Nawak.
0: Namu nuan. 300 ngukum jil 2 tahun nanti temu orang salah.
1: Mesek ke 300 nya.
0: Au nyamai aku main. Nuan tu makai. Gaya nuan sponsor ku. 300 mesek ke nuan.
1: Mau ku kap jalai ke luar. Kini tu je lah. Duduk di tu je nginsap.
0: Paduk nang nginsap. Nyin. Nyin nama nyin bisi ari upis pengerai datanya, Sam?
1: Ni.
0: Nyinnya.
1: Ih, ya manar ni.
0: Nyanya.
1: Eh, puh.
0: Anang nyisam
1: lah. Kalau kumai sih, kumpal uang betul lo.
0: Ne, nemu penuh takut. Namu nak kita, berengkah hari pun tahun 2025, Dobi, Palan Kepemadu Baru, dipasuk ke Bakanan Dur, kendak dikmendar ke nginsap, kelimpah hari, kedai makai, upis-upis perintah, sekolah, spital, ngau kanan dur kebukai.
2: Pesan pengibuh tu hari kami, Pak Wan.

hari tu udah nyadi tren berjalan laju tau ke breeze walk kena mansut ke peluas sambil ngelantang ke hati. Breeze walk ke pemadu engkeman ke alai kita berjalan 100 singkang dalam tempoh seminit. Kena nyeliah ke kita hari pedih kaki maya breeze walk berjalan lubeh dulu kira 5 minit. Kena ngangat ke isi. Kita megak patut ngenak kasut, engkeman bakal kasut juga. Seliah ke berjalai berendua berlubang, nangi ke kitai terterap, serta irup air kecukup sebedau ngepun ke berjalai. Kelimpeh uleh mansut ke peluah, breeze walk tok maneh ke pengerai tungkul ati kitai. Uleh ngurang ke stres serta ngeriang ke tubuh. Aku Caroline Kambak, YFM 24.

0: klub aku, klub ngepan Suriaman. Nda ditinggal kemegah ke gaya bala kami sebilia, painai aku, bala tua, bala kaban belayan aku bak menua Suriaman. Selamat hari gawai, gayu guru kerennya mai, lantas senang wan menua. Wah!
1: Selamat hari gawai, aku mewakili klub ngepan Suriaman. Jadi nama aku Arif Anak Giranang. Jadi meri selamat hari gawai ngagai semua klub ngepan Suriaman ngau kabar belayan di Betung ngau di Limbang. Jadi ngau tu selamat hari gawai hari kami di Suriaman. Selamat hari gawai.

0: Maya kitai suntua, nadai salah ke kitai hinjau bak kaban tau ke diri sebilik.
1: Tang mayo orang ngaga diri, ndak nemu. Enti udah ngutang.
2: Enti pada wisi duit kena maya. Padah dulu ngagai kaban.
3: Orang ke dihinjau kitainya, sigi lembau kau nagi ya. Kaban ndak nyamaya tinggai ke kitai ringan. Pesan bayar utang kaban tu, erik kami.
4: Wey, ngau, YFM.

0: Tool. Pagi Rewind.
1: Ya, sama pagi ni bala kita ya ke Benum Brisk Walk Jaku ya ke dia tahu macam Jaku nanti kelihatan adanya berdarat kurang ngau ni.
2: Oh, sekian mana tuan tahu nyadi tu nyumai macam menggelar ya nae. Kira ke kena merangsang kita ya ge, mati sebut kita ke berdaratnya. Lebau mai ke kita ikan uruan na tuan.
1: Oh, lepas na bunyi ke canggih modern lagi. Nyak ke kena mansak belah dari ibu. Kini dia ibu naik Brisk Walk ke kebun.
2: Utai yang sama ganyana tuan.
1: Ya sama punya berdarat ke kebun.
3: Ananda mandiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuh hari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2

hari itu, kita rindu beli barang online. Tang ingat, tak semua barang kita beli kita. Baka kedai ayan, bak dalam gambar. Bak gambar, mana? Tang udah datai, nak baka di kedekat kita. Ya alai, tanya si liat dulu, bak orang kenyual barang. Lalu pedak dulu review barang kedai jualnya. Aku, Derek Warren.

0: Untuk kita menghadapi masa depan yang mencabar ini, kita berkendakkan kestabilan kita. GPS has provided that stability for the past 7-8 years. And to achieve our 2030, mesti ada kestabilan ini. Negeri lain berkocak, kita jangan berkocak. Biar sedaknya berkocak. Tapi Sarawak into Sarawak kita pun. Kalau orang meninggal arwah denan mengatasi ada orang lain dapat mentadbir Sarawak selainkan anak Sarawak, biar kita tingkatkan kualiti anak Sarawak untuk mentadbirkan Sarawak. Dan mestilah kita ada keikhlasan. Datuk Seri Tiong tadi ada nyebut trust, kepercayaan. Yes, I agree with him. Trust is important. Jangan saja kita ada elemen mistrust. Cakap lain, belakang lain. GPS, kita ada 4 komponen. Selagi saya jadi pemimpin, saya ikhlas dalam saya mentadbirkan negeri Sarawak dalam GPS.
1: Yang amat berhormat, Dato' Patinggi Tan Sri, Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari, bin Tun Abang Haji Openg, Premier Sarawak.

Maya kabanyua barang, tentu kita kau minta diskaun. Ni keuntung ti bakanya. Tolong me bisnes kaban, enti ada duit kau beli, tolong share aja bermedia sosial. Ada salah kita nolong kaban. Ila kita nyua barang, sida iya kau nolong. Pesan tu area aku, Natalia ni, anggawai FM.

0: Why seberai?
1: WAI
0: YFM. Ya, baru ngam.
1: Kan?
0: WAI.

0: Pasal tua pulai baru ngagai statistik kes bankrupt ke disebut aku bak pun tadi. Nanti kita berarti ke statistik tu ngayan ke kes bankrupt patut amat dikemerat serta dikibuh ke kita. Bahkan ni cara ke efektif dikena kita nyeliah ke diri ari terpejuh bak perkara ke bakat tu.
1: Nitiah ke pakai ekonomi ari menua mereka ben bernakal. Atur ngatur duit nggak betul baka merambu budget, nyimpan duit ke penabat. Pelaburan ngau nyedia ke belanja karena udah pensiun nila. Oleh nyawam nampak penghidup di lebih mana, tajak pen dituntung penangguh duit. Lalu ajar bak pengharap kita, kita patut ngena khidmat tok ke penemu wari Tuhan. Jaku dalam madah bak tiga gentran kelima bisik nyebut. Pangai ke diri bak Tuhan, ngau penghabis atinuan. Ana mangai ke diri bak penemu dirimpu. Artinya kita patut mai ngelalu ke Tuhan bak tiap pemutus utai ke kak kerja kita bakawa ngau duit tu. Lalu kita mega patut bersampi minta penemu waria ulih nyanggup kita ngagak pemutus ti betul. Lalu serah mega semua utai ke dipuguna kita ngagai Tuhan. Lalu ia dekat meri jalai pansut tau ke meri penemu, meri penau ngau pulai ke pemanah kena kita mutar ke semua penangguh bak perkara ngatur duit tu menyadai. Kedua, nyimpan keguna dudi hari. Kita patut bercontoh ke cara semut hidup. Tajak penadai ketuai, tang semut bersimpan ke pemakai, lebuh musim panas, nyedia ke bekal, nyadi ke penabat musim celap. Lalu, nyimpan tu sitik cara, ti pemadu ipitip, lebuh kita ngatur belanja bak ruang bilik dirimpu. Oh? Ari ti nyimpan munyi ke jakuk sempama, mimit-mimit lama-lama nyadi bukit. Nyimpan mimit ari hasil, ke diulih tau ke gaji ninti bulan, oleh nyawup kita ke timpuh ti panjai. Siti ari simpanan ke pemadu berguna. Ianya nyimpan duit panabat. Guna ya nyawup kita. Nerus ke penghidup ti semak. Nak mukai-mukai. Nadai kerja kita. Nadai penatai pemisik kita bakal pandemik COVID-19. Mayu orang nadai kerja ketika ekonomi dunia ti nak mana. Tengujung ke mayuh company ngurang ke pemayuh pekerja pengawak sidak serta nak kurang mega bisik company ke ditutup. Tang tetua bisik duit penabat tu uliah dikena kita dulu seraya nganti ke boleh kerja baru ilah.
2: Plaza Jurai 635. Plaza endul berjurai ke mayuh macam perkara tadi. Tau ke ditapi kita bersari-sari berplasar ke sukut penghidup. Tau ke ajar orang Kristian.
3: Di tiang hari Minggu pukul 10.15 malam, lalu tanto ia hari 4 pukul 5.25 lemai.

0: orang ke ngelingi kita mayuh mere influence ko kita deh ngagai penghidup nuan ngau aku. Jadi tu kelebih lagi ngau sapa tua bekaban tok ke bekali yang nanti kaban tok ke kali yang tua tu tadi pengengkal ko kita tadi nuan bisik nyebut jako lengkal de pastor. Jadi nanti kali yang tok ke kaban tua tu tadi pengengkal serta manga tua nyangka teruna-runa nitih ke perangainya. Hanya kebuah kita ditangkan bisik megak ditulis berjakut dalam tu dipaksa anang berpangan ngau orang kelengkal serta manga ngai kenuan dirampit oleh sidak lalu disintak panju.
1: Betul.
0: Ya, so nanti bakato bakan ni cara tua oleh nyeliah ke utai ke bakato nyadi pasta.
1: Aman aku nyau nyemeta aku bau tetap satu ya. Kaban tinggal

0: Lai aku tu nyau babakih noranian, lalu siwam mutainian belama insap nyak belama lalu ngerja ulah oranian, lalu nyu titiah ke aku dah. Kau yang madan, lalu nama penjadi aku pedak di penghidup aku dia tahu dah. Tang aku puji Tuhan, Tuhan meri aku peluang ti kedua, Tuhan meri ebakih ti mana tu dah ngelala Tuhan, lalu bakiah ti ngelala Tuhan tu ti minyau jaku laut baru mempengaruhi penghidup ya baru, lalu ngemai ya pansuat ari ulah ti lamanya, lalu ngagai penghidup ti batuk baru tu. So namau ti kedajal aku ditu pilih bakiah ti betul serta mana bakiah ti matang bapenemu wagi ti tuai wagi ari kita laban sidak tu ti oleh ngiring penghidup kita nuju ngagai pemenang, pemujual, pengelantang. Ni kekak nuan. Penghidup ti di ubah nitiah ke penyai orang. Tau ke penghidup ti di ubah nitiah ke pemanah orang. Awak ke kita itu nitiah ke pemanah ti daripada madik kita itu ngelala Tuhan. Aku bisik leka jaku ti munyi tau. Nama tika nutu madu, ia nyak manyi. Tanama tika nutu sampah, ia nyak langau. Manyi merik madu, madu merik pengidup. Sampah merik penyakit, penyakit ngerosak ke pengidup. Erti jaku aku dituk, bakiah kita ti ngelala Tuhan, nyak terkesemak aku bakal manyi, lebuah kita nutu madunya bisik pengidup. Tanti nuan nutu sampahnya tadi nama penyadi. Nuan ditinggang oleh penyakit. Nuan ditinggang oleh pemedias.
1: Sajurai 6:35. Belasar endul bejurai kemayu macam perkara penyadi. Tau ke ditapi kita besari-sari berbelasar ke sukut pengidup. Tau ke ajar orang Kristian.
2: Di tiang hari Minggu pukul 10:15 malam. Lalu tandu ia hari 4 pukul 5:25 lemai.

0: bisi sekedar sekali ke induk tau ke lelaki tu deh. Milih anak belaki tau ke berbini. Ketegal mayuh macam perkara. Lalu bak penghidup tau ke bak sukut penghidup kita orang Kristian tu. Nama dipadah ke Kristus pasal orang ke anak belaki tau ke berbini.
1: Bisi dua iti tiba nuteka disebut aku ditu. Ya, bak orang ti nak belaki berbini nyangka nyak iri yang Allah Ta'ala. Okay, bak penghidup sidak ya. Ngaso sidak ya fokus semina dekat mela Allah Ta'ala. Tang ti sidak ya nak belaki, nak berbini laban ketegal. Fras kini. Putus asa ya. Ketegal
0: kecewa
1: aku kan. Kecewa kena ke Yakub baru kan. Ketegal sikut nyen ngayah kaya kini sikut tu ngayah kaya. Lalu dia ya nyungai lagi. Nah, nyak kebuah leka Yakub aku tadi anang cuba-cuba. Laban kita kak nyeliah ke fras tu ya. Lalu lebuh ya kecewa, nyak tinggal suhati ya teliah, nyak tinggal suhati ya tusah. Lalu nyak tik ngujuang ke ampu, ngayah lagi aku. Dinga bak kita ti ngelala Allah Ta'ala niri ke rumah tangga tu pramu Allah Ta'ala. Bak pemungkal bab ti kesatu Yakub Tuhan dia pada ngai nyadi lelaki dia tejuk ke diri. Aku dekat ngagak sulu kaya ngamik kaya beranak bertelesak lalu nurun ke puriah ti nangi ngasih ke Allah Ta'ala. Retil ke Yakub tersebut kuritu ia nyak tu jadi melaki bini tu mah pramu Allah Ta'ala ngagai tiap ikut orang ti normal. Ya ti berpengerai dalam Tuhan. Ya ti berpengerai dalam kawal ngau pengandiri, kawal ngau Tuhan. Tu utai ti biasa, ti normal kena kaku di kerja kita. Utai ti nak normal tadi, ianya enti ya fras, tau ke enti ya putus asa. Dengar tu, perkawinan utai ti badas. Utai ti mana? Aku merangsang bala kita gagi biak ti menor rumpas giga tahu yang ti betul tang mesti ngau betul.
2: Plaza Jurai 635. Belasar endul bejurai ke mayu macam perkara nyadi tau ke ditapi kita besari-sari beplasar ke sukut penghidup tau ke ajar orang Kristian.
3: Di tiang hari Minggu pukul 10.15 malam lalu tanto ia hari 4 pukul 5.25 lemai.

0: Tool. Pagi Rewind.
1: Pamai lama berkenan ke bah sistem sekolah kita ke dia tahu Daniel. Nganjo ngagai pemberi satu dia perhati ke nane mayo kes histerian dia jadi. Leban sekedak tu tadi dah terlebak bersekolah. Tambah mega sidak baterika ya ke sama album mayo masuk ngagai pemberi ketebal lagi nyau sama base sama geng. Arti sidak tu tadi nyau nade ati rawan datai bandur baru ba sidak ya.
2: Ya gamalnya gamal familiar mageng mah. Terlebak di peda sidak mageng. Asmina kelasnya tadi ke kang asuh histeria mimet enti histeria.
1: Mimit aja nama iya mah. Nyapan nanti kaban di siku main. Saya tahu tadi kadang besi artis kadang nembak tu yang nganya ba. Entang di baik kaban nanya ba. Lepas tidak tahu dah kamceng. Dah siku nyaba. Mesti kan pernah hut. Mesti besi deh.
2: Jadi nyaba aku nyaba.
1: Kita pernah hut. Siku nyaba. Mesti nyaba mega. Tanya pada nemu. Nama kebuah nyaba.
3: Anda nak mandiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuk hari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2

0: kerja kita susah juga, kena kita pembangkang. Semua jabatan kita kena cancel. Dan juga Menteri Kewangan ketika itu madah kita nak bankrupt. Abang Joe kalaunya memberikan bajet 10 bilion satu tahun, 3 tahun Sarawak bankrupt.
1: Belum tahu yo, anak Sarawak jangan dicoba.
0: Akhirnya bukan saja jabatan cancel dan kita pola, semua jabatan kita pola 22 buah. Dan juga kita si bankrupt.
2: Yang amat berhormat Dato Patinggi Tan Sri Dato Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg, Premier Sarawak.

0: Eh, Sam, Sam. Kini nanya, jauh mai perjalanannya?
1: Eh, eh si. Eh si, puh lawa dengirup ke diri ni. Ya. Namai aku.
0: Tadi aku main nonggai tu, mansak aku di tu aja nan.
1: Hmm, lawa mah di ke diri ni. Spon si.
0: Eh, Aram duduk dengan aku di tam.
1: Ana ada orang dika dika spon kah?
0: Au nadainya mesek.
1: Ye, yeah. Kediri deka.
0: Kediri, nah patut nak mesin orang buka ni tau. Okay. Beli barang tadi Sam, ada yang tu nak mau proto lapar.
1: Oh, pian ne. Okey, nak mau te kampo ke tu ne. Nak mau te ke bisi ritu si. Salung erok di tu lepia.
0: Kampo.
1: Kampo itu, nyamai kampo itu si.
0: Nyamai, kampo itu nyamai.
1: Kamuji ka? Oh. Kamuji kampo merah daging.
0: Eh, Sam. Nama nantu minsap itu, Sam?
1: Hmm? Eh, nada. Nang awak, nada orang mendak deh.
0: Nyin, mayu orang mendak tu. Nuan nemu ndak. Salah nang minsap buat kedai makai tu.
1: Eh, anak kira korang si. Aku selalu minsap. Nada ke orang lara si.
0: Nyak mayu orang ke ndak mendak nuan kini. Tau ke ngang lara nuan kini tu. Aku ngan nuan semija tu ngelara nuan tu.
1: Nama.
0: Nemu nuan, 300 ngukum jil 2 tahun nanti temu orang salah.
1: Mesek ke 300-nya.
0: Au, nyamai aku main nanti makai. Gaya nuan sponsor ku, 300 mesek ke nuan.
1: Mau ku kap jalai ke luar kian. Itu je lah, duduk di tu je nginsap.
0: Eh, paduk nang nginsap. Nyin, nyin nama nyin bisi hari upis pengerai datanya, Sam?
1: Ni?
0: Nyinnya.
1: Ih, ya manar ni.
0: Nya, nya.
1: Eh. Oh.
0: Anang nginsap
1: lah. Kalau kumai lo sih, kumpal uang kita dulu.
0: Nih, nemu penuh takut. Nemu nak kita, berengkah hari pun tahun 2025, Dobi, Palan Kepemadu Baru, dipasuk ke Bakanan Dur, kendak dikemendar ke nginsap, kelimpah hari, kedai makai, upis-upis perintah, sekolah, spital, ngau kanan dur kebukai.
2: Pesan pengibuh tu hari kami, Pak YFN.

0: pemujur ke uleh tua, sigik daripada orang, nyadi ke buah randau. Tang, cerita di belakang, bekeni tua nguleh ke pemujurnya, seminak tua ngasai ke ia.
1: Dani tua tumu, tinduak tua laun, labuh terap tertingkap, seminak tua ajak nemu.
0: Nyak meh tadi, dalam penghidup tu, entik tua kat buleh pemujur, nadai utai kesenang, nadai jalan muntang.
1: Ingat, penghidup tu nak mudah. Anang tua seminak goyang kaki ajak, biar singkang tua mit, asal menginsit mansang kemua.
0: YFM, segulai, sejalai.

0: Jadi pastor, lebu waktu tu bersebut ke dilah tu deh. Sitik megak lah ke Jakob ke ditemu atau ke dikelala kita orang Kristian ianya dilah siku nemiak Tuhan. Nyangkan wan ulih nerang ngau silik agik kini nama reti leka Jakob tu ba konteks pengarap Kristian.
1: Ba nemiak Tuhan tu ke orang Kristian, kita patut ngemuan cara bejakob tik nyeremin ke ajal ngau teladan Yesus Kristus. Reti ya, leka Jakob siku orang tau ke murid Tuhan patut penuh ngau pengasih ya. Ya, lebuh-lebuh kita Jakob ngau pengasih ya, dia utai kemana datai. Jakob kemana oleh pansut dari mulut kita. Pemenalnya datai bak kita. Lalu ianya tadi, kita mada wisdom ko kita. Ya, nama arti wisdom tu. Artinya knowledge kita, penemu kita, penau kita. Oh, ianya ngemansang ke pengharap siku-siku orang. Wisdom tidak teri Tuhan, knowledge tidak teri Tuhan, tau ke prinsip ngau konsep kadajal dalam bab kudusnya bak pengharap kita ianya mai erti ti pesai ngagai setiap ikut kita. Ukai kita nyadi nemiak Tuhan tu te ianya ngelabuah ke orang, nguntuah ke orang, ngancul korang bakal kada sebut bab pun tadi. Erti tu kita gagal nanti mendak orang labuah, gagal kita nanti mendak orang jatuh nya. Nak tahu sekali-kali nya di kembuan kita ke nyadi nembiak Tuhan laban kita nak patut gagal ke utai kena mana. Jadi nembiak Tuhan tu patut gagal ke utai ke mana nyadi bab penghidup siku-siku orangnya. Oh, Isaiah 50 kenteran keempat tibisi ditulis menyitu Tuhan ti pemadu tinggi, udah ngajar aku utai ke patut disebut. Ngambil kaku uliah, ngeriang ka orang ti lelak. Ngenap pagi, ia ngasuh ku gajiat hati. Dekat ninga ka utai ti dajal, Allah Ta'ala ngagai aku. Bah, nama reti utai tu kini. Reti ya, kita ngemuan utai ke selalu ngemanah ke setiap ikut mensia ke bak dunia tu. Lalu kita berarti ke utai ke diajar Tuhan. Lalu utai ke diulih kita bak Tuhan ya tadi. Kita nak tahu nak minta penemu, minta penau munyi ke Nabi Isaia. Bak buat tu tadi. Ia minta penemu, minta pengering awak kianya diberkat. Ngagai setiap ikut orang.
2: Plaza Jurai 635. Belasar endul berjurai kemayu macam perkara nyadi, tau ke ditapi kita besari-sari berbelasar ke sukut penghidup, tau ke ajar orang Kristian.
3: Di tiang hari Minggu pukul 10.15 malam, lalu tandu ia hari 4 pukul 5.25 lemai.

0: enti nitih ke pansiak di penjalai ke ngayan ke orang Indo pukul rata ulih bejako kira 20,000 leka jako dalam sari. Lalu orang lelaki bejako kira 7,000 leka jako sehari. Itu ngujung ke orang Indo dikumai kita cerewet ko kita deh. Api yang mega laki nak patut ringan enti semak bini kelalu dekat bejako. Nak ngetu-ngetu bejako. Laban bejako tu tadi siti ari cara orang ke Indo mansut ke utai ke bisik di peram dalam hati sida. Komen Nuan Pastor.
1: Nanti kita berarti ke utai ke disebut nyata di Puan Pini 3 kali lipat Indo mayuh bejako ari lelaki.
0: Ya.
1: Tu ngayan ke sida ke Indo kelalu ka bejako. Nama meses kini utai ke di pada tau kan disebut sidak kindo tu. Yang ka amat siti ari mese sidak tu kena ngetu-ngetu kutap-kutap tatua kini. Laban sidak dekat madah ke sesemengkah perkara tau ke bisi utai ke pinta sidak ya ni ya. Tau ke dekat mansut ke utai ti udah lama diperam dalam mati din.
0: Ya.
1: Aku teka bakal buah ke peram tu ante ya. Nyudah peram-peram kita ya. Nyuman sawe ya bakal buah pelam. Bakal buah kini, kini tu buah-buah kebukai.
0: Nyo pansut ya udah.
1: Disimpan kita dalam mati din. Awas, aw, nama utai ti bakal tau. Kita nak tau nak berhati-hati. Sama ada utainya positif ke atau negatif.
0: Ya.
1: Aw, nyangka kita betulai dalam mati. Kati salah menghenti kita udu bejaku pun pini. Nak salah aw. Nak salah henti kita udu bejaku. Tau utai ke ngasuh salah ianya lebuh nuan kelalu ke bejaku. Kadang-kadang kita nak berasai. Tersebut ke jaku jai ti ngasuh ati orang na nyamai ninga. Hanya kebuah lebuah kita ke bejaku tu tadi au, tau ke berandau ngau orang kini, jaga-jaga meh mulut kita, jaga-jaga meh dileh kita. Ana yang tak teracat bekas napang mesin gun bunyi korang. Dini nak nade postop. Jadi tu selalu nyadi minta ampun ngagai kita kindo, selalu nyadi bagi kita kindo tu tak neracat neracat kutai, tang nak ngau pansiak ngau siliak dulu. Tang kami laki tu selalu ya ukai kumuji lah, oh. Selalu nyaku, selalu nyak ninga, cie kerja ke orang mayari tu, oh.
0: Teracat ne pasti.
1: Tang kita kindo tu selalu bejaku tak kutap kutap, oh. Bak jam 3 mega bisa nyebut, bakanya mega dilah. Tajak pen ia mit yang ia balat temegah. Pada kita kampung ti besai, ia ulih diselup ngena api ti mit lalu angus. Dilehnya api, dunia ti jahit dalam tubuh kita. Ti ngamah ke kita, nyelup semua penghidup kita ngena api. Lalu dilehnya empu diselup api neraka. Tang nadai orang ulih berjinak ke dileh. Dilehnya utai ti jahit. Ti nak nemu jenuh, ti penuh laban racun, ti bisa.
2: Plasar Jurai 635. Plasar endul berjurai kemayu macam perkara nyadi, tau ke ditapi kitai, besari-sari berplasar ke sukut penghidup, tau ke ajar orang Kristian.
3: Nintiang hari Minggu pukul 10.15 malam, lalu tandu ia hari 4 pukul 5.25 lemai.

culik tau kena biak ti di taban kurang kena dikelala nyau macak nyadi. Penusah bakat tu tau nyadi bak sebarang dur, sebarang maya. Anak miat ti pulai bersekolah. Bermain berluar rumah tang dak dikemata. Berjalai penaka ati, nak madah ke penunga. Ngau mayuh agik ti bukai nyadi kebuah penusah tu tau nyadi. Pesan ngagai bala anak kita, anang sesekali nitiah kurang ti nak dikelala. Tengok panzik dak nak perayas, tau kejakut semayang. Aku, Barbara Bijar, pegulai ngau YFM, irau ke penglikun kita semua. Segulai sejalai, YFM.

0: pemujur ke ulih tua, sigik daripada orang, nyadi ke buah randau. Tang, cerita di belakang, bekeni tua ngulih ke pemujurnya, seminak tua ngasai ke ia.
1: Dani tua tumu, tinduak tua laun, labuh terap tertingkap, seminak tua ajak nemu.
0: Nyak meh tadi, dalam penghidup tu, entik tua ke buleh pemujur, nadai utai kesenang, nadai jalan muntang.
1: Ingat, penghidup tu nak mudah. Anang tua seminak goyang kaki ajak, biar singkang tua mit, asal menginsit mansang kemua.
0: YFM, segulai, sejalai.

kita, api tok mau lalu nyerarai ngangus ke semua rumah dalam tempoh nak boleh 5 minit. Kati kita sebilik, udah bersedia. Padam ke suis, anak ngemerat ke plak karan. Sitik plak, sitik ajak barang elektrik. Kemata ke dapur, anak ninggal ke utai ke dipandu. Api, endak nganti kita datai. Sedia ke kerban, tentu ke tiap pintu rumah bisi habis nadai, sitik perengka pengerara api, ABC ngau smoke detector. Enti penusa ngenyet nyadi, anang panik. Meruang hari baru asap, pansut ngau jampat, lalu kangau ke lumur 999. Reta tengkira uleh digiga, nyawa nadai ganti. Pesan tu hari aku Marzella Sigai, bukulai ngau YFM, nyeliah managi hari kengerara.

0: Aram Rangkai ke Ngeli ba program Leman Berita.
1: Di menua Kongo depan ini, bisi siko nembia, bengal, agu, nak boleh berjaku, tangi yang boleh belagore.
0: Ninting hari 6, pukul 8 pagi.
1: Jadi ulah terduang untuk peningat ini, no ya belalai. Di ini belalai dalam tanjuk cawar kena kena siko laki ku bodoh tidur.
0: Lalu tanduk ya, hari 2, pukul 5.30 lemai.
1: Ya udah diserang bini himpung nak duko. Okey, ada pantap terpeningat, ada tempiak nak duko.
0: Begulangau Edmund Langi. Tentu ya, Ba YFM.

0: Pagi Rewind.
1: Okey, Jackson Abbas ke pagi tu hutai ke nak patut ditanya ke orang ko ya lebuh ya benong kerja pengawal. Oh. Mm. Ya benong ngepam tayan sikal ditanya nuan nama pengawal nanya ne. Oh. Semak sepana nekong kene. Okay.
2: Udah gerak terpedak dia temu pengawalnya tanya age.
1: Oh, tu bisi-bisi ke apa betul ni kapan kita tu aman ke nya? Yeah. Aman ke nya?
2: Aman ke nya? Nah, nak salah aja dia sem.
1: Dia nanya orang yang bunuh kali tadi ni. Nai no for. Nah, patut dia nyemrai. Nah, ada budak ku nyemrai. Nanti bunuh pam sikal ku ya tayar sikal ku ya nang dan nanya nama pengawal. Nama ada budak ku pam tayar bilut.
3: Anda nak mandiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuk hari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi.

Ule munua, tang uliah diseliah ke. Enti bisik pada ukoi tau kemayau bas belah jalai, tau ngelari kediri. Kelebih lagi, enti jelunya pendiau ya baka tinadai orang ngempu. Enti udah diketup ukoi tau kemayau, basu abi ketupnya, ngena air payep serta sabun abis nadai 15 minit. Lalu nganjung diri berubat ngage klinik. Tentu ke ukoi tau kemayau kita bisik ditujuk vaksin anti-rabies tahun sekali. Entik bisik jelu kemati bas belah jalai tak nak temu nama kebuah mati, ana neguk sengapa. Kita uliah ngagai report ngagai local authority. Pesan tu, Ari YFM.

0: Tengah ke cerita, tengah suah kita nyerenggat bulu.
1: Ya, ya, halai mancar lembaga Indo ya, Indo.
0: Ninting malam hari tiga.
2: Tapi kutai tan siut mansak belakang, keluar nomor dua.
0: Sam, ngak tuai rumah empeting. Dekat ngeregau, malam kita.
1: Aku memayai keteriba, kami yang apa tuai yang udah putus balah. Agi berdau ke dua-dua dia.
0: Bak ngenggam semangat. Tentu ya, Pak YFM.

siang pagi hari gereja Anglika. Keterbatu aku dulu rekam beri selamat pagi dengan semua bala peninggal. Kutu Bishop Nelson kas pulang dari gereja Anglika. Pagi itu aku dekat mai kita sama semiang waku. Belum beri jam itu dengan Allah Ta'ala. Waktu kita berengkah ke hari sehari itu dengan semiang. Kita patut beri puji dengan Allah Ta'ala tiap hari kita. Lepas dah beri ke kita malam tilikun sampai kita mendoa hari siang hari itu. Sampai kita baik teman-teman berkuasa, teman-teman kasih. Kami sudah limpang di jalan Tuhan. Kami sudah nitih kepenekaan hati diri. Kami sudah ngelaman pesan Tuhan. Kerja badas nadai digagak kami. Kerja jahit sudah digagak kami. Nadai bisik manah dalam hati kami. Tuhan kasih kami orang berdosa. Tuhan Allah anang-anu orang tinggaku menyalah sidok. Baik pula orang tinggal salah ti ngejalai ti lurus nunak kesemayan Tuhan titusi kemensio oleh Jesus Kristus. Nama Tuhan Jesus kami minta Tuhan apa itu kasih sawab kami kenyau itu betuai kan Tuhan. Dia badas, dia lurus awak kami mesai kan Tuhan. Amin. Baca kita pagi itu di Amerikori Injil St. John bagi 17 berengkah dibaca buat ayat 1. Lebuh Jesus sudah nyebut nyok yang kadah ke langit lalu berjaku apai maya sudah datai mulia ke anak Nuan ngambil ke anak mulia ke Nuan lebaunan sudah meri ia kuasa atas semua mensio ngambil ke ia oleh meri penghidup di meruan belamo ia ngagai semua orang ke sudah diberi Nuan ngagai ia tu penghidup di meruan belamo ia ngambil ke sidok ngelalo Nuan Allah Ta'ala ti benar ngau Jesus Kristus ke dikirum kan Tuhan. Aku dah ngemulia kan Tuhan di dunia tu, laman aku dah nembuk ke pengawak tidak suan Tuhan kerja aku. Nyalai dia tu apai, mulia ke aku di muan Tuhan pu, ngenak mulia ke kemisi aku di muan Tuhan sebedau dunia digagak. Aku udah madah ke nama Tuhan, ngagai orang ke udah beri Tuhan, ngagai aku dari dunia tu. Sidok nanggit Nuan, Nuan udah meri sidok ngagai aku. Lalu sidok udah ngasih kejaku Nuan. Dia tu sidok nemu semua tai tidak beri Nuan ngagai aku, nanggi hari Nuan magang. Lama jaku diberi Nuan ngagai aku, udah diberi aku ngagai sidok. Lalu sidok nemu, udah nerima jakunya. Lalu nemu ngau benar aku amat datai rin Nuan. Lalu sidok udah harapkan Nuan, udah ngirum ke aku. Tu jaku Tuhan, terima kasih kalah salah. Sampai kita Allah Ta'ala ti pemandu berkuasa oleh anak tunggal Tuhan Jesus Kristus sudah ngalah ke mati lemukok kami pintu ngai penghidup ti meruan tolong kami awak kari pengasihan Tuhan ti ngiring kami boleh ngisi hati kami ngau niat ti mana serta mega hari tolong Tuhan kami oleh ngagok kerja ti badas oleh Jesus Kristus ti sudah angkat hidup baru ri mati. Setelah hidup lemegai perintah kenuan dalam penyakup ruang kudus dalam talah siku aja dia tu datai ke belamo lemo ya. Amin. Pak kami di surga kudus menemu nuan datai me perintah nuan jadi me penekok nuan maka dalam surga punya megok dalam dunia beri kami penghidup tiap hari ampun penyalah kami maka kami ngampun urat salah kelaban kami itu kami re penguji lepas kami re penyai kerana Tuhan timpu perintah ngau kuasa ngau mulia datai ke belamo lamoya. Amin. Tuhan Allah merekat ke kita lalu ngintu kita Tuhan nampak ke kita lalu kasih ke kita Tuhan rangkati kita lalu beri selamat ke kita kemaya tu datai ke belamo lamoya. Amin. Kena kita ngujung ke sembiang kita pagi itu aku mai kita nanyi pantun lumo 108 bergulai ngebala kuaya dari St. Thomas's Cathedral di Kuching.

0: Bulan Jun urang putih, nya bulan satu kita Dayak, tau ke bulan ngelabuh ke panggul.
1: Pantun perangsang kita yang rejab ngawa, bak bulan tu munyi tu.
2: Aku dekat balagu, dinga kita Dayak, nampung singalang burung, tuntung menawal arimba. Tu bak bulan satu, kena kita gawa. Ayong gapawang burung tamuda balik rimba. Entai nyawa baragai kanan ngau kiba. Semua kita serta di kaban naka. Megai kerja umai sanaka atika. Umai gagak besai kapas ke mata medak. Tebas ke kita babas miau kanan kiba. Mantaplah kita jimat takut ke kaki kena. Tebas ke anang besai panjai buka lima. Nanjuang ke pawang burung tarubah kita gawak.

0: กวะมัวกิตานิงาดีกบันนัก
1: Kejayaan yang kita perolehi hari ini bukan kerja saya seorang. Ia adalah kerja kita semua dalam Dewan dan Rakyat Jelata. Memang benar, kini itu wang akar khas Sarawak. Sarawak tanggarlah begitu baik, begitu maju. Alah tujuannya tepat dan mempunyai prestasi ekonomi yang berlainan. Bahkan Perdana Menteri mengatakan Sarawak ke depan sekali dalam Malaysia.
2: Yang amat berhormat, Dato' Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg, Premier Sarawak.

Mari Jenis Junior Man ya, Julo Ati Kumang dikenal ngepun ke awak pengerak pagi di YFM ke pagi tu peningal ya. Selamat pagi kita ke udah tumu milih YFM jadi ke pemerindang kita ke pagi tu. Sarito hari 6 ya, 6 hari bulan 6 2026. Mana hari bulan ke Sarito ya. Dan kita ke di dini aja ke oleh mendiang ke YFM. Kalai ke pagi tu bergulai ngau aku Sam nyentuk ke pukul 9 pagi tu ya. Sama ngarap ke kita angkat Dani ngau lantang sehari tu. Hari 6 engkau nadai mindah diau belalak. Pihak muka kita ke engkau bisi ngulau pengawak ke diatur sehari tu. Ngarap ke semua pengawak ke dekat diatur kita ujung minggu ke sehari tu. Mujur. Yang mereka harap ke gayari nyangkung pengawal ke di pejalai ke kita sehari tahu ya. Okey, jadi Pak Tusun segmen pengerak pagi kita sehari tahu nak bakal selama. Jujur pagi itu lagi macam dulu pesan berat ke diterima hari peninggal kita. 7:30 pagi nak bur ke berita pagi. Pukul 8 pagi itu lagi mendiang ke program Leman Berita ke dikeluar ke Edmund Langi. Ya, kata Usun tahu kerintai awak pengerak pagi di YFM ke pagi tau ya. Okey, jadi berdau berkongsi ke berita-berita bukai ke pagi tau. Ya, merindang kita dulu ngau lagu kita ke nang udah disedia kaku. Atau lagu hari Rem Jana kalih ke pulai.

0: Bandang ke penusah Bapadi Bak Jalalun di Sarawak agi ngirau kati. Untuk si tip ngingat tip guna ngagi semua kita tip tengah ke Jalalun. Kebuah penusah Bapadi jadi adulah diterima tindak nitiah ke atur Jalalun. Ngena telepon lebuh teriba boleh melimpang ke runding lalu ngasuh Bapadi. Sekedap perkara ketau diperhati kena nyeliah ke penusah Bapadi Bak Jalalun. Seliah kediri hari ngena telepon bincin tau ke ngerja pengawal boleh melimpang ke runding. Persa perengkap pengangkut, tentu ke perengkap pengangkutnya mana? Persa tayar, brek ngau lampu sebedau berengkah berjalai. Titih ke semua atur Jalalun, sidak dipekuasa, dekat terus nerit ke atur Jalalun, kelebih lagi maya musim pengerami. Pesan tu, Ari YFM.
1: Oh, why? Dani, why? Dani, why?

Justin, kalian anak temuai angka sehari itu lagi bisik temuai ke dekat datai bala ke dekat ngabang sehari itu hari ke-6 kita nyambut pengerami hari gawai yang angkanya bisik bala kaban belayan atau ke bala pemesai ke dekat datai ngabang ngagai rumah kita ke sehari itu. Pihak mereka engka bising atur pengerami melah pinang nyambut penatai bala temuai hari menua buka ya. Jadi ngarap ke semua pengawal ke dekat diatur kita sarito muncul di pejala yang. Okay, lalu pihak mereka engka bising bala kita ke mereka dekat mulai ke diri ke rumah hari menua. Harap ke kita sudah merasa dulu ya perengkap pengangkut ke dikena kita mulai ke diri. Ya, tentu ke kita yang tadi sama likun lebih lagi lebih ke bertengah ke jalan alun. Kita ke ngena pengangkut perengkap pengangkut pak jalan alun yang mengkak ke nengah sungai harap ke mengkak samanya ke pengelikun kita empu ya. Okey, jadi pak berita ke bisi ayan ke pagi tu peninga ya atau berkongsi ke dulu berita ke bisi ayan. Kalai agensi penyangga penusah ngenyit Malaysia NADMA dekat berjalan ke sekedar pengawal ini awan ya tau ke OPA di Sarawak berengkah hari 19 nyentuk ke 21 hari bulan 6 tu ilah. Jadi pengawal tu di berjalan ke dikena napi monsun barat daya ke dekat nyadi ya ke jadi berengkah hari 14 hari bulan 5 tu tadi. Jadi operasi tu di pejalai ke bak 7 kanan dur ianya bak tekat air bakun, tekat air murum, tekat air batang air, tekat air matang, tekat air semunjan, tekat air gerukuk ngau muka tekat air benguh. Jadi agensi penyangga penusah ngenyit Malaysia madah ke operasi itu muka dikena mutar ke penanggul air kelangkang bak kandang tekat air ya? Lalu nyimpan naik ke guna di menua atau ungkup bertanam topi. Okay, nya bak Siti hari berita ke bisi ayam. Lalu bak berita buka itu mensia mayuh ke bertengah ke jalan alun. Dilalau ngambil merti ke guna piten bak jalan besar Pen Borneo. Lalu kena yang ngau cara ke betul dikena nyeliah ke penusah bebadi pak jalan alun. Direktur Opis Kerja Raya JKR Sarawak Dato' Dr. KSD Morris madah ke sebana penusah bebadi bak kandang piten inya antara sebana ke pemaduk mayuh diterima opis ya ya. Nyalai perkaranya akhirnya di pemar ngakai opis tu dikena ngangkat ke pemerhati-hati mensia mayuh berkawal ngau cara ngena piten. Jadi kita harap ke sama nemu ya atur lebuh ke ngena jalai piten ya ya hanya ukai jalai yutan apan penusah babadi suah nyadi muka ba jalai piten ya. Okey hanya ba berita ke bisi ayam. Ba sekedar hari berita bukai ke bisik dikeluar ke ba surat berita kita

Okey, jadi berita ke Silia Agi, ya. Tahukah berita pagi di YFM boleh didengar kita pukul 7.30 pagi tolgi di YFM. Jadi terus merindang kita ke pagi tu peninga. Hari Duna tertemu ke surat lama. Jam kedua tolgi maca pesan ke diterima hari peninga kita, ya.

0: Selka jaku pransang ke saritu. Kerjap manah ngage orang. Selalu berterima kasih ke misi yang berkat di kemuan kita. Ingat, mayu anda orang kena dai penatai misi. Sida ke seranta, datai ke sesuap asik bepingai pantusah ke degiga. Anang betukut berkongsi ke misi kita ngage orang ti seranta. Lebuh kita meri sedekah ngage orang kesuntuk. Anang nejuk ke cari kibak kita, nemu titik kerja cari kanan kita. Awak ke Tuhan aja tinemu manah kita. Lalu ia dekat ngasuh berkat nambah berlipat dalam penghidup kita, baruang bilik kita. Kemanah kita ngga orang bukai, berdaut untuk temu dekat dibalas ngga manah. Ngga orang tidak tolong kita, ngga terbayar, tau kena ulian balas manah kita. Anang kita kelup tukut ngga orang. Engkau orang tak mendak pengawal tu dah dekerja kita, lebih kita mantu, lebih kita nulung orang. Nada yang awal. Nada ibuh kita bergendang ke pengawal kita. Tuhan memang. Lalu yang upah orang tu membuat hati di sinu, hati di siru, kemana tetap dibalas ke mana. Yang adat tidak terletak taruh ke kita minsia. Segitu sahnya di orang di mana. Kadang-kadang orang yang kau kita dekat ngambil uliah bersidak. Lebih kita ngerjap manah bersidak. Tajak pia anang lejuk, anang lembau, kerja jap manah ke orang. Engkau sekedar orang ngumai kita bisi niat tindak lurus. Anang jampat ngambil hati. Anang jampat ringat. Terus kajak pengawal kita. Lebih nuan ngemuan penemutin lurus. Bisi orang tidak ngambil uliah banuan. Tajak pia anang limpang, anang kejang rejalainya. Terus kajak pejalai kita. Kerja nak ke uliah. Kita utai ti badas. Laban berpengujung ya, Tuhan aja tinggal yakin kita siku-siku. Lalu ia ndang hakim ti lurus. Mada Teresa kalau nyebut jaku kemudian itu. I alone cannot change the world. But I can cast a stone across the water to create many ripples. Tau ke berjaku iban, aku nda boleh ngubah dunia itu. Tang aku boleh nikau ke selaka batu ke dalam telaga, awak yang ngasil kerja air pada telaganya. Pertinya utai timit pekerja kita ke saritu, boleh mai pangkak bagi orang di diari. Haram kita sama-sama ngasil kerja air pada telaga kita itu. Awak kerja manah nyawa kita mai berkat bagi semua. Tuhan berkat ke kita semua.
1: Pengerami nyambut Hari Keputeraan ke bawah Duli Yang Maha Mulia Sri Paduka Baginda yang di Pertuan Agong ke-17 Bak Renggak Kenua Sarawak tahun 2026 tu.
2: Jadi Bak Pengerami tu ialah dekat lalu ke Bak Bertuang peringkat hari 11 hingga 14 hari bulan Jun 2026 ya. Program tu tadi mesti tujuh itu cara ketubah yang nak bertuang kitchen peringkat hari 11 hingga 14 hari bulan hari 4 hari minggu lah dia untuk diadu ke bak pekarangan Dewan Sukan Tan Sri Dato' Ahmad Sabin Kaloningkan lah. Setiap lagi program kedua ianya pameran Raja Kita
1: ya.
2: Raja Kita
1: Raja Kita
2: ya. Ya. Sama bak tempatnya tadi sudahnya yang ketiga ianya khutbah khas ya. Ianya diadu ke 12 hari bulan hari 5 tempat bak masjid seluruh Sarawak tu ya. Ya keempat terimanya kepada aku dulu ianya majlis kesyukuran agama-agama lain UNIFO ianya kena 13 hari bulan kira pukul 11 pagi bertempat bak Dewan Pengarah Rentang Betong ya. Ia ke guna benar ianya majlis kesyukuran 13 hari bulan kira lemai lah pukul 6 kira pukul 6 ianya kepada bak tempat Masjid Jamek Betong ya. Ia ke 6 tu tadi majlis jamuan teh dan dulu

0: Program Siti ke tahun dari ramai rumah so yang minat ramai rumah yang konsert layan ke kat lalu ke 14 bulan yang enggak berengkah hari ke 8 buat perkarangan Dewan Sansi Dato' Amal Steven Perundingkan juga ya.
1: Yang Berhormat Dato' Malcolm Mohsin Lamuah Sapit Menteri Dagang Antarabangsa Industri Ngau Meranak ke Pukul Sarawak.
2: Why? Dani why? Oh why? Dani why? Dani why?

0: cara nganjung pesan berat ngakai YFM ngena email yfmiban@gmail.com tau ke WhatsApp 013-862-8422.
1: Okey, jadi bawa ke sekali tu macam dulu pesan ke diterima hari peninga kita ya. Pesan ke terubah tu hari dance dan denso anak umban. Madah ke apa ya? Inya umbat anak jugam. Umbat anak jugam. Atau ke laki lumit anak singkau. Udah nadai kemari ya. Lalu niang umbat anak jugam tu dekat di Sengai Bala Mayuah. Malam tu lagi pa rumah sidempu inya ba rumah meluda ibul undo pa Sri Aman lalu niang tu dekat kubur ke pagi pa gila. Jadi pesan tu nuju kaban belayan ba rumah bada nanga talung rumah tinggau lubu pantau rumah Patrick tarum buai rumah ngindang rantau kemayo manis rumah Juni nanga stamang nanga tutuang nanga mengkak rumah henti ruang skim tutung, skim nanga jelak, rumah riang sungai keruh, rumah cuat. Pihak mega kaban belayan ke buka ya, kena ulih dirintai ke ditok magang. Jadi penerang ke sili agi berkawal ngau pesan rabato kita tahu bertelepon ngagai Dunstan ya, ba lumur. 013-567-4153 tau ke nuju Alex 012-845-3266 tau ke nuju Drahman 011-584-4189 ya tadi pesan madah ke umbat anak jugam. Umbat anak jugam udah nada ya. Lalu niang tu dekat di Sengai Bala Mayuah. Berumah sidampu. Inya berumah meluda. Ibul undup Sri Aman. Malam tu lagi. Lalu niang tu dekat dikubur ke pagi pergilah. Okey. Jadi pesan ke Siti tu peningah. Inya hari pesan madah ke ngetas ulit. Niang biah anak sawiang ke dekat diatur pergila hari Minggu 7 hari bulan 6 2026 ba rumah satu Malaysia Kapit. Jadi penerang ke Siri agi kita tahu bertelepon ngagai lumur 015-892-3871. Jadi pesan tu nuju kaban belayan pak rumah Peter Rantau Bidai Uyan Paku Spasir Pantau Baterjang Baliah Pasar Kapit Sibu Limbang ngau kaban belayan ke Bukai kena ulih disebut di Tumagang. Jadi pesan tu tadi madah ke ngetah sulit niang biah anak sawiang ke dekat diatur pergilah hari Minggu 7 hari bulan 6 2026 pukul 8 pagi bar rumah satu Malaysia. Okey, lalu pesan ke Siti tu peningah ianya hari Kristi anak berita tau ke Inai Unggi ya. Jadi pesan tu madah ke laki ya, Sejuki anak Nicholas ya, Sejuki anak Nicholas tau ke apa Unggi ya, udah nadai. Jadi niang Sejuki anak Nicholas tu dekat di sungai Bala Mayuah malam pergila 7 hari bulan 6 2026 ba rumah sidempu inya rumah lumur 70 Petra Vistana Taman Kopodi Matang. Lalu niang tu dekat kubur ke pagi hari 1 tu ialah 8 hari bulan 6 2026 ba pendam Siol Kandis. Jadi penerang ke sili lagi berkawal dengan pesan tu kita tahu telefon ngakai Jackson Nicholas berlumur 016-889-6191 tahu kenuju Senorita 011-983-9044 ya. Jadi pesan tu nuju kaban belayan Banting, Segirau Ai, Putat, Siul Batu, Siul Kandis, Dimiri, Ngau muka bala ke sama kawak ba KTS Sarawak Construction. Jadi pesan tu tadi madah ke Sejuki anak Nicholas ya. Sejuki anak Nicholas tau ke apa yungge udah nadai. Lalu niang Sejuki anak Nicholas tu dekat di Sengai Bala Mayuh. Malam pergilah 7 hari bulan 6 2026 ba rumah Sidampu inya ba rumah lumur 70 Petra Vistana Taman Kopodi Matang lalu dekat dukubur ke pagi hari 1 tilak ba penam siul kandis. Okey, lalu pesan ke Siti tu peninga inya ari dibah anak dadu madah ke ngeta sulit menyadi ya inya niang Steven anak dadu dekat di atur pergilah 7 hari bulan 6 2026 lalu pengawal tu dekat di atur ba rumah Sidampu inya ba lot 7806 RPR 2 Taman Permai Jalai Permai Jaya Utama Bandar Baru Permai Jaya Tudan Miri lalu pesan tu menuju Kaban Belayan di Serata Nur ke madah ke pengawal ngeta sulit niang Steven anak dadu ke dekat diatur pagi pagi lah 7 hari bulan 6 2026 ba rumah Sidampu inya ba lot 7806 RPR 2 Taman Permai Jalai Permai Jaya Utama Bandar Baru Permai Jaya Tudan Miri. Okey, nya ke sekedar hari pesan ke diterima hari peninga kita ke pagi tau ya.

0: pamakai ti nyamai ngau asai pamakai asal, kenap meh produk babas.
1: Produk babas digaga ari rempah utai tumbuh asal.
0: Tepung kari manuk ngau kari daging babas, kari daging ngau kari ikan hot and spicy bisa, kurma babas, tepung kunyit. Tepung cabai babas, ngau tepung biryani campur babas.
1: Terbilang di serata dunia, beli meh produk babas, tentu puas hati. Ngenyamai ke pemakai kita sebilian.
2: Angkat ke pengelandia, dempak pemujur dalam pengidur. UPS Menteri Pelajar Inovasi dan Pemansang Bakat, NEITD. Begulai ngau tabung ekonomi kegasan anak Sarawak tegas. Sekali lagi ngatur Sarawak Career and Training Skate Fair 2026. Datang ngakai Expo Pelajar ngau batang pengawak di pemandu besar di Sarawak. Kena 6 ngau 7 juntuh. Berpalan bahikmah Exchange Event Center Kuching. Lebih 110 pengawak pemandang dari institusi ngau industri. Tume awak di pemandu mana? Tul bagi gagal peluang latihan ngau gawak bergas 9 pagi ngakai pukul 5 lemai. Masuk enda berbayar. Skate Fair 2026. Ngerandang jalai pemujur rebak baru Sarawak.
3: Pengerap pagi pukul 6 ngagai pukul 9 pagi seminat di Radio Malaysia Sarawak YFM.
4: Okey, hanya di agi maca sekedar pesan bokai ke pagi itu ya. Pesan ke sekali itu nyari Regina anak rantai tahu ke Indai Pian. Jadi pesan tu madah ke ngeta sulit niang Indai ya, enyak niang Agnes Jenai anak ngali. Jadi pengawal tu dekat diatur ianya nguan ulit 19/6/2026 lalu ngetas ulit inya pagi 20/6/2026 tau ilak eh. Jadi pengawal tu dekat dia tu ba rumah sidampu inya ba rumah malam nanga tada ke nawit. Okey, jadi penerang ke sili lagi berkawal dengan pesan tu kita tahu bertelepon ngagai Regina Empu berlumur 013-928-7212 atau ke nucu Jerini ya, atau ke Indai Stila 019-849-8747. Jadi pesan tu nucu kaban belayan di Sibu Miri Kucing Kenawit Tuah Pedai Mapai Bawan Nanga Kabah Sungai Poi Ngungun Dikapit Suang Jagau Sekuau Ngau Kaban Belayan Kebukai Kena Ulih disebut itu magang madah ke ngetas ulit ya ni yang Agnes Jenai anak ngali tau ke Inai Cirin ke dekat diatur pagi 20/6/2026 telah ba rumah sidampu ianya ba rumah malam nanga tada ke nawit. Jadi pesan ke Siti tu peninga ianya pesan ari Pauline Dindu tau ke anda madah ke apa ya zaman anak tatum udah nadai lalu niang zaman anak tatum tu dekat di Sungai Palamayu malam tu lagi ya ba rumah sidampu inya ba rumah jembat ulu dit debak lalu niang tu dekat dikubur ke pagi pagila. Jadi penerang pesan tu nuju kaban belayan ba rumah gara belasau rumah hincuk sabar lama rumah snap sabar asal rumah jumat entawa rumah hujai budak ili rumah james tujuh budak ulu rumah seli munggu tunggal rumah legum serunggam rumah kemarau munggu prien rumah lingan sengalang rumah steven lambur jerai rumah makus lubuk rumah basil melaka terai rumah bawi rapung rumah hintai suri baruah rumah pita ambu suri tengah rumah jawa suri lalang rumah chamber samaling menyalian asal kaban belayan di seratu ngau kaban belayan ke bukai ke na ulih disebut ritu magang madah ke zaman anak tatum zaman anak tatum mudah nadai ya lalu ke di Sungai Palamayu malam atau lagi ba rumah sidampu inya ba rumah jemat ulu dit debak lalu niang tu dekat kubur ke pagi pagila. Jadi pesan ke Siti tu ari Jackson Sawang ana Suyang madah apa ya suing anak malin, suing anak malin udah nadai muka. Lalu dekat di sungai pe rumah sidampu inya ba rumah ramping kelau Sri Aman. Lalu maya nganjuang niang tu umpai di tetap ke agi ya. Penerang ke sili agi kau ngapsan naraba tu kita tahu bertelepon ngakai Jackson Sawang 011-403-463 tau kenuju Amanda Simon 011-275-4588. Jadi pesan tu nuju kaban belayan ba nyelam meluku panggau puai keramut selepung kelasin batu lintang undup tanjung bijat kubau pantau kandis di kucing miri di bintulu ngau kaban belayan kabukai kena oleh disebut di temagang. Jadi pesan tu madah ke suing anak malin ya, suing anak malin udah nadai lalu dekat di sungai Pala Mayuh ba rumah sedampu nya ba rumah ramping

ngai pala mayo malam to lagi pa rumah sedempu inya ba rumah kiri lacau engkabang baru Sri Aman lalu niang tu dekat kubur ke pagi pergila. Jadi pesan tu nuju kaban belayan ba pantau lacau pelanjau bangkuang kubau kara punggu selepuang gua Sungai Pan Bicat ngau kaban belayan kabukai kena ulih disebut di Tomagang madah ke Biciang ana ayat ya Biciang ana ayat udah nadai lalu deka di sengai pala mayu malam tok lagi pa rumah sedempu inya ba rumah kili lacau kabang baru Sri Aman lalu maya ngubur ke niang tu sampai ditetap ke agi ah okeynya tadi pesan ke bisik diterima hari peninggal kita ke pagi tu.

26. Ke tahun tu, dekat di Aturba, Amerika, Kanada ngau Meksiko. Berengkas 11 hari bulan 6, 2026. Nyentuk ngagai 19 hari bulan 7, 2026. Bisik 48 tim, dibagi ngagai 12 grup. Dekat berebut ke trofi, di pemadu berprestis di dunia. Semua bisik 104 main berpekit ke sekali tu. Kemegak boleh dipedak kita bak RTM. Ari My TV ngau RTM Klik. Anda ingat, suko meh tim ti dikerindu ke kita. Hashtag We Are 26. Hashtag FIFA World Cup.

Okey, 7:30 pagi Teologi Peningan nabur ke berita pagi di YFM. Atau setiap lagu hari Fazil berkali hati ke pagi tu. Berdau kita mendiang ke berita pagi di YFM.

Selamat pagi peningah. Dia tu kami nabur ke berita pagi. Ke terubah tu batang berita. Pengawak ngalih ngagai kuasa nyadi agenda pemansa menua. Natma berjalai ke operasi menih awan ba 7 kanandor di Sarawak. Merti ke guna piten ba jalai besai Pen Borneo kena nyeliah ke penusah berbadi. Jadi itu isi berita. Pengawal ngalih ngagi kuasa ukai semina agenda rampak menua aja tamaga agenda pemansa menua. Sapit Menteri Besai Dato' Amar Fadilah Yusof madah ke pengulih nyedia ke bekal kuasa telekon ulih dibeli ngau meruan kena nentu ke pengulih Malaysia ngiga pukul ti berkualiti. Tumaga dekat nyedia ke pengawal puang TBC Pengelandia serta ngemansang ke industri jemah hilak berindi hari dunia ti benua berubah ngau jampat. Artificial Intelligence AI, palan data, elektrifikasi ngau ekonomi digital dia tu benung nampak gaya baru pemansang dunia. Ngau gayanya kuasa uka yagi seminak nyadi utiliti aja tang nyadi penyungkak pengawak meranak ke pokok innovation ngau bersemekih di menua tau. Ia berjakuk menyinyak bak sesi dialog menteri berserimai ngau awam peralihan tenaga 2026. Berbangunnya pemansang kuasa ke ulih dikenak baru ngemodern ke grid ngau kerjasama kuasa serantau dekat terus ditegam dengan langgur tunggak kuing ubah kuasa menua NETR. Dato' Amar Fadilah madah katurnya dikenak nentu ke Malaysia terus tegap serta ulih bersemekih. Tajak pihak pemucur ke benar ukai seminat disukan ngena kapasiti kuasa aja tau ke rega beranak ke pokok. Tang lebuh penguntuannya diasai kerayan dengan peluang ke mana lagi ekonomi terdegam serta meruan jemah hilak. Lebuh kuasa ekonomi gau digital berjalai sama nyaukai semina numbuh ke infrastruktur untuk kemayar itu tang nyadi ke pelasar pengelantar Malaysia untuk berpuluh tahun ke dekat datai. Agensi penyangga penusah ngenyit Malaysia NATMA dekat berjalai ke sekedar operasi menih awan OPA di Sarawak berengkah hari 19 nyentuk ke 21 hari bulan 6 tau. Operasinya diperjalai kena bersedia napi monsun barat daya tinyadi berengkah hari 14 hari bulan 5 tau tadi. Operasi itu diperjalai ke bak 7 kanandor ianya bak tekat air bakun, tekat air murum, tekat air batang air, tekat air matang, tekat air semunjan, tekat air gerugau, ngau tekat air benguh. Natma berjalai ke pengawak tu dikena mutar ke penanggul air langkang bak kandang tekat air serta dikena bersedia nyimpan air ke guna dalam menua tu ngau ungkup pengawak bertanam topi. Aturnya megak diperjalai kena bersedia tumu napi musim kemarau serta kurang hujan kelebih lagi dalam bulan 7 tu. Mansia mayuh di tengah ke Jalai Alun dilalau merti ke guna piten ba Jalai Besai Pen Borneo lalu patut ngenak ya ngau cara ke betul dikenak nyeliah ke penusah berbadi ba Jalai Alun. Direktur Upis Kerja Raya JKR Sarawak Dato' Dr. Cassidy Morris madah ke sebana penusah berbadi ba piten ini antara sebana ke pemaduk mayuh diterima upis ya. Yang lain perkaranya nyadi pemar ngagai upis tu dikena ngangkat ke pemerti hati mensia mayuh berkawal ngau cara ngena piten. JKR Sarawak muka dekat nambah ke penyampau papan tanda bak sememanjai Jalai Besai ke penglikun mensia mayuh. Berbak guna JKR Sarawak ngemerat ke pemesai guna nyaga pemersi bak sememanjai Jalai Besai Pen Borneo. Ari ke diperhati bisik sekedar orang nak merti muai uras sebarang alai yang kawam ba stesen bas ngau palan belala. Kimpin Mersi Pen Borneo udah diperjalai ke dikenan antu ke Jalai Alun
ngau perengkau guna ti disedia ke seruran bersih. Kita dia tu benung mendiang ke berita pagi hari YFM. Sarawak dia tu berjalai pemansang ti jampat ngau mayuh macam peluang baru dalam sektor ekonomi, teknologi ngau industri ti berpengelandia. Tungujuang ke mayuh agi modal mensia ti berkualiti diguna kena ngerandang pemansang menua tu jemahila. Kaban Kaunsel Negeri Opar Bili Sujang madah karapan biak kelebih agi pak pelilih menua Opar patut merat ke pelajar serta nampung pelajar sida ngakai tikas ke tinggi agi. Pelajar aginya disenyata ti pemadu berkuasa dikena ngubah penghidup siku-siku orang jemahila ruang pilih ngau mensia mayu. Nyalai raban biak kelebih agi di menua pesisir patut nguna mayu macam peluang ke disedia ke perintah dikena nampak penghidup ke meruan agi dudi arila. 52 Komiti Pemansang ngau pengelikun Tumpuk Peniau JKKK di Semunjan nerima akhir belanja RM156,000 dikena berjalan ke mayuh macam aktiviti komuniti berenggat genturung Peniau. Tiap JKKK nerima RM3,000. Upis pelilih Semunjan Megah besin terima akhir belanja khas RM20,000 dikena ngatur program Niti Daun tidakkan diatur kena 13/6 tu ila. Kaban Parlimen Batang Sadung, Rodiah Safi'i, madah ke pengawak ngagih ke belancanya dipejalai ngau cara berenggat, nitih ke agih belanja ke diberi perintah besai. Yang harap ke agih belancanya boleh dikena ngau mana ke penguntung mensia mayu. Kena ngatur program ke besai agi ia meri perambu, ngambil dipejalai ngau cara beraban, nitih ke zon, dikena nyamai ngatur agih belanja ngau pengawal. 45 pengawal ti ngempung mayuh macam elemen seni, budaya, gaya penghidup ngau komuniti dekat ngericah ke pengerami WAK Miri 2026. Kedekat diatur hari 19 nyentuk ke 21 hari bulan 6 tu ialah. Datuk Bandar Miri Adam Yee Siu Seng madah ke pengeraminya negap ke penduduk Miri nyadi palan dagang temuai ngau hub industri kreatif berutara Sarawak. Pengerami edisi ketiga tu dah jadi sebengkah hari pengawal ke diatur nintian tahun tip guna di menggeri tu hari tinggi hidup ke baru palan mensia mayu aling atur mayuh macam aktiviti seni, muzik ngau berkongsi kebudaya. 25 kaban strategik, 13 palan ngatur pengawak ngau sekedar hotel di benua tu, dekat ngau mucur ke pengerami tu ilah, di dikarap ke dekat merik empas di mana ngakai industri kreatif ngau sektor dagang temuai. Yang maksud ke jakunya Ba'awam Media Festival WAK Miri 2026. Empat iti kios dagang Kaunsel Pilih Matu Ngau Daro diserah ngagi orang dagang ke dipilih tinyadi ke pengawak kena negap ke aktiviti dagang serta nambah ke peluang ekonomi. Kaban Kaunsel Negeri Jemoring Datuk Dr. Juanda Jaya madah ke inisiatifnya setiap ngau pengawak calai ke program My Kios at KPKT ngau tuju kena nyedia ke palan dagang ti likun, lantang, berurun, ungkup sidak ke berdajak ngau radagang mit. Program tu megak kena mantuk raban B40, orang dagang mikro ngau dagang mit, ngepun tau ke ngermai ke dagang sidak nengah pengawak nyedia ke palan ti mana hagi. Tu megak ngujung ke sidak ke berdagak, berdajak, berjual baru, berendur ti mana hagi, bersih ngau likun, ke pengelantang ura dagang ngau mensia mayu. Dikena ujung ke berita pagi tu, batang berita dibaca baru. Pengawak ngalih ngagai kuasa nyadi agenda pemansang menua. Natma berjalai ke operasi menih awan ba 7 kanan dor di Sarawak.
Merati ke Guna Piten Bak Jalai Besai Pen Borneo dikena nyeliah ke Penusah Berbadi. Berita pagi itu ditusun Nur Akila Arbain dari bilik berita RTM Kuching, lalu disalin Elinda Suil. Selamat pagi.

0: yang sejalan.
1: Jerana, jerita lamak Sarawak.
2: Sarito, 6 hari bulan 6 dalam tahun 1988. Kepala Menteri Sarawak Abdul Taib Mahmud mansut ke Jakut di ngelalau Raban Bangsa Bidayuh di Sarawak. Gambi keterus ngetan ke penyerakup serta nyaga pemanah kawal lentara pangan diri. Ia manah ke pengeriang sebekah-sebekah menua nang berpanggai bak pengerapit kaul antara rakyat. Lalu ngarap ke Raban Bangsa Bidayuh hendak mudah terpawah runding ke Tegal Jaku Asut ari urang bukai. Berdebak ngaunya, Presiden Dayak Bidayuh National Association DBNA Peter Binos madah ke perintah Sarawak dekat ngatur mayu hagi program tiba kaul ngau pelajar ngau ekonomi. Ungkup Raban Bangsa Bidayuh dikena ngelati kagi Raban Bangsanya.
1: Jerana jerita lama Sarawak tu ditusun arkib Menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.
3: Waktunya kita susah juga kena kita pembangkang. Semua jawatan kita kena cancel. Dan juga Menteri Kewangan ketika itu madah kita nak bankrupt. Abang Joe kalaunya memberikan bajet 10 bilion satu tahun, 3 tahun Sarawak bankrupt.
4: Belum tahu yo, anak Sarawak jangan dicoba.
3: Akhirnya, bukan saja jambatan cancel dan kita pola. Semua jambatan kita pola 22 buah. Dan juga kita si bankrupt.
5: Yang amat berhormat, Dato' Patinggi Tan Sri, Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg, Premier Sarawak.

0: tahun. Jadi banyak kita kepegawai itu patut muka di giliran kita sebut kita giliran bidai itu ketika itu saja. Ngambil ke nuannya tenderang ke dulu kedua ketua ke agak disebut kegawai tali penjaga. Nama ti giliran bidai tikai lalu berkeni ku bandi yang ya subah mau kuliah nya tali berkeni ku yang tua tor caranya.
1: Tak ya buah ya ke nyadi warana leban. Maya nyak subah. Sama tu dah, mayanya semua. Bisi orang mintu pengawal ngiling bidai nyuke seminat dalam bulan 6 nyuke musim gawai sampai ke nyu bulan 7 bulan 8 agi ke diambil sida ke bernama sida UAB tadi sebut kalau ke jaku ngiling bidai gawai ngiling bidai
0: ya.
1: Jadi nak puhati tau kan nak nyamai hati lah bala ke jawab buat ok sebenarnya sadar-sadar sebab yang dia pun suruh lah bakal ke
0: nak ibu lah
1: nak madang ke macam mana ke pasal caranya lah jadi beranau bala mana dia setuju ke bala bala sudah temuan nasarak rumah maya ke beranau mainnya
0: ya.
1: Ketibang itu gapai sikit semuanya bulan 6 kenyari ujung pun bulan hari bulan 5 ngake bulan 6 tanah mau dah ngelebus hari 30 hari bulan 6 badok menyebut pengamak tin kumai ngiling bidai ya kan udah ngelebus memang musim gawai nanti bakal kita di rumah panjang mainnya nyau kak pun ke dalam rumah ngur main kita
0: aman.
1: Jadi orang tekap gawai nah dah kan tegang tang anang nyebut ya bulan 7 lagi kumai ngiling bidai gawai bulan 8 lagi kan kumai ngiling bidai gawai jadi tidak betul lah nak ngaya dia agak pun nanti sudah ayakan nyebutnya WB sobat nak sempat ngintu gawai kita baru makam dia tahu gawai ranak namanya rindu hati bulan ngede ngingat kagak maya ketika gawai subuh
0: datang kau
1: nah ini salah tak nak umai yang lebih dahi belum lama
0: lama dah putihnya tadi bulan 6 tu kena kalah
1: 30 bulan lah kita subuh ini tak penemu bala tuan-tuan di mana sama
0: 30 hari bulan 6
1: udah gak buat 30 hari bulan pada ini buat yang lebih dahi ya keasal beri nuan kena nyak pasal-asal lebih dahi maya iban ke ngintu gawai tahun kena baik kena gawai pinggan gawai batu main umumnya macam masa gawai lah ngawak ngilang bidai dah 3 hari udah habis gawai kurang lalu bukti indo denyak udah bukti indo denyak lalu ngilang tikai meh
0: tikai ngawak pengajar nyaji buntawai hari program leman budaya iban.

0: gerami
1: nyambut hari keputeraan ke bawah Duli Yang Maha Mulia Sri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong ke-17 Bak Rengat Noa Sarawak tahun 2026 tu.
2: Jadi bak pengamai tu ialah dekat lalu ke bak bertuang peringkat hari 11 hingga 14 bulan Jun 2026 ya. Program tu tadi mesti tujuh itu cara terbayarnya bertuang kitchen peringkat hari 11 hingga 14 bulan hari 4 hari minggu lah. Dia untuk diadu ke bak pekarangan Dewan Sukan Tan Sri Dato' Amar Seben Kaloningkan lah. Setiap lagi program kedua ianya pameran Raja Kita.
1: Ya.
2: Raja Kita.
1: Raja Kita.
2: Ya. Sama bak tempatnya tadi. Sudahnya ya ketiga ianya khutbah khas. Ianya dadu ke 12 bulan hari 5. Tempat bak masjid seluruh Sarawak tu. Ya keempat tadi mengenai kepada aku dulu ianya majlis kesyukuran agama-agama lain UNIFO. Ianya kena 13 bulan kira pukul 11 pagi bertempat bak Dewan Pengguna Rentang Betong ya. Ia ke guna benarnya majlis kesyukuran 13 bulan kira lemai lah pukul 6 kira pukul 6 punya kita ada bak tempat Masjid Jamek Betong ya. Ia ke 6 majlis jamuan teh lalu pukul

0: Program Siti ke tahu dari Ramayuah so yang minat Ramayuah yang konsert layan ya. Kat dulu ke 14 bulan yang enggak berengkah 2008 buat perkarangan Dewan Tan Sri Dato' Ahmad Steven Perlindungan juga ya.
1: Yang Berhormat Dato' Malcolm Mohsin Lamuah Sapit Menteri Dagang Antarabangsa Industri ngau beranak ke Pukul Sarawak
2: 24 jam YFM segulai sejalai ngau kita merindang kita ngau lagu-lagu biar mega berkongsi ke info berita tetap gati kita ninga ke kami YFM segulai sejalai.

sikit ya, ngam ke Sima ya, ngabang ke rumah kami. Munyi kaku tadi ba hari ke 6 kita ke nyambut pengerami hari gawai ke Sarito. Angka GBC bala kita ke nerima penatai bala pengabang pihak meka bala pemesai ke deka nemuai niki ke rumah panjai kita eh. Nyeromba hari gawai itu ya. Pihak meka angka bala kaban belayan meka angka GBC ke deka ngusung kita ya ke Sarito. Okey, jadi terima kasih lagi mendiang ke awak penggerak pagi di YFM. Nyunda berasai kita datai ba jam ke penudi awak penggerak pagi. Jadi ke pagi itu bakal selama kita dekat mendiang ke program Leman Berita. Ke pagi itu ya, ke di Dusun Edmund Langi. Jadi kita sama mendiang ke dulu program Leman Berita ke pagi itu.

temu baru kita peningat dalam program Leman Berita kita ke sekali itu. Special gawai ke dekat data itu ialah. Jadi aku harap ke kita sudah bersedia bertisi radio mendiang ke program untuk seraya kita nyedia ke diri. Angin itu tak kepatut. Bersering main ngopengami kita ke dekat data itu ialah. Seraya kita kedua-dua bertungak ngopangan diri. Aku merindang kita bertisi radio ke sekali itu. Anak jawa hari radio au. Seraya kita gawak, serayanya mendiang kaku berjakuk bar radio. Jadi Leman Berita kita keterubah tau. Aku main cerita ke nyadi di Muna India ada di Nupi lama aku dah aku boleh cerita tau ya. Dengar kita cerita tau. Leman Berita tu nyadi baramati di Muna India ada di sanggup aku munyi leka lagu nya tadi munyi lagu rakamaya reto deh ya kada kerindu nembiak kemaya reto nya meh pengeran nati siko indo atau ukai aku dekat muji sidak kindo ke nama tu tang rindu tu ama dah sayau ke kita ana main-main nau pengrindu reto nan sigi datai ke pengujuang tu bukti ya cerita ya. Jadi ini kita tu berumur 61 tahun. Nama ya Lata Baguan Kare. Kalau kena kita medak siti cerita. Cerita ke berkawal ngau ini kita tu berumur 61 tahun. Berkenai cerita lagi kunusi. Bak pengujung cerita tu. Ini kita tu tadi bisi siti arinya tadi. Ya udah masuk pekit Belanda Marathon 61 tahun umur itu. Pekit Belanda Marathon, nama kebuah umur 61 tahun sanggup Belanda Marathon.